0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pendaftar selama 4 hari dibuka itu mencapai di atas 336 ribu pendaftar.
2: KPK telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka.
0: Animo masyarakat untuk mengikuti upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka cukup tinggi. KPK menahan 4 tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB. Pemerintah melepas 1.476 mahasiswa dan peneliti dalam program ekspedisi Patriot 2026. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 11 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Animo masyarakat untuk mengikuti upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka cukup tinggi. Lebih dari 336 ribu masyarakat tercatat mengikuti mekanisme pendaftaran undangan atau war ticket. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
3: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan ucapan terima kasih pada masyarakat atas antusiasme yang tinggi untuk mengikuti upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta pada tanggal 17 Agustus tahun 2026 mendatang. Tercatat lebih dari 336 ribu masyarakat mengikuti mekanisme pendaftaran undangan atau war ticket yang dibuka oleh pemerintah atau melebihi slot kuota 5.500 undangan. Panitia akan menambah satu blok dengan kapasitas sekitar 3.400 orang yang dibuka mulai hari ini. Panitia juga akan memberi prioritas pada masyarakat yang belum pernah mendapatkan kesempatan mengikuti upacara di Istana Merdeka. Hal itu disampaikan oleh Menteri Prasetyo Hadi dalam keterangan pers di Kompleks MPR DPR Jakarta kemarin.
1: Karena kapasitas atau luas istana itu juga sangat terbatas, jadi dari agenda atau slot kurang lebih 5.500 yang kita siapkan, pendaftar selama 4 hari dibuka itu mencapai di atas 336 ribu pendaftar. Jadi sekali lagi kami menyampaikan terima kasih, ini menandakan dan membuktikan antusias masyarakat untuk dapat hadir mengikuti peringatan detik-detik proklamasi sangat tinggi. Dan oleh karena itulah kemarin kami memutuskan sebagai panitia akan membuat tambahan satu blok lagi yang kurang lebih kapasitasnya mencapai 3.400. Nanti tentu akan kita bagi menjadi dua sesi, yaitu upacara pagi dan upacara penurunan bendera, untuk menambah atau mengakomodir jumlah supaya jauh lebih banyak.
3: Sementara itu

0: salah satu warga yang berhasil mendapatkan tiket undangan. Novi mengaku senang dapat menghadiri upacara HUT ke-81 kemerdekaan RI di Istana Merdeka. Novi mengatakan tidak mudah untuk mendapatkan tiket. Ia harus menggunakan dua perangkat untuk mendapatkan tiket dan salah satu perangkat berhasil. Novi rencananya akan memakai kebaya.
1: Itu senang banget. Sampai saat ini saya juga masih nggak menyangka kalau saya bisa mendapatkan tiket upacara kemerdekaan Indonesia ke-81. Kebetulan dari kecil saya sangat ingin untuk mengikuti upacara hari kemerdekaan Indonesia ini di Istana Negara, yang selama ini saya hanya bisa melihat dari layar televisi saja. Dan akhirnya pada tahun ini saya diberi kesempatan untuk bisa menghadiri dan mengikuti upacara Hari Ulang Tahun Indonesia ke-81 ini secara langsung.
0: Menteri Prasetyo mengajak masyarakat untuk memeriahkan kemerdekaan RI dengan berbagai perlombaan tradisional, mengibarkan bendera merah putih di masing-masing rumah. Pemerintah juga akan menyiapkan pesta rakyat pada tanggal 17 Agustus di Monas dan Bundaran Hotel Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Effendi, RRI Pro 3, Tusung Udara untuk Indonesia.
2: KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 4 tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB yang merugikan negara ratusan miliar rupiah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hairul Umam.
3: Sebelumnya pada tanggal 13 Maret 2025 KPK telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan 4 tersangka terkait dugaan korupsi pengadaan jasa penempatan iklan di Bank BJB untuk tahun 2021 sampai 2023. 4 tersangka ditahan selama 20 hari pertama di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK mulai 10 Agustus 2026. 4 tersangka yang ditahan adalah Widi Hartoto, Ikin Arsikin Dulmanan, Suhendrik, dan Elang Sopan Jaya Kusuma. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan bahwa dalam perkara ini sebelumnya KPK juga telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka. Namun salah satu tersangka yaitu mantan Direktur Utama Bank BJB Yudi Renaldi yang dipanggil penyidik KPK memberikan penjadwalan ulang dengan alasan sakit.
3: Sebelumnya pada tanggal 13 Maret 2025 KPK telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka. Itu yang pertama saudara YR, selaku Direktur Utama PT Bank BJB tahun 2019 sampai dengan Maret 2025. Kemudian yang kedua saudara WH, selaku pemimpin divisi Change Management Office Bank BJB, sekaligus pemimpin divisi Corporate Secretary Bank BJB 2020-2024. Yang ketiga saudara ID, selaku Direktur PT Cakrawala Kreasi Mandiri dan pemilik PT AM. Yang keempat, Saudara SHD, selaku Direktur PT WBSE. Dan yang kelima, Saudara SJK, selaku Komisaris PT CKSB.
4: Sementara itu, keempat tersangka memilih bungkam ketika dikonfirmasi oleh awam media terkait dengan dugaan korupsi yang menyeret para tersangka tersebut. Pada 2021 hingga semester pertama 2023, Bank BJB telah menganggarkan 801 miliar untuk promosi umum dan produk bank. Dari anggaran tersebut, sekitar 410 miliar disetujui untuk penempatan iklan melalui media televisi, cetak, dan daring pada 2021-2023. KPK menduga terdapat skema pengadaan yang digunakan untuk mengakomodasi dana non-anggaran atau non-budgeter. Pada 2020, Widi selaku korporat sekretari disebut memerintahkan bawahannya untuk mencari agensi periklanan untuk mengelola dana melalui pengadaan tersebut. Dan untuk memuluskan skema tersebut, Widi diduga memerintahkan untuk memecahkan paket pengadaan menjadi dua kategori, yakni pekerjaan di bawah 200 juta dan pekerjaan 200 juta hingga 1 miliar rupiah. KPK kemudian menemukan sejumlah pelanggaran dalam proses pengadaan jasa agensi iklan tahun anggaran 2021. Di antaranya harga perkiraan sementara atau APS tidak berupa nilai pekerjaan, melainkan presentasi fee agensi. Atas perbuatan melawan hukum dalam pengadaan tersebut diduga menimbulkan kerugian keuangan negara yang cukup besar, yaitu 223,6 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Mamplo 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah melepas 1.476 mahasiswa dan peneliti dalam program Ekspedisi Patriot 2026. Melalui program ini, pemerintah mengarahkan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru berbasis potensi lokal. Zarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
5: Laporan khusus.
6: Tahun ini adalah tidak hanya sekedar riset, tetapi pengabdian masyarakat.
7: Kementerian Transmigrasi melalui program Tim Ekspedisi Patriot atau TEP 2026 mengirimkan sebanyak 1.476 patriot muda yang terdiri dari mahasiswa dan peneliti muda ke 53 kawasan transmigrasi di seluruh Indonesia. Hal ini bertujuan untuk memetakan potensi, peluang ekonomi baru, hingga solusi atas persoalan masyarakat di berbagai daerah. Sebagai langkah awal, pemerintah memfokuskan penugasan 1.200 anggota ekspedisi di sejumlah kawasan transmigrasi di Papua. Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman menjelaskan, tim tersebut akan melakukan riset hingga mendampingi masyarakat, mengembangkan potensi lokal, mendorong hilirisasi, serta menarik investasi untuk menciptakan lapangan kerja baru. Pemerintah memastikan penugasan di Papua telah dikoordinasikan bersama TNI, Polri, dan tokoh masyarakat setempat. Program ini diharapkan mampu mengurangi kemiskinan dan mempercepat pemerataan pembangunan di Indonesia.
6: Tahun ini adalah tidak hanya sekedar riset, tetapi pengabdian masyarakat. Apa yang sudah dilakukan riset di tahun yang lalu dan pemetaan potensi ekonominya, tahun ini diimplementasikan sedikit demi sedikit kami bantu kesulitan-kesulitan yang ada di lapangan, terutamanya adalah masalah infrastruktur dasar. Tetapi yang ingin kami fokuskan pada tahun ini adalah bagaimana tim ekspedisi ini mampu melihat hasil riset dan potensi ekonomi itu untuk mengundang investasi datang ke kawasan-kawasan transmigrasi.
7: Sejalan dengan itu, pemerintah kini mengubah pendekatan pembangunan kawasan transmigrasi dengan menitikberatkan pada pengembangan potensi daerah. Pendekatan tersebut diharapkan mampu menjadikan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi sekaligus menarik investasi dan perpindahan penduduk. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan, paradigma transmigrasi kini tidak lagi sekedar memindahkan penduduk. Pemerintah mendorong kawasan transmigrasi menjadi wilayah yang memiliki daya tarik ekonomi dan mampu berkembang secara berkelanjutan.
8: Yang dulu paradigmanya adalah memindahkan penduduk keluar Jawa, kini paradigmanya menjadi bagaimana membangun kawasan-kawasan tersebut sehingga menjadi daya tarik bagi perpindahan penduduk, investasi, dan juga pembangunan atau pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Jadi peran mereka nanti benar-benar berada di lapangan, tetapi secara keilmuan bisa dipertanggungjawabkan.
7: Penguatan kawasan transmigrasi juga melibatkan perguruan tinggi untuk memberikan solusi terhadap berbagai persoalan masyarakat. Kementerian Perguruan Tinggi, Sains dan Teknologi mendorong hasil pemikiran akademik diterapkan melalui kajian dan pendampingan yang sesuai kebutuhan daerah. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Fauzan mengatakan, perguruan tinggi memiliki potensi besar untuk membantu menyelesaikan persoalan di kawasan transmigrasi. Menurutnya, perguruan tinggi dapat mengarahkan konsorsium di berbagai daerah untuk memberikan kajian spesifik dan penanganan yang lebih efektif.
9: Maka Pak Menteri Transmigrasi, kita bisa melihat, mengidentifikasi problem apa yang ada di daerah-daerah transmigrasi itu. Kita ini juga bisa, umpamanya di daerah mana? Di daerah Teluk Bintuni, umpamanya. Kebetulan di sana ada daerah transmigrasi. Atau di Seram bagian timur, umpamanya. Di sana juga ada kawasan transmigrasi, apa kira-kira yang menjadi kendala? Maka ketika itu memerlukan kajian-kajian yang lebih spesifik dan treatment yang lebih efektif, maka perguruan tinggi kami tinggal pencet tombol konsorsium yang ada di daerah-daerah itu. Nah, inilah sebenarnya potensi yang sangat besar yang dimiliki oleh perguruan tinggi. Dan itu semua bukan berarti lepas dengan Tridharma perguruan tinggi.
7: Melalui ekspedisi Patriot 2026, pemerintah berharap pemetaan potensi daerah dapat mendorong investasi dan membuka lapangan kerja baru. Program tersebut juga diharapkan dapat mempercepat pengurangan kemiskinan sekaligus mendorong pemerataan pembangunan di Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan program Ekspedisi Patriot 2026 dan sejauh mana masyarakat juga menilai manfaatnya bagi kawasan transmigrasi?
5: Menurut saya, keterlibatan perguruan tinggi memang penting ya, karena mereka sudah dibekali pengetahuan dan teknologi yang bisa diterapkan untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat di daerah. Saya harap sih semoga kerjasama ini bisa memberikan manfaat dalam jangka yang panjang.
10: Menurut saya, program ini bisa menjadi peluang ya, Kak, untuk mengenalkan potensi daerah kepada investor. Terus kalau investasi masuk, masyarakat tentunya juga bisa mendapatkan kesempatan kerja dan pastinya mengembangkan usaha sih. Namun, menurut saya, pembangunannya juga harus tetap memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat setempat gitu, Kak.
11: Menurut saya program ini bagus ya, karena bisa membantu pemerintah kan melihat potensi daerah secara langsung. Selain itu, masyarakat di kawasan transmigrasi juga bisa mendapatkan pendampingan sesuai kebutuhan mereka. Harapannya potensi daerah bisa berkembang dan membuka lapangan kerja baru.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik negara hadir bukan sekedar mendata, tuntaskan sengketa tanah transmigrasi. Naskah disusun Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
12: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Keterlibatan tim ekspedisi Patriot 2026 dalam memetakan persoalan pertanahan di kawasan transmigrasi patut diapresiasi. Namun harus dipertegas, negara tidak boleh berhenti pada mekanisme pendataan semata. Persoalan tanah di kawasan transmigrasi bukan sekadar urusan administratif. Di baliknya, tersimpan sejarah perih, penguasaan tanah, potensi konflik, tumpang tindih klaim, hingga ketidakpastian hukum lintas generasi. Oleh karena itu, program Trans Tuntas dan sinergi Kementerian ATR BPN dengan Kementerian Transmigrasi harus diukur dari hasil nyata. Berapa konflik yang tuntas? Berapa bidang tanah yang mendapat kepastian hukum berkeadilan? Berapa banyak warga yang hak dasarnya dipulihkan? Tim Ekspedisi Patriot adalah mata dan telinga negara. Tentunya harus diingat, jangan biarkan keringat mahasiswa di lapangan berujung sia-sia pada tumpukan arsip berdebu, sementara masyarakat terus menunggu kepastian. Data harus berujung pada keputusan, dan keputusan harus berujung pada penyelesaian. Pemerintah wajib transparan dan melibatkan masyarakat transmigran sebagai subjek utama, bukan sekadar objek program. Selain itu, percepatan investasi dan tata ruang atau RDTR tidak boleh mengorbankan keadilan sosial. Semua mendesak adanya mekanisme konkret yang mengikat, garis waktu penyelesaian yang jelas, serta kanal evaluasi terbuka yang bisa dipantau publik. Pada akhirnya, tanah bukan sekadar petak bidang di atas kertas, melainkan ruang hidup dan tumpuan asa masa depan. Transmigrasi baru berhasil jika rakyatnya merdeka secara hukum dan sejahtera secara nyata. Itulah esensi kehadiran negara di tengah rakyatnya. Sekian editorial, selamat pagi.
13: Halo.
2: Enam bandara di Kolombia bagian barat mengalami kerusakan dan harus ditutup menyusul gempa bumi dahsyat yang mengguncang wilayah tersebut. Hal itu diungkap oleh Otoritas Penerbangan Sipil Kolombia, Aerosivil, pada Senin kemarin. Sebagaimana dikutip dari Antara hari ini, sebelumnya Lembaga Seismologi Eropa Mediterania Mediterania melaporkan bahwa kekuatan gempa tersebut mencapai magnitudo 6,8. Para ahli seismologi Eropa kemudian memutakhirkan kekuatan gempa tersebut menjadi 7,4. Sama dengan hasil analisis dari para pakar Amerika Serikat. Titik pusat gempa dilaporkan berada di dekat kota San Jose del Palmar yang terletak di kawasan Coco. Dari dunia olahraga, tim nasional atau timnas bola basket putra Indonesia menargetkan untuk lolos ke fase penyisihan grup Asian Games 2026 Aichi Nagoya di Jepang dengan melawan tim-tim kuat dari grup A. Hal itu dikatakan oleh Managing Director Badan Tim Nasional atau BTN, Dewan Pengurus Pusat Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau DPP Perbasi, Jeremy Manuel Santoso di Jakarta pada Senin kemarin. Dia menjelaskan target tersebut menyusul kepastian Indonesia tampil pada cabang olahraga bola basket 5x5 Putra Asian Games 2026 yang dimulai pada 19 September sampai dengan 4 Oktober. Lebih lanjut dia juga menjelaskan Indonesia sebelumnya tidak termasuk dalam daftar peserta berdasarkan pemeriksaan dari FIBA Asia. Timnas bola basket putra Indonesia kini menempati peringkat ke-94 dunia FIBA, sedangkan Jepang berada di posisi ke-22, Korea Selatan 54, dan Arab Saudi 65. Namun mundurnya salah satu negara yang berada di atas Indonesia membuat tim merah putih mendapatkan kesempatan untuk mengisi posisi tersebut. Baik, nanti kita hadirkan juga ya bagaimana perkembangan terkini untuk info lalu lintas dari National Traffic Management Center Korlantas Polri pada kesempatan berikutnya. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia, Bima Kanal Informasi dan juga Inspirasi. Ya, pendengar, saya Wadi Rukwani hadir di Bima Pagi, di Lintas Bima Pagi dengan program acara Halo Bima, menghadirkan untuk Anda sejumlah informasi-informasi terkini, terpercaya dan terupdate yang kami lansir dari laman berjuta informasi kami di rri.co.id sampai pukul 9.00 waktu Indonesia Tengah.

0: mau pohon.
1: Soalnya panas di sana.
2: Oh, oke. Kagak di pohon.
1: Dingin tidak panas. Atau terang mau tanam pohon saja.
2: Oh, iya. Di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang sama tanam.
3: Supaya tumbuh rambutan.
1: Oke, asyik.
4: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.

Pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Ya, bersama saya pendengar Wani Rukwani menemani Anda di program Halo Bima, menghadirkan untuk Anda sejumlah informasi-informasi terkini, terpercaya dan terupdate yang kami langsung dari laman berita informasi kami di rri.co.id. Informasi ini pendengar datang dari wilayah Kota Bima, Kabupaten Bima, Kabupaten Dompu sampai Saplo, Sumbawa. Dan informasi yang kami hadirkan untuk Anda mendengar datang dari wilayah Kota Bima. Wali Kota Bima Haji Rahman Haji Abidin SE melakukan peninjauan terhadap hasil program bedah rumah bagi masyarakat kurang mampu di Kelurahan Kodo, Kecamatan Rasanae Timur, Senin 10 Agustus 2026. Sebanyak 11 unit rumah yang berada di wilayah Kodo 1 dan Kodo 2 menjadi sasaran program bedah rumah yang dilaksanakan pemerintah Kota Bima. Program tersebut ditunjukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang masih menempati rumah tidak layak huni. Rahman menyampaikan apresiasi sekaligus ucapan selamat kepada para penerima manfaat. Ia berharap bantuan tersebut dapat meningkatkan kualitas hunian masyarakat sehingga menjadi lebih layak, sehat, aman, dan nyaman untuk ditempati. Menurutnya pendengar, program bedah rumah merupakan salah satu bentuk perhatian pemerintah Kota Bima dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat sekaligus meningkatkan kesejahteraan warga. Pemerintah Kota Bima, kata dia, akan terus berupaya menghadirkan program yang memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat. Nah, mendengar pelaksanaan program bedah rumah tersebut mendapat sambutan positif dari masyarakat. Kehadiran pemerintah secara langsung di tengah masyarakat diharapkan dapat memastikan bantuan yang diberikan benar-benar tepat sasaran dan memberikan manfaat bagi keluarga penerima. Untuk informasi selengkapnya Anda bisa langsung membaca di laman kami pendengar di rri.co.id. Kami masih menemani Anda sampai pukul 9.00 waktu Indonesia Tengah.

diserang mereka? Lakukan 3M Plus. Menguras, menutup, mengubur, memelihara ikan, menaburkan abate. Plus, tidak menggantung baju yang sudah dipakai. Ayo, cegah demam berdarah.

Baik, pendengar di Republik Indonesia Bima, kenal informasi dan juga inspirasi. Wani mengakhiri kebersamaan kita pendengar di program Lintas Bima Pagi di program acara Halo Bima. Tapi tenang saja, masih ada program selanjutnya, ada program Kahaba Angi menghadirkan untuk Anda sejumlah informasi-informasi terkini, terpercaya dan terupdate yang kami langsung dari lama berjuta informasi kami di rri.co.id serta informasi cuaca untuk Anda dimanapun Anda berada. Untuk itu saya Wani Rukwani pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Bila ada salah kata dan salah ucap, mohon dimaafkan. Program Satu Radio Republik Indonesia Bima terus mengudara untuk Indonesia, karena kita Indonesia yang sesungguhnya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mengudara pada frekuensi FM 91,4 MHz, inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, radio publik milik

Bukan tokoh terkenal berkaliber nasional, wajar tidak banyak orang yang tahu. Boleh jadi orang bertanya-tanya, siapa Ibu Ruswo? Hingga namanya diabadikan sebagai nama jalan di kota Yogyakarta. Ibu Ruswo berperan penting pada masa revolusi fisik di Yogyakarta. Ia memang tidak mengangkat senjata dan maju ke medan pertempuran, namun berjuang di belakang layar memasok logistik bagi para prajurit. Tak heran Ibu Ruswo disebut ibunya para prajurit. Mengutip laman Historia, ketika serangan umum 1 Maret 1949, Yogyakarta bagai kota mati. Pada masa sulit itulah muncul Ibu Ruswo, menggerakkan kaum perempuan di sekitarnya untuk memasok makanan bagi para pejuang. Ia juga menyulap rumahnya menjadi dapur umum. Terima kasih Ibu Ruswo, dalam senyap engkau berjuang.

0: 91,4 MHz program Satu Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Ya mendengar, saya Wani Rukulani menemani Anda di program Lintas Bunga Pagi dengan program acara Kahaba Angi, menghadirkan untuk Anda sejumlah informasi-informasi terkini, terpercaya dan terupdate yang kami langsir dari laman berjuta informasi kami di rri.co.id. Dan mendengar, di pagi hari ini juga kami akan hadirkan untuk Anda sejumlah informasi cuaca dari Forecaster on Data BMKG Bima. Jadi untuk itu tetap dengarkan kami menggunakan aplikasi RRI Digital. Anda juga bisa menghubungi kami di line JSM pendengar di nomor 082-3494-5100 untuk Anda saling mengabarkan. Dan di pagi hari ini pendengar, kita sudah bergabung bersama Forecaster on Data BMKG Bima. Jadi untuk itu kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat pagi rekan Laksita.
1: Halo, selamat pagi.
0: Apa kabar hari ini?
1: Baik, Kak.
0: Alhamdulillah. Sudah siap dengan laporan cuacanya?
1: Sudah siap.
0: Oke, ya. Baik. Program Satu Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Karena rekan Laksita sudah siap di seberang sana dengan laporan cuaca untuk hari ini, edisi Selasa 11 Agustus 2026. Mari kita dengarkan informasi cuaca dari Forecaster on Data BMKG Bima. Ada rekan Laksita, silakan.
1: Selamat pagi para pendengar RRI Bima dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Bima dan Dompu berlaku untuk hari ini terus Indonesia Tengah. Untuk kondisi cuaca pada pagi hingga siang hari diperkirakan adalah cerah hingga cerah berawan. Cerah pada siang diperkirakan cerah berawan hingga berawan, dan malam hingga dini hari umumnya juga diperkirakan hingga cerah berawan. Angin permukaan akan dominan bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan rata-rata 10 hingga 25 km per jam, dan kecepatan angin maksimum dapat mencapai 30 km per jam. Untuk suhu udara diprediksi berkisar antara 21 hingga 33 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 45 hingga 90%. Untuk matahari nanti sore akan terbenam pada pukul 18 lewat 4 menit dan pada pukul 6 lewat 16 menit. Informasi berikutnya adalah tinggi gelombang laut di perairan utara Bima, pelabuhan Bima, serta perairan sekitaran pelabuhan Sape diperkirakan tinggi gelombang berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Di perairan selatan Bima berkisar antara 2,5 hingga 4 meter, namun perlu diwaspadai di perairan Samudra Hindia Selatan, Nusa Tenggara Barat, tinggi gelombang berkisar antara 4 hingga 6 meter. Kami menghimbau kepada para nelayan dan pengguna transportasi laut ataupun yang memiliki aktivitas bahari di sekitaran perairan selatan Bima dan perairan Samudra Hindia Selatan Nusa Tenggara gelombang, karena gelombang diprediksi lebih dari 2 meter. Saat ini wilayah Bima dan Dompu telah memasuki periode puncak. Mengimbau kepada masyarakat untuk tetap berhati-hati terhadap kekurangan air bersih, tidak melakukan pembakaran lahan secara terbuka, kebakaran hutan dan lahan. Kami juga mengimbau kepada masyarakat untuk terus aktif memperhatikan informasi BMKG, khususnya informasi peringatan dini cuaca ekstrim. Dan pada periode ini informasi potensi peringatan dini kebakaran hutan dan lahan, dan pendengar dapat mengikuti kami di saluran WA kami di info BMKG Bima dan Dompu dengan cara mengetik di mesin pencaharian bit.ly/BMKG Bima, atau dengan cara mengikuti kami di laman Facebook di @BMKG Bima, serta mengunduh aplikasi info BMKG. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kita kembali ke studio dari Bima. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih rekan Laksita. Selamat kembali bertugas. Pro- Program Satu Radio Republik Indonesia Bima Kanal Informasi dan juga Inspirasi. Ya, itulah informasi cuaca dari Podcaster Anda di BMKG Bima. Pendengar, di mana kita dihimbau untuk selalu mendengarkan informasi cuaca setiap hari, karena ini bisa menjadi bekal kita untuk menjalani hari ini. Anda bisa mendengarkan informasi cuaca melalui Pro 1 RRI Bima dengan menggunakan aplikasi RRI Digital, atau Anda bisa langsung mengakses sosial media info BMKG Bima atau juga mendownload aplikasi Info BMKG. Untuk itu pendengar, saya Wani Rukwani masih akan terus menemani Anda di program Kahabangi, menghadirkan untuk Anda sejumlah informasi-informasi terkini, terpercaya dan terupdate yang kami langsung dari laman berjuta informasi kami di rri.co.id.

Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan

sedia payung sebelum hujan. Tapi, sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata, payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

0: Kalau kayak gini, udah mirip belum nih tanda tangannya?
1: Apaan sih? Belum.
2: Eh, pada ngapain sih ini berdua?
0: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya, bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.
2: Astaga, beraninya kalian. Awas loh, pemalsuan tanda tangan pejabat lembaga pemerintah dapat dijerat dengan pasal 263 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Emang kalian mau dipenjara karena memalsukan tanda tangan? Ayo!

0: Baksonya mas.
1: Udah nyampe baksonya.
2: Iya, masih panas nih.
1: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
3: Mangkoknya sen. Tuker sih sen. Kenapa? Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
3: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
3: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
3: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
3: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ay, ngeyel bener kamu ini, Le.
4: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era Dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan Dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.

0: Barang apa nih ya? Lucu sekali, beli deh. Yang ini sih sudah punya, tapi warnanya aku suka. Beli ah. Astaga, ada diskon nih. Tapi kan aku juga sudah punya. Beli tidak ya? Ah, beli aja deh.
1: Masih suka kayak gini? Awas loh, jangan sampai karena lapar mata kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yuk, lebih bijak lagi kalau belanja.

0: Di setiap air minum kemasan yang kita konsumsi, pasti tertera tanggal kadaluarsa. Namun, tahukah Anda bahwa tanggal kadaluarsa yang ada pada botol air mineral tersebut adalah tanggal kadaluarsa botolnya, bukan air minumnya. Botol plastik yang menampung air mineral tersebut terbuat dari polietilen terephthalate atau PT atau PET. Walaupun memiliki mekanisme yang kuat, tidak berwarna dan tidak mempengaruhi rasa dan tidak beracun, namun botol PET tetap saja mengalami penurunan kualitas dalam setidaknya 2 tahun. Pada suhu tertentu di atas rata-rata, bahan PET juga melepaskan beberapa kimia. Walau tidak beresiko dalam jumlah yang kecil, namun akan berdampak jika dalam kumulatif yang besar. Karena itulah tanggal kadaluarsa air mineral kemasan biasanya ditetapkan 2 tahun setelah hari produksi.
1: Panggilan kepada Bapak Rambo.
2: Makan yuk.
3: Makan apa?
2: Tuh, di sana.
3: Makanan luar negeri itu.
2: Iya, ayo.
3: Nggak usah. Makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
2: Nggak ah. Nggak level. Makan itu dah.
3: Lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
2: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
3: Yuh, kenapa?
2: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood. Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
3: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
2: Mana?
3: Makan sate seafood.
4: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Tahukah Anda bahwa sebelum pandemi COVID-19 melanda dunia, sebelumnya pernah ada pandemi serupa yang tercatat di dalam sejarah, yaitu flu Spanyol yang terjadi di tahun 1918. Flu ini berlangsung selama 2 tahun dalam 3 gelombang serangan. Sebanyak 500 juta orang terinfeksi dengan 50 juta sampai 100 juta kematian. Sebagian besar kematian terjadi di gelombang kedua. Masyarakat sudah merasa tidak nyaman dengan karantina dan jaga jarak sosial. Mereka kemudian diperbolehkan keluar rumah lagi. Masyarakat merayakannya dengan sukacita di jalan-jalan. Namun beberapa minggu kemudian terjadilah serangan gelombang kedua dengan puluhan juta kematian. Belajar dari sejarah, jangan mengulang sejarah.

0: Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup, juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
2: Bapak makan apa? Rambo
1: tuh, di sana.
3: Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
3: Eh, enggak usah. Makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Eh, enggak ah. Enggak level. Makan itu dah.
3: Eh, lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama.
4: Hey.
1: Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
3: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
3: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Eh, mana?
3: Makan sate seafood.
5: Sampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Tahukah Anda bahwa sebelum pandemi COVID-19 melanda dunia, sebelumnya pernah ada pandemi serupa yang tercatat di dalam sejarah, yaitu flu Spanyol yang terjadi di tahun 1918. Flu ini berlangsung selama 2 tahun dalam 3 gelombang serangan. Sebanyak 500 juta orang terinfeksi dengan 50 juta sampai 100 juta kematian. Sebagian besar kematian terjadi di gelombang kedua. Masyarakat sudah merasa tidak nyaman dengan karantina dan jaga jarak sosial. Mereka kemudian diperbolehkan keluar rumah lagi. Masyarakat merayakannya dengan sukacita di jalan-jalan. Namun beberapa minggu kemudian terjadilah serangan gelombang kedua dengan puluhan juta kematian. Belajar dari sejarah. Jangan mengulang sejarah.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
1: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.

0: www.kompastv.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

Selamat pagi menjelang siang pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Ya pendengar, saya Wani Rukwani menemani Anda di program informasi dan musik, menghadirkan untuk Anda informasi-informasi pilihan dan juga musik-musik pilihan yang menemani kebersamaan kita sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Tengah.

0: Kiri hati.
1: Kok baru datang?
2: Iya, gak ikut upacara tadi.
1: Tadi upacara di depan gerbang.
2: Ih, dasar.
1: Eh, fotoin dong.
2: Buat apa?
1: Buat upload di IG.
3: Wow.
1: Dah, thank you ya. Sekarang buat status dulu ah. Upload. Eh, like dong status aku biar viral.
2: Wih, statusnya siap melanjutkan perjuangan para pahlawan. Hashtag pejuang muda.
1: Wow. Heh, statusnya aja tuh. Jangankan berjuang ke medan perang, upacara aja telat dia.
4: Perjuanganmu bukan cuma status di sosial media aja ya, tapi kamu bisa kok ikut melanjutkan perjuangan para pahlawan dengan prestasi.

Pernah nggak perhatikan stiker pada permukaan buah? Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh. Berisi kode PLU, Price Look Up, dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional, teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah,

0: Anda termasuk orang yang suka ada rusa?
1: Huh?
0: Tahukah Anda, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ada rusa artinya orang yang meminjam sesuatu, seperti uang atau barang, tetapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan barang tersebut. Sehingga apa yang dipinjam akhirnya tidak pernah dikembalikan dan menjadi hak milik orang tersebut.
2: Oh no!

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Kak.
2: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu nak di sana. Gimana kabar kamu, kuliah kamu?
2: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya, ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Ya udah, hati-hati ya, Nak. Kabarin Ibu, udah sampai.
2: Bawel.

Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.

Rukun Tetangga dan Rukun Warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tanari Gumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5-10 kepala rumah tangga. Di atas Tanari Gumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.

0: Masuk.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Siang, Mas. Jam berapa ini?
1: Jam 10, Bu.
0: Terus?
1: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
0: Mau apa?
1: Wawancara kerja, Bu.
0: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
1: Jam 8.
0: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
1: Loh, kok sama ayam?
0: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8, kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
1: Mana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam, aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
0: Oh, tah gendeng dasar.

Tahukah kamu bahwa ternyata tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi? Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.

Pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Kalian buat deh sebenarnya Wiki mau bergabung lama tuh di Pro 1 RRI Bima. Mada mengakhiri kebersamaan dari di program ke dia Aki sebenarnya cara mata ke ngampu ya. Dan terima kasih buat bergabung lama tuh menggunakan aplikasi RRI Digital. Mada kekawani pamit undur diri ke ruang dengar di tuh jam 12.00 waktu Indonesia Tengah. Dari akan bergabung lo Pro 1 RRI Mata, maksud mada Pro 3 RRI Jakarta Ruh menyimak acara selanjutnya Warah Dinamika Olahraga. Program Masatu Radio Republik Indonesia Bima terus mengudara untuk Indonesia karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sahabat, tahukah kamu? Ternyata kalimat Hompimpa Alium Gambreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sansekerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hompimpa Alium Gambreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hompimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hompimpa Alium Gambreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang.

0: dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Home Pimpa ini mulai tersingkirkan.
1: Tata kelola FIFA belum sepenuhnya selesai. Mereka menilai kontroversi tersebut bukan sekedar masalah komunikasi, tetapi juga kegagalan dalam pengambilan keputusan. Juga mempertanyakan kepemimpinan FIFA di bawah Presiden Gianni Infantino, dan ketiganya menyerukan transparansi serta pertanggungjawaban demi memastikan kepemimpinan FIFA tetap mengabdi kepada sepak bola.

0: Premier Inggris, Liverpool resmi mengumumkan peminjaman Ronald Araujo dari Barcelona, sementara Tottenham Hotspur memperpanjang kontrak Mickey van de Ven. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Firstly, Ronald, a warm welcome to Liverpool FC. How does it feel?
2: Liverpool mengumumkan kedatangan pemain baru Ronald Araujo. Back asal Uruguay itu dipinjam dari Barcelona. Kabar transfer Araujo diumumkan melalui laman dan media sosial resmi Liverpool dini hari tadi. Liverpool meminjamnya selama semusim dan memberi sang pemain nomor punggung 33. Ronald Araujo antusias dengan masa peminjaman di Liverpool tersebut. Pemain berusia 27 tahun itu berharap bisa memulai karir barunya di Anfield.
3: Bueno, ahora que fue foto muy rápido.
2: Semuanya terjadi dengan sangat cepat. Terima kasih kepada Liverpool atas minatnya. Saya telah berbicara dengan direktur olahraga, saya juga berbicara dengan pelatih, dan tidak ada keraguan bahwa saya akan bergabung dengan institusi yang hebat. Dengan penuh antusiasme, saya pun memutuskan untuk bergabung karena saya tahu saya akan menjadi bagian dari klub yang hebat dan bisa menikmati apa yang saya inginkan di lapangan. Ronald Araujo menjadi pemain keempat yang bergabung ke Liverpool di musim panas 2026. Merseyside Merah sebelumnya mengamankan jasa Jeremy Jacquet dari Stade Rennais, Victor Munoz dari Osasuna, dan Ivan Ani Ndukwe dari Austria Vienna. Sementara itu, Tottenham Hotspur memperpanjang back Mickey van de Ven dengan kontrak jangka panjang baru yang membuatnya bertahan di London Utara hingga tahun 2031. Pemain timnas Belanda itu sebenarnya masih memiliki sisa kontrak 2 tahun, namun Spurs bergerak cepat untuk mengamankan salah satu back terpenting mereka dengan kesempatan yang mencakup peningkatan nilai kontrak. Mickey van de Ven mengaku senang dipercaya oleh klubnya dengan perpanjangan tersebut. Menurutnya, itu merupakan sesuatu yang istimewa.
1: I won't say it's a different feeling because it feels like
2: ini seperti di rumah sendiri. Jadi menurutku itu perasaan yang wajar saja. Tapi perasaan yang kurasakan tentu saja adalah kepercayaan yang kudapatkan dari klub serta kepercayaan yang kudapatkan dari manajer, dan kepercayaan yang kumiliki terhadap klub ini adalah sesuatu yang sangat istimewa. Dan hal itu memberikan perasaan istimewa karena aku tahu aku bisa bertahan di sini selama bertahun-tahun lagi.
1: For many more years.
2: Van de Ven sebelumnya bergabung dengan Tottenham dari Wolfsburg pada tahun 2023 dengan nilai transfer yang dilaporkan mencapai 43 juta pound sterling termasuk biaya tambahan, dan sejak saat itu telah mencatatkan 96 penampilan untuk klub tersebut. Ia menjalani musim yang sangat produktif pada musim lalu dengan mencatatkan 45 penampilan dan mencetak 7 gol saat Spurs finish di peringkat ke-17 Liga Inggris. Ia juga sempat memimpin tim sebagai kapten dalam 18 pertandingan. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu dari kompetisi Piala Inggris, hasil undian putaran kedua Piala Liga Inggris atau Carabao Cup pada musim 2026-2027 akan mempertemukan sejumlah klub Premier League dengan tim dari kasta bawah. Chelsea akan menjamu Luton Town dari League One, sementara Tottenham Hotspur menghadapi klub Championship Charlton Athletic. Nottingham Forest akan bertemu dengan Leeds United dalam satu-satunya duel antar klub Premier League pada ronde kedua. Seluruh pertandingan putaran kedua dijadwalkan berlangsung pada pekan ke-4 Agustus dengan pemenang ditentukan lewat adu penalti jika hasil imbang. Sementara itu, 9 klub Premier League yang tampil di kompetisi Eropa akan langsung masuk ke putaran ketiga Carabao Cup.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Polandia, Iga Świątek, berhasil mengamankan tempat di babak semifinal Canadian Open 2026 setelah menaklukkan Diana Schneider di Sobey Stadium dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: What a stunning performance.
2: Iga Świątek melaju ke semifinal Canadian Open 2026 setelah tampil dominan atas Diana Schneider. Unggulan ketujuh itu hanya kehilangan 3 game dan menang 6-2, 6-1 dalam 64 menit di Sobey Stadium Toronto dini hari tadi. Świątek langsung mematahkan servis Schneider pada game pertama dan mengendalikan permainan melalui servisnya. Ia kembali

0: merebut servis Schneider untuk memimpin 2-1. Petenis Polandia itu kemudian memenangi 6 game terakhir dan memastikan kemenangan tanpa menghadapi satu pun break point. Usai pertandingan, Świątek mengaku puas dengan gaya permainannya kali ini.
1: Yeah, it was a tricky match, you know, with the conditions and
0: pertandingan ini cukup sulit, terutama karena kondisi angin. Ini pertama kalinya saya bermain di sini dengan kondisi angin seperti itu, jadi saya harus menyesuaikan diri. Dalam kondisi seperti ini, Anda tidak bisa benar-benar menjalankan rencana permainan secara persis. Karena itu, saya hanya ingin bermain lebih solid. Diana juga memiliki pukulan khas pemain kidal dengan putaran yang sangat kuat, baik pada servis maupun forehand. Itu juga menjadi tantangan yang harus saya hadapi dan sesuaikan. Namun, sejak awal saya sudah tahu apa yang harus dilakukan dan langsung menerapkannya. Saya merasa mampu mendominasi pertandingan dan saya cukup senang dengan cara saya bermain.
1: I was quite happy with the way I played.
0: Beralih ke pertandingan lain, Elina Svitolina juga memastikan tempat di semifinal Canadian Open setelah mengalahkan Ekaterina Alexandrova di Sobe Stadium pagi tadi. Svitolina sempat kehilangan set pertama 3-6 sebelum bangkit dan menyapu bersih set kedua dengan skor 6-0. Memasuki set penentuan, Svitolina tetap mengendalikan permainan dan mampu mengamankan kemenangan 6-3. Usai pertandingan, Svitolina mengaku dukungan penonton membantunya menjaga semangat bertarung hingga berhasil memastikan kemenangan.
1: Now I try to really show my speed tonight.
0: Saya benar-benar berusaha menunjukkan kecepatan saya malam ini. Saya harus bangkit pada set kedua dan tentu saja bermain bagus pada set ketiga. Saya sangat puas dengan penampilan ini, terutama semangat juang yang saya tunjukkan. Dia bermain sangat baik pada set pertama, jadi saya benar-benar harus masuk ke mode bertarung. Dengan seluruh dukungan yang saya dapatkan, rasanya sungguh luar biasa. Jadi, terima kasih.
1: It's been amazing, so thank you.
0: Pada babak semifinal, Iga Świątek akan bertemu dengan Elina Svitolina untuk memperebutkan tempat ke partai puncak Canadian Open 2026. Keduanya di

0: Sementara itu, Jannik Sinner mundur dari turnamen tenis Cincinnati Open 2026 setelah mengalami gangguan pada lutut kanannya. Petenis putra peringkat 1 dunia itu mengambil keputusan tersebut setelah berkonsultasi dengan dokter dan tim medisnya. Sinner mengaku kecewa tidak dapat tampil dan kini memfokuskan persiapan menuju turnamen Grand Slam US Open. Petenis Italia itu terakhir bertanding di Wimbledon dan berhasil mengalahkan Alexander Zverev pada partai final. Kemenangan tersebut menjadi gelar Grand Slam kelima Sinner sekaligus memperbesar keunggulannya atas Zverev menjadi 11-4. Mundurnya Sinner menyusul Carlos Alcaraz yang juga absen karena masih memulihkan cedera pergelangan tangan. Dan Cincinnati Open 2026 berlangsung mulai 13 hingga 23 Agustus mendatang dengan sejumlah petenis unggulan seperti Zverev dan Novak Djokovic yang tetap dijadwalkan tampil.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar dalam negeri. Indonesia resmi menjadi tuan rumah FIFA ASEAN 2026. Jakarta dan Bandung menjadi kota pelaksana. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Niar Abdul Itiloli.
1: Ya, mudah-mudahan event ini bisa tidak hanya berjalan sukses secara untuk kegiatan, tapi administrasi dan juga mudah-mudahan tim nasional kita juga bisa berkembang.
2: Federasi Sepak Bola Dunia FIFA secara resmi menunjuk Indonesia menjadi tuan rumah FIFA ASEAN yang pertama. Pengumuman ini disampaikan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Menpora Erick Thohir dalam konferensi pers di Jakarta kemarin. Jakarta dan

mengeluarkan surat government guarantee yang langsung dikirimkan kepada FIFA. Dan FIFA sendiri alhamdulillah sudah menjawab bahwa kita menjadi tuan rumah. Dan sekarang masih ada sedikit lagi negosiasi mengenai host kontraknya saja, isi-isinya. Tetapi memang isi daripada host kontrak tidak berbeda dengan waktu itu kita menjadi tuan rumah kejuaraan dunia U17. Jadi tidak banyak berbeda. Cuma ini ada.

0: tujuan wisata olahraga. Karena itu pemerintah Jakarta pasti akan memberikan semua dukungan yang dibutuhkan untuk menyukseskan turnamen ini.
1: Ya, seperti yang selalu diamanatkan oleh Pak Gubernur bahwa Jogjakarta akan menjadi destinasi tourism. Jadi kita juga mempunyai pengalaman yang banyak kegiatan-kegiatan yang terbuka untuk nasional. Pastinya tidak hanya pelaksanaan game-nya saja atau pertandingannya saja, tapi ya unsur-unsur yang cukup kegiatan itu pastinya kami akan tetap melaksanakan.

Kabar seputar sepak bola dalam negeri, Persib Bandung menggelar latihan di Bali 11 hingga 19 Agustus mendatang sebagai persiapan menghadapi musim 2026-2027. Pelatih Persib Bandung, Igor Tolik, mengatakan agenda pertandingan di Bali penting untuk meningkatkan komunikasi antar pemain. Persib juga dijadwalkan tampil dalam turnamen persahabatan Dewata Challenge Series di Kapten Iwayan Dipta di Gianyar, Badung, Bali. Dan Maung Bandung akan menghadapi Sabah FC pada 15 Agustus mendatang, kemudian bertemu tuan rumah Bali United 3 hari berselang. Tolik menilai kedua laga tersebut menjadi kesempatan untuk mengukur perkembangan tim setelah menjalani latihan intensif. Menurutnya Sabah FC dan Bali United merupakan lawan tepat untuk menguji kesiapan Persib Bandung dalam menghadapi musim baru.

Sementara itu, Persik Kediri mematangkan persiapan menghadapi musim 2026-2027 melalui pemusatan latihan di Solo selama sepekan. Pelatih Persik, Marcos Reina, menilai perkembangan pemain semakin baik, terutama dari sisi segi fisik dan taktik. Dalam pramusim, Persik berlatih bersama dengan PSIS Semarang dan Persita Tangerang untuk meningkatkan kesiapan menghadapi kompetisi. Reina mengatakan agenda tersebut membantu pemain baru untuk beradaptasi dengan pola permainan Persik. Tim berjuluk Macan Putih itu terus meningkatkan kebugaran dan pemahaman terhadap model permainan sebelum kompetisi dimulai.

0: Dari cabang olahraga panahan, ajang para archery Indonesia Open 2026 menjadi persiapan atlet para panahan Indonesia dalam mengikuti turnamen Asian Para Games Nagoya dan World Para Archery Championship di India. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Asian Para Games Nagoya dan World Para Athletic Championship di India, atlet para panahan Indonesia Kenswa Gumilang tengah mempersiapkan diri dengan matang. Ia pun berharap dapat kembali ukir catatan manis di turnamen tersebut. Hal itu dikatakannya usai Ken meraih prestasi manis di ajang Parameter Archery Indonesia Open 2026 yang digelar di lapangan FKIP UNS Solo pada 7 hingga 8 Agustus 2026 kemarin. Ken berhasil meraih 2 medali emas sekaligus. Ken tetap dominan di nomor individu kompon. Ia mengalahkan Dimas Maulana di final dengan skor 142-138. Sebelumnya di semifinal, ia menyingkirkan juara POMNAS 2025, Muhammad Faris Ardiansyah dengan skor tipis 147-145. Ken kembali meraih emas di nomor mix tim kampon bersama Theodora Audi. Pasangan ini mengalahkan Dimas Kanita Syaukina di final dengan skor 152-147. Ken menyebut turnamen ini adalah bagian dari persiapannya menuju ke ajang Asian Games Nagoya maupun World Para Athletic Championship di India.
2: Pentingnya kejuaraan ini tuh melatih pressure sih, melatih pressure, uncomfortable shooting di shooting line, karena tadi juga kita kalau yang para archery itu biasanya kan satu target untuk kualifikasi itu cuma dua orang. Jadi kita ibaratnya space-nya itu lebar, kalau ini itu ada tiga orang. Jadi space-nya sempit-sempitan dan kita juga nggak bisa banting kanan, banting kiri. Kita juga harus berhati-hati untuk masuknya biar nggak nyenggol teman yang di sebelah-sebelah. Dan itu uncomfortable sebenarnya, tapi dengan uncomfortable itu kita juga bisa melatih diri kita dengan ya ada pressure lah.
1: Senada dengan Ken, pelatih Idya Putra Harjianto menjelaskan kehadiran atlet non disabilitas sangat membantu persiapan mental jelang kejuaraan besar.
3: Baik, ini adalah kejuaraan Parameter Archery Indonesia di mana kita rancang untuk persiapan menuju World Champ atau Asian Champ di India nanti, tentunya juga akan menuju ke Asian Para Game Nagoya, di mana di train kali ini kita memberlakukan sistem alternate yang mungkin jarang kita jumpai di Indonesia meskipun ada. Nah, dari sinilah nanti kita akan membiasakan diri untuk menuju ke panggung alternate yang akan diselenggarakan di India dan Nagoya nantinya.
1: Indonesia menjadi juara umum dengan koleksi 2 emas dan 1 perak. Perak diraih dari nomor mix tim recurve lewat Kholidin Noviera Rose. Indonesia mengungguli PPOP Jateng 2 emas 1 perunggu dan Kota Solo 1 emas 1 perak 1 perunggu. Turnamen ini diikuti 65 peserta termasuk 40 atlet non disabilitas. Ajang ini menerapkan sistem alternate shot untuk membiasakan atlet sebelum kejuaraan dunia di Seiko dan Asian Para Games 2026. Tim para panahan selanjutnya akan mengikuti Hyundai World Archery Para Series di India pada 5 hingga 9 September 2026. Ajang ini penting untuk memburu poin menuju Paralimpiade Los Angeles 2028. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke cabang olahraga triathlon. Pengurus Pusat Federasi Triathlon Indonesia menyiapkan 6 atlet triathlon untuk memperkuat Indonesia pada Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Komposisinya terdiri dari 3 atlet putra dan 3 atlet putri. Manajer Tim Nasional Triathlon Indonesia, Reswanda, mengatakan komposisi atlet masih dapat berubah sesuai dengan kondisi. Persiapan dilakukan melalui pemusatan latihan selama Januari dan Februari, kemudian berlanjut secara mandiri hingga September mendatang, dan Indonesia menargetkan 8 besar individual putra, 5 besar putri, dan 5 besar nomor mixed relay.

Mendengar dengan sampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Ma, ini tangan ayah dan ini tangan ibu. Kita selalu tos. Tapi sekarang ayah sedang sakit. Ayah terserang bakteri jahat TBC. Aku dan ibu harus bantu ayah sampai ayah sembuh. Pas ayah batuk harus selalu ditutup dengan benar. Setiap hari aku dan ibu harus selalu ngingetin ayah untuk minum obat dari ibu dokter. Gak boleh telat, harus diminum sampai sembuh. Aku, ibu, dan ayah harus selalu jaga kebersihan. Sekarang ayah sudah sembuh, jadi kita bisa tos lagi.
1: Tos! Temukan, obati, sampai sembuh.

Suatu hari perubahan dimulai. Sebuah langkah yang menghidupkan harapan. Perubahan tidak datang sendiri. Ia lahir dari kebersamaan masyarakat yang peduli dan pemerintah yang hadir saling mengisi. Sedikit demi sedikit kami bergerak bersama. Ketika semua terlibat, sekolah berubah dan masa depan ikut bergerak. Program revitalisasi sekolah telah berjalan, tersebar hingga pelosok negeri, terus menyambung asa pendidikan di Indonesia. Karena dari sekolah yang layak, masa depan yang lebih baik dimulai. Semangat menuntut ilmu selalu mengiringi langkah kami. Tas di punggung, impian di dalam hati, diiringi harapan dan doa orang tua untuk Nusa dan bangsa.

0: depan kita nanti.
1: Revitalisasi sekolah tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tapi menciptakan lingkungan belajar yang aman, layak, dan relevan dengan zaman. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah

0: ke olahraga.
1: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
2: Luar biasa penampilan pemukau, serangan yang sangat baik dari Fajri.
0: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3.
3: Indonesia menyapa siang.
4: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan Peristiwa Aktual lainnya. Saya Rudi Zain. Inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI. Pendengar Pro 3 siang hingga sore nanti, kami telah memiliki sejumlah topik menarik yang akan kami bahas dan juga telah kami persiapkan. Di antaranya adalah, pemerintah menyebutkan status driver ojek online menjadi UMKM. Kemudian kami juga menyoroti viral promosi rokok elektrik yang melibatkan anak-anak. Dan topik kami yang lain, peluang pelaksanaan OMC dalam penanggulangan kebakaran Bromo. Dan yang keempat atau topik kami lain juga yang akan menjadi sajian kami, sambut HUT ke-81 RI. Semangat Merah Putih warnai layanan puskesmas di Lok Sumawe. Kami juga mengundang Anda untuk berpartisipasi memberikan informasi yang Anda miliki pada kesempatan siang hari ini. Dapat Anda kirimkan melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Dan Indonesia Menyapa Siang kami awali dengan informasi dari reporter kami yang kami hadirkan dalam sesi Video Potensi Daerah. Di balik modernitasnya, Jakarta masih menyimpan kekayaan kuliner legendaris sebagai bagian dari potensi daerah yang luar biasa. Salah satunya adalah Soto Betawi Haji Ma'ruf yang telah menjaga keotentikan resepnya sejak tahun 1940-an. Dan kami ajak Anda untuk mengikuti laporan selengkapnya bersama dengan Putri Cahya Purnama berikut ini.
5: Jakarta bukan hanya pusat bisnis dan pemerintahan, tetapi juga surganya kuliner legendaris. Jika Anda mencari makanan paling ikonik di Jakarta, Soto Betawi akan selalu ada di daftar teratas. Yuk ikuti perjalanan kuliner saya mengunjungi salah satu resto Soto Betawi paling legendaris, yaitu Soto Betawi Haji Ma'ruf.
6: Soto Betawi, hidangan berisi potongan daging sapi dan jeroan, disiram dengan kuah santan yang kaya rempah dan aroma menggugah selera. Untuk melacak rasa otentik Soto Betawi, saya mengunjungi Soto Betawi Haji Ma'ruf, Cabang Pramuka, Jakarta Timur. Restoran keluarga ini telah menjajakan Soto Betawi sejak tahun 1940-an.
7: Perkenalkan, nama saya Mufti Maulana. Saya generasi ketiga dari Soto Betawi Haji Ma'ruf. Jadi untuk sejarahnya, benar kakek itu ceritain, dia itu jualan dari tahun 1940. Jadi jualan itu masih dipikul keliling daerah Cikini, daerah Menteng gitu. Kenapa sih milih Soto Betawi? Nah, karena tuh kakek sama nenek itu emang asli Betawi. Nah, setiap hari kerjanya ya makan soto, nasi uduk, itu makanan khas Betawi lah gitu. Akhirnya jualan Soto Betawi.
6: Apa yang membuat Soto Betawi Haji Ma'ruf berbeda dengan Soto Betawi lainnya?
7: Sebenarnya kalau Soto Betawi itu yang membedakan itu kita ada santannya gitu. Nah, cuman kalau Soto Ma'ruf ini lebih beda lagi gitu. Jadi kita tuh ada santan campuran sama susu gitu. Nah,
6: lebih dari 8 dekade, cita rasa otentik tetap dipertahankan. Di tengah perubahan selera pasar, konsistensi menjadi kunci.
7: Di mana pasti namanya tamu tuh ada komplain, "Mas, kok ini rasanya kurang gurih? Mas, kok ini apa segala macam gitu ya." Kalau saya merubah jadi lebih gurih, orang itu enggak bakal bisa tahu gimana sih rasa makanan tahun 40-an gitu.
6: cara terbaik menikmatinya? Mulailah dengan kucuran jeruk nipis, sedikit sambal merah, acar, dan jangan lupa emping melinjo yang renyah. Perpaduan rasa gurih, segar, dan pedas menciptakan pengalaman kuliner khas Betawi.
5: Melestarikan kuliner legendaris di tengah kota metropolitan adalah tantangan. Namun, Soto Betawi Haji Ma'ruf membuktikan bahwa resep warisan dan rasa yang tulus akan selalu punya tempat di hati masyarakat.

Wisata di Bangka tidak hanya pantai, kini wisata petik buah di Pesona Bay bisa menjadi pilihan mengisi liburan. Dan dari RRI Sungai Liat, Irwan Aulia Rahman melaporkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pemirsa RRI Net, kembali lagi bersama kami dari tim RRI Sungaliat. Hari ini kami mengajak pemirsa RRI Net mengunjungi salah satu wisata unik di Sungaliat, yaitu Pesona Bay. Pesona Bay ini dikenal sebagai keindahan pantainya. Ternyata di Pesona Bay ini mempunyai daya tarik yang lain, yaitu kebun anggur. Seperti apa suasananya? Yuk ikuti kami terus.

mengudara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik

Hai hai hai, selamat siang pendengar di Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Ya pendengar, saya Wani Rukwani menemani Anda di program Makan Siang Bersama Teman Sejati. Wani ingatkan kepada Anda semua pendengar untuk jangan lupa makan siang bersama teman sejatinya ataupun bersama keluarganya. Yang sedang makan siang sendirian juga jangan merasa sendiri, karena di sini selalu ada kami yang menemani Anda dengan lagu-lagu pop pilihan tentunya untuk Anda dimanapun Anda berada. Dan kami hadirkan untuk Anda lagu dari Anji tentang rasa.

0: dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
2: Hey, awas, ada motor di depan bro, awas sih.
0: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama.

0: Tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara.
1: Palembang Darussalam, Palembang kota kita.
0: Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.

Cahaya di langit itu menutup perjumpaan kita untuk sementara waktu pendengar di program Makan Siang Bersama Teman Sejati, dan nanti kita akan bersua kembali di program Makan Siang Bersama Teman Sejati di pukul 13 lewat setelah warta berita dari Pro 1 RRI Mataram. Dan untuk itu pendengar, di pukul 13.00 waktu Indonesia Tengah kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Mataram untuk menyimak warta berita. Saya Wani Rukoni, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Program 1 Radio Republik Indonesia Bima terus mengudara untuk Indonesia, karena kita Indonesia yang sesungguhnya.

0: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu. Malu dong.
3: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
2: Jangan, ah, malu dong.
3: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres. Tidur melulu, malu dong.
0: Say, kita berdua di sini.

0: menyoroti persoalan sampah dan krisis air bersih yang masih terjadi di kawasan Gili Trawangan, Gili Meno, dan Gili Air atau Gili Tramena, Lombok Utara. Anggota Komisi 7 DPR RI, Bambang Haryo Sukartono, mengatakan, persoalan sampah dan air bersih harus segera ditangani karena menjadi kebutuhan dasar dalam pengembangan pariwisata. Hal itu disampaikan Bambang saat kunjungan kerja di Gili Meno, Lombok Utara, Senin 10 Agustus 2026. Menurutnya, pengembangan pariwisata tidak cukup hanya dengan mendatangkan banyak wisatawan. Pemerintah perlu mengejar wisatawan berkualitas, salah satunya dengan meningkatkan nama tinggal wisatawan di daerah tujuan wisata.
1: Masih bisa dimaksimalkan lagi kualitas daripada turis itu sebenarnya dari nama tinggal. Ini yang dikatakan sebagai turis yang berkualitas sebenarnya adalah turis yang mau lama tinggal di tempat kita cukup lama. Nah ini untuk menjadi lama tinggal yang cukup lama, tentu dibutuhkan satu fasilitas yang baik daripada wilayah yang dituju oleh mereka, yaitu tadi kalau air aja masih menemui kesulitan, ya ini adalah satu tantangan.
0: Bambang mengaku masih melihat banyak sampah di kawasan Gili Trawangan. Ia menilai kondisi tersebut dapat mengurangi kenyamanan wisatawan dan mengganggu citra pariwisata Lombok Utara. Bambang juga mendorong pemerintah tidak hanya mengandalkan keindahan alam Lombok. Menurutnya, potensi wisata budaya perlu dikembangkan lebih maksimal.
1: Malaysia itu lebih banyak menjual wisata budaya, jadi bukan alam. Kita alamnya luar biasa, bagus. Jauh lebih bagus daripada Penang, Malaysia. Tapi budaya mereka yang hanya sedikit, itu mereka eksplor besar-besaran sehingga bisa mendapatkan turis-turis yang begitu banyak dan berkualitas tadi, lama tinggal dan sebagainya.
0: Komisi 7 berharap pemerintah daerah dan pemerintah pusat dapat bersama-sama menyelesaikan persoalan dasar di Gili Tramena. Dengan fasilitas yang lebih baik, kawasan tersebut diharapkan mampu menarik wisatawan berkualitas dan memberikan dampak ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat Lombok Utara.
2: Harapan ratusan siswa SMA N1 Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat untuk kembali belajar di ruang kelas yang layak segera terwujud. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen akan merevitalisasi 6 ruang kelas yang selama ini disegel karena dinilai tidak layak digunakan. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Lalu Herdian Irfani, mengatakan proses revitalisasi segera dimulai setelah anggaran disalurkan langsung ke rekening sekolah. Menurut Herdian, mekanisme bantuan saat ini berbeda dengan sebelumnya yang menggunakan dana alokasi khusus atau DAK. Anggaran revitalisasi satuan pendidikan dari APBN disalurkan langsung ke rekening sekolah. Penanda tanganan perjanjian kerjasama atau PKS ditargetkan berlangsung pada Agustus ini. Setelah itu, pihak sekolah dapat langsung melaksanakan pekerjaan fisik tanpa melalui pihak ketiga. Herdian berharap revitalisasi segera dilakukan agar persoalan infrastruktur tidak mengganggu proses belajar mengajar. Ia juga meminta sekolah menggunakan anggaran sesuai ketentuan sehingga siswa dapat kembali belajar dengan aman dan nyaman. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mencatat sebanyak 10.161 kendaraan berplat luar daerah melakukan mutasi masuk sepanjang 2025. Kebijakan diskon dan keringanan pajak kendaraan bermotor atau PKB dinilai berhasil mendorong pemilik kendaraan memindahkan administrasinya ke Nusa Tenggara Barat. Hingga tahun 2026, sebanyak 4.072 kendaraan kembali tercatat melakukan mutasi masuk ke NTB. PLT Kepala Bapenda NTB Baik Nelly Yuniarti mengatakan, kebijakan tersebut diberikan sebagai stimulus agar kendaraan luar daerah yang beroperasi di NTB ikut berkontribusi terhadap pembangunan daerah. Menurutnya, pengguna fasilitas jalan di NTB juga perlu memberikan kontribusi melalui pembayaran pajak kendaraan. Sementara itu, Bapenda NTB memperkirakan masih ada sekitar 20.300 kendaraan berplat luar daerah yang beroperasi di NTB namun belum melakukan balik nama. Pemprov NTB masih memberikan diskon 50% PKB bagi kendaraan luar daerah yang melakukan mutasi masuk hingga 19 Desember 2026. Masyarakat pemilik kendaraan berplat luar daerah diimbau memanfaatkan kebijakan tersebut untuk meningkatkan PAD sekaligus menertibkan

0: administrasi kendaraan. Ketua CT PKK Provinsi NTB Sinta M. Iqbal menyoroti persoalan insentif kader PKK dan posyandu yang hingga kini belum menemukan solusi terbaik. Sinta menyebut berdasarkan kebijakan sebelumnya, terdapat ketentuan insentif sekitar Rp150.000 per bulan bagi kader. Namun dalam pelaksanaannya, sumber pendanaan yang berkaitan dengan dana desa membuat penerimaan kader di sejumlah daerah tidak selalu sesuai ketentuan. Menurut Sinta, pemerintah Provinsi NTB bersama TPPKK kini tengah mencari skema yang tepat untuk memperkuat dukungan kepada para kader.
1: Kita masih terus berusaha dicarikan jalan keluarnya supaya terutama teman-teman kader yang sekarang bertambah dengan ada 6 SPM, kemudian bagaimana mereka pendekatan secara psikologis juga, kita titipkan masalah stunting untuk didampingi juga. Jadi memang kami berusaha betul mencarikan jalan keluar terhadap itu, tapi memang sampai dengan hari ini belum menemukan solusi yang terbaik gitu untuk teman-teman kader.
0: Sinta mengakui kondisi efisiensi anggaran menjadi salah satu tantangan dalam upaya meningkatkan dukungan bagi kader. Meski demikian, Sinta memastikan pemerintah daerah dan TPPKK tetap hadir mendampingi kader yang selama ini menjadi ujung tombak pelayanan masyarakat. Ia menilai dedikasi kader posyandu sangat besar karena tidak hanya melayani warga di posyandu, tetapi juga mendatangi rumah warga untuk memastikan pelayanan kesehatan tetap berjalan.

0: Pemerintah Kabupaten Lombok Timur bersama petugas Taman Nasional Gunung Rinjani TNGR, Polsek Sembalun, Koramil Sembalun, dan masyarakat berhasil mengendalikan kebakaran hutan dan lahan karhutla di kawasan TNGR. Bupati Lombok Timur Haji Hairul Warisin mengatakan sepanjang tahun ini terjadi dua kasus kebakaran di kawasan TNGR, yakni pada Mei dan awal Agustus. Namun keduanya dapat dikendalikan dalam waktu relatif singkat. Bupati menjelaskan penanganan karhutla dilakukan secara bersama-sama dengan Forkopimda dan seluruh unsur terkait hingga api berhasil dipadamkan dan kondisi kawasan dinyatakan aman. Dijelaskannya TNGR memiliki posisi strategis karena tidak hanya menjadi destinasi wisata lokal tetapi juga merupakan objek wisata yang mendapat perhatian wisatawan mancanegara. Karena itu Bupati meminta dukungan pemerintah pusat untuk meningkatkan sarana dan prasarana penanganan karhutla baik untuk operasi pemadaman maupun upaya pencegahan. Keterbatasan sarana menjadi salah satu tantangan dalam penanganan kebakaran. Dengan kondisi daerah saat ini, hanya memiliki dua kendaraan serta masih terbatasnya selang, nozzle, APD, dan peralatan pendukung lainnya. Tradisi petani di Kabupaten Dompu yang membakar sisa panen untuk persiapan tanam diminta untuk dihentikan. Cuaca ekstrim di musim kemarau yang disertai angin kencang berpotensi terjadi kebakaran lahan dan hutan. Rilisan BMKG Bima ditemukan adanya 24 titik panas atau hotspot di Kabupaten Dompu. Dari 24 hotspot ini, 18 diantaranya masuk kategori sedang atau zona kuning, sementara 6 dalam zona hijau atau ringan. 18 titik panas itu kebanyakan berada di lahan tada hujan dan berdekatan dengan kawasan hutan. Kepala Bidang Pencegahan Kebencanaan BPBD Dompu, Agus Wirawan, mengatakan pembakaran sisa panen selain berdampak pada karhutla, juga berpotensi terjangkitnya penyakit ISPA. Rata-rata lahan pertanian yang masih menggunakan tradisi membakar itu berdekatan dengan pemukiman penduduk.
1: Kita tolong kepada masyarakat untuk jangan istilahnya pembukaan lahan ini kan lagi, apalagi sekarang ini menghadapi dari musim kemarau puncak-puncaknya antara bulan Agustus sampai dengan September, karena itu akan mengakibatkan asap, pengiriman asap ke daerah-daerah lain yang mengakibatkan nantinya itu bisa jadi penyakit ispa atau gangguan-gangguan pernapasan dan yang lain.
0: BPBD bersama Balai Taman Nasional Tambora, BKSDA Tambora, dan TNI Polri sudah menyiapkan perangkat mengantisipasi terjadinya karhutla. Beberapa mesin pompa air dengan kapasitas besar ditempatkan di titik-titik terjadinya karhutla. Sosialisasi ke masyarakat tani, terutama yang berdekatan dengan kawasan hutan, terus dilakukan untuk meminimalisir terjadinya karhutla. Aktivasi identitas kependudukan digital IKD di kalangan aparatur sipil negara ASN Kabupaten Sumbawa hingga awal Agustus 2026 baru mencapai sekitar 40%. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa, Varian Bintoro, mengatakan capaian tersebut lebih tinggi dibandingkan aktivasi IKD secara keseluruhan yang masih di bawah 10% dari jumlah wajib KTP. Menurut Varian, pemerintah daerah terus mendorong masyarakat termasuk ASN yang belum melakukan aktivasi untuk segera menggunakan IKD sebagai bagian dari transformasi layanan administrasi kependudukan secara digital. Melalui IKD, masyarakat dapat mengakses berbagai dokumen kependudukan seperti KTP elektronik, kartu keluarga, dan akte kelahiran melalui telepon pintar. Dukcapil Sumbawa juga memperluas koordinasi dengan perbankan, pertanahan, imigrasi Bapenda, dan Samsat agar pemanfaatan NIK dan identitas digital semakin luas dalam pelayanan publik. Dukcapil mengajak masyarakat segera mengaktifkan IKD agar layanan kependudukan semakin mudah, cepat, aman, dan terintegrasi. Arda Ernisa resmi menjadi warga negara Indonesia setelah mengikuti pengambilan sumpah dan janji setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia di Aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat Senin 10 Agustus 2026. Prosesi pengambilan sumpah dipimpin langsung Kepala Kanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati. Sebelumnya, Arda Ernisa berstatus sebagai anak berkewarganegaraan ganda atau ABG terbatas. Kakanwil menyatakan setelah resmi menjadi WNI, Arda wajib menyerahkan seluruh dokumen keimigrasian yang masih dimiliki kepada kantor imigrasi paling lambat 14 hari sejak pengucapan sumpah. Arda juga diingatkan untuk selalu menempuh jalur resmi apabila nantinya bekerja di luar negeri, termasuk Malaysia, serta mematuhi seluruh ketentuan hukum dan keimigrasian. Usai prosesi, Arda Ernisa menyampaikan terima kasih kepada Kanwil Kemenkum NTB atas pelayanan dan bantuan selama proses memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Kakanwil Kemenkum NTB turut mengucapkan selamat dan berharap status sebagai WNI menjadi motivasi bagi Arda untuk meningkatkan pengabdian kepada bangsa dan negara. Pengambilan sumpah tersebut menjadi bentuk kehadiran negara dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi anak berkewarganegaraan ganda. Saudara, sebelum mengakhiri warta berita, kami sampaikan kembali pokok berita utama. Komisi 7 DPR RI menyoroti persoalan sampah dan krisis air bersih di kawasan wisata Gili Tramena, Lombok Utara.

keadaan Posyandu yang hingga kini belum menemukan solusi terbaik. Saya Apriana Madan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.

mengudara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik

Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia udaranya sudah tercemar. Tetapi lain di Pulau Gili, sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.

0: tahu Kahar?
1: Gue baru baca soal sensus ekonomi 2026.
2: Iya, gue juga baca sekilas tuh, Tin. Itu pentingnya apaan sih?
1: Jadi, sensus ekonomi itu bukan cuma buat angka asal-asalan. Dari warung kecil kayak punya ibu lu nih, sampai usaha besar semuanya bakal dicatat biar pemerintah punya data lengkap, bikin kebijakan yang lebih tepat sasaran, dan bantu usaha kecil biar makin maju.
2: Wah, bagus dong.
1: Nah, itu. Soalnya setiap data yang lu kasih, berarti kita tuh ikut ciptain masa depan ekonomi yang lebih kuat, stabil, dan adil buat semuanya.
2: Berarti nggak cuma kerja cari rezeki ya, tapi juga bisa
1: kontribusi dari kita untuk negara dalam pembangunan ekonomi nasional. Dan jangan lupa tahun ini sensus ekonomi bakal ada pada bulan Mei hingga Agustus 2026.
2: Berarti kontribusi dulu, bukan?
1: Boleh, tapi order dulu deh. Bisa lewat nasi goreng.

Dengan Pulsator dari Mataram, lagu dari Agnes Monica, Karena Ku Sanggup. Kadang ada sesuatu yang memang membuat kita harus sanggup ya menjalani kehidupan ini ya. Walaupun sebenarnya di awal-awal hati kita bilang, aduh gak sanggup nih, gak sanggup nih. Tapi ternyata kalau udah dijalani sanggup juga ya. Kalau saya sih siang hari ini ingin menyanggupi sesuatu. Apa itu? Pingin makan lagi. Sanggup makan berkali-kali. Tapi asalkan jangan terlalu berlebihan juga ya. Nah, pendengar, buat Anda yang baru selesai makan siang, enaknya di akhiri ya dengan menu yang seger-seger begitu makan siangnya. Jadi menu penutupnya untuk siang hari ini. Di tengah cuaca yang mungkin di daerah Anda cukup panas ya. Kalau daerah Menan dan sekitarnya ini sudah sedikit redup, ada mendung-mendungnya. Tapi ya sekali lagi, mendung tak berarti hujan. Karena kemarin juga cuacanya kayak gini, malah gerimis sedikit aja yang turun ya, hilang terus balik lagi panas. Tapi kita syukuri saja ya, apapun cuacanya siang hari ini kita segarkan dengan makanan-makanan favorit Anda yang bisa menjadi makanan penutup Anda. Sekali lagi, kalau di saat sekarang ini yang lagi banyak di media sosial ya, menjadi konten, menjadi salah satu ide usaha juga yang segar. Kalau dibayangin siang-siang gini adalah asinan, apalagi kalau asinannya itu baru keluar dari kulkas. Nah, saya jadi ngebayangin ya, kecut manisnya, kemudian rasa buah-buahnya yang beragam. Nah, pastinya juga manfaatnya ya, manfaat dari buahnya yang di dalam, yang menjadi komponen dari asinan-asinan tersebut, yang memberikan nutrisi untuk Anda, dan pastinya juga kaya akan serat juga begitu ya. Oke, pendengar, siang hari ini buat Anda yang ya mungkin ingin mencicipi begitu ya, karena viral juga nih asinan dari salah satu influencer yang menjual dengan harga yang cukup fantastis. Tapi sekarang ini di berbagai daerah sudah mulai nih meniru-niru gitu ya asinannya dengan versi yang memang harganya juga cukup mahal, tapi ada juga yang versi murahnya. Jadi Anda bisa milih versi murah atau yang versi sedikit. Jadi ada memang sekarang yang cupnya tuh kecil gitu, yang penting udah dapat nyicip aja, oh begini rasanya gitu ya, asinan yang lagi viral. Atau mungkin Anda bisa buat sendiri ya, karena di asinan yang viral itu influencer yang membuatnya itu udah secara gamblang juga begitu ya, menyertakan begini loh isinya, begini cara membuatnya dan lain sebagainya.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id. Sumber

Pendengar Pasar dari Mataram, saya tuntaskan untuk program acara Maksi siang hari ini, pendengar. Nanti saya akan mengajak Anda untuk bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta. Hari ini hari Selasa, pendengar, kita akan mengikuti acara 100% Indonesia berjaringan nasional yang tentunya disiarkan seluruh Pro 1 RRI Indonesia. Baik, pendengar, saya Pro 1 RRI Mataram, jangan kemana-mana, pastikan Anda selalu bersama kami di kanal informasi dan inspirasi Pro 1 RRI Mataram.

mengudara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik

0: 1.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar setiap program 1 Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang bersama saya Nurul Inaya. Kita awali Prodangdut di Bima Siang kali ini edisi Senin 11 Agustus 2026 tentunya dengan informasi dan lagu dangdut pilihan selama 2 jam ke depan sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Jalur ZSM telah kami buka pendengar di 0822 3494 5000 untuk Anda bisa bergabung bersama kami di siang hari ini.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kalian bisa lihat ya, baru aja sebentar hujan ini di depan rumah aku, udah banjir. Jadi aku tunggu langsung komentar pedas kalian. Udah ada masuk komentar dari E_G, katanya pemerintah gak becus. Aduh. Terus ada lagi dari Ci Spasita, katanya banjir salah pemerintah. Wah wah wah. Lagi-lagi ada lagi nih dari
1: astaga, emang dengan begitu banjir bisa surut? Yang ada nih ya, aku menyesal tau gak?
0: What? Menyesal? Kenapa?
1: Ya karena aku doyan buang sampah ke selokan, tapi gak rajin untuk membersihkan.
0: Aku juga gitu sih. Aduh, guys, ternyata komentar pedas kalian gak membuat banjir ini cepat surut, malah membuat alam semakin cemberut. Kita pun jadi takut, karena banjir, harta benda jadi hanyut.
2: Pesan ini disampaikan Rani Republik Indonesia.

Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum, karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.

0: Beli pot baru lagi nih, Zal.
1: Iya, Cik, baru dapat koleksi bunga keren nih.
0: Hobi ya kamu nanam pohon?
1: Iya, Cik, menanam pohon itu banyak manfaatnya.
0: Masa sih?
1: Iya, pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
0: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
1: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
0: Makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
1: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku.
2: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.

sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

0: situ di bawah pohon. Soalnya panas di sana.
1: Oh, oke.
0: Kagak di bawah pohon.
1: Dingin tidak panas. Atau terang tanam pohon saja.
2: Oh, iya. Di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang sama tanam.
3: Bayam tumbuh rambutan.
1: Oke. Asia.
4: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.

0: bakal bagi minum dong. Ini seblaknya pedes banget deh.
1: Yaudah Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Seorang pria tersesat di gurun pasir. Ia hampir mati kehausan. Akhirnya ia tiba di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu, ada sebuah pompa air. Segera ia menuju pompa itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kendi kecil di sebelah pompa itu dengan mulutnya tertutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan, "Sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa mengisi kendi ini lagi sebelum Anda pergi." Pria itu mencabut gabusnya dan ternyata kendi itu memang berisi penuh air.
2: "Apakah air ini harus dipergunakan untuk memancing pompa? Bagaimana kalau tidak berhasil? Tidak ada air lagi. Bukankah lebih aman saya minum airnya dulu daripada nanti mati kehausan kalau ternyata pompanya tidak berfungsi? Untuk apa menuangkannya ke dalam pompa karatan hanya karena instruksi di kertas kumal yang belum tentu benar ini?"
1: Begitu pikirnya. Tapi suara hatinya berkata lain. Ia harus mencoba mengikuti nasihat yang tertera di kertas itu, sekalipun beresiko. Maka ia pun menuangkan seluruh isi kendi itu ke dalam pompa yang karatan itu, dan dengan sekuat tenaga memompanya. Dan benar, air keluar dengan melimpah. Pria itu minum sepuasnya. Setelah istirahat memulihkan tenaga dan sebelum meninggalkan tempat itu, ia mengisi kendi itu sampai penuh, menutupkan kembali gabusnya, dan menambahkan beberapa kata di bawah instruksi pesan itu. "Saya telah melakukannya dan berhasil. Engkau harus mengorbankan semuanya terlebih dahulu sebelum bisa menerima kembali secara melimpah. Percayalah, inilah kebenaran hukum alam."
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penisilin. Dari sinilah lahir gagasan untuk membuat antibiotik yang

0: Untuk Bunda. Adek hari ini udah beresin mainan. Adek mau jadi anak yang pintar. Adek tadi juga sudah belajar sama Mbak. Bunda, adek mau jujur. Tadi adek gak sengaja numpahin susu di kamar. Jangan marah ya Bunda, adek takut kalau Bunda marah. Kapan sih Bunda itu libur? Adek pengen mainan sama Bunda. Bunda jangan lama-lama ya kerjanya. Adek kangen mau sama-sama Bunda. Kalau Bunda libur, adek mau dimasakin sop ayam ya. Hati-hati ya Bunda, semangat kerjanya. Adek sayang Bunda.
1: Memilih bekerja ataupun di rumah, ibu tetaplah dunia bagi anak-anaknya.

Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.

0: Gak ada waktu, Bi.
1: Adek, ayo makan dulu, nak. Oh, pintar anak ibu.
2: Selamat pagi, Ibu.
1: Pagi, Pak.
2: Kami dari kepolisian
1: ya?
2: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
1: Oh, ya?
2: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
1: Tapi, Pak.
2: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
1: Aduh, Pak.
2: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
1: Tapi.
2: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
1: Eh, Pak. Saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta

Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.

0: Seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
1: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
2: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.
3: Pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan inspirasi. Kami jeda sementara waktu untuk Anda program untuk kali ini karena waktu menunjukkan pukul 15.34 menit waktu Indonesia Tengah. Saatnya azan asar untuk wilayah Bima dan sekitarnya berkumandang.
4: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memudahkan urusan orang yang mengalami kesulitan, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong hambanya selama hambanya tersebut mau menolong sesama saudaranya. Dari hadis riwayat Ibnu Majah.

Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, pendengar setia program Satu Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan inspirasi dimanapun Anda berada. Azan asar untuk wilayah Bima dan sekitarnya telah kita dengarkan, dan saya Nurul Inaya mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas di hari ini mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar pendengar untuk Anda yang berada di wilayah Bima dan sekitarnya.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku, dengarlah, abimu ini ingin menyampaikan sesuatu kepadamu. Barangkali ini akan menjadi bekal hidupmu dalam mengarungi samudra kehidupan yang dipenuhi onak dan duri. Begitu banyak pertarungan yang akan engkau temui. Pertarungan yang hak dan batil. Pertarungan mengalahkan hawa nafsu. Pertarungan mempertahankan hak dan kewajiban. Anakku, engkau hidup di zaman di mana keadilan begitu susah didapatkan. Kebenaran menjadi sebuah barang langka yang begitu sulit ditemukan. Yang benar menjadi tontonan. Yang salah dijadikan tuntunan. Harga diri diperjualbelikan dengan harga teramat murah. Hukum diperdagangkan. Harga nyawa manusia nyaris tidak jauh beda dengan makhluk Allah bernama binatang. Perbuatan maksiat sudah menjadi pemandangan biasa yang begitu mudah ditemui. Rasa malu sudah mulai menipis. Kontrol sosial tidak berlaku lagi. Iman di dada sudah mulai sirna. Berbuat baik menjadi sebuah hal dianggap yang aneh dan bahkan ditertawakan. Anakku, tidak penting berapa banyak orang melakukan suatu kebaikan. Yang penting perdalam ilmu dan pemahamanmu tentang itu. Maka konsistenlah dalam menjalankannya. Tempuhlah semua kelakuan yang dapat menyampaikanmu kepada keridhaan Allah dengan tekad dan kesungguhan. Pegang teguh selalu prinsip hidupmu. Biarlah engkau dianggap aneh, asalkan bukan larangan Allah yang engkau lakukan. Biarlah manusia benci, asalkan Allah subhanahu wa ta'ala sayang dan cinta kepadamu. Ingatlah bahwa hidup di dunia hanya sementara. Hanya sementara, anakku. Hanya berapa lama engkau dibenci? Dan tak terbayangkan berapa lama kasih sayang Allah yang akan engkau dapatkan di yaumil akhir. Renungkan, anakku. Dari abimu.
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1.
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
3: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu, pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
4: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
3: Oh, maaf, saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
4: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
3: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
4: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
3: Sekali lagi maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya. Dengan wajah tersenyum, akhirnya Pajar mengakhiri percakapan itu.
4: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
3: Sesaat setelah Pajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Pajar.
5: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
4: Tidak, terima kasih, Pak.
5: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
4: Itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya sayalah orang yang bekerja di rumah ibu tadi.
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

Mendekat ke pukul 16 waktu Indonesia Tengah mendengar kini tuntas sudah Pro Dangdut untuk Anda. Dan selanjutnya kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Mataram. Kita akan ikuti bersama rangkaian INTB sore ini dan nanti akan kembali mengudara untuk Anda. Saya Nurul Inayah di Pro 1 RRI Bima dalam Mutiara Sore di Tembang Islami. Dan untuk itu pendengar, saya izin pamit undur diri sementara waktu dari ruang dengar dan ruang digital Anda. Dari Pro 1 RRI Bima, terus mengudara untuk Indonesia, karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Yeah.

0: nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemahruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.

0: Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pemerintah Kabupaten Sumbawa menyiapkan Desa Jorok, Kecamatan Unter Iwes sebagai destinasi wisata baru pada tahun 2026. Desa tersebut akan ditetapkan sebagai desa wisata untuk memperkuat pengembangan pariwisata berbasis masyarakat, sekaligus meningkatkan kunjungan wisatawan ke Kabupaten Sumbawa. Kepala Bidang Destinasi Pariwisata Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sumbawa, Vivi Yulansari mengatakan, Desa Jorok dipilih karena telah memenuhi berbagai persyaratan sebagai desa wisata. Menurut Vivi, selama ini Desa Jorok telah menjadi salah satu tujuan wisatawan mancanegara yang datang ke Sumbawa menggunakan kapal pesiar. Di desa tersebut, wisatawan diperkenalkan dengan berbagai jenis tradisi dan budaya khas Sumbawa yang masih terjaga.
0: Setelah kita ikuti Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Jakarta Utara kembali diterjang banjir. Air pasang yang datang tanpa ampun merendam satu RT, membuat aktivitas warga terhenti. Fenomena ini sebenarnya bukanlah hal baru, namun setiap kali datang, dampaknya tetap menyakitkan. Dan ancaman seperti ini tidak hanya terjadi di Jakarta loh. Kota-kota pesisir seperti Semarang, Surabaya, bahkan di wilayah Sumatera, Sulawesi, hingga Kalimantan juga menghadapi risiko yang sama. Bagi para pelaku bisnis dan UMKM yang beroperasi di daerah rawan banjir, situasi ini menjadi pengingat akan pentingnya kesiapsiagaan. Tetapi kita bisa bersiap untuk menghadapinya. Pertama-tama, lakukanlah penilaian risiko terhadap lokasi usaha Anda. Memahami tingkat kerentanan area terhadap banjir rob sangat penting. Kesiapan fisik adalah langkah pertama untuk mengurangi dampak, ingat. Kedua, diversifikasi rantai pasokan menjadi kunci. Jadi jangan hanya bergantung pada satu jalur distribusi. Pastikan bahan baku dan produk dapat dialihkan melalui jalur alternatif jika rute utama terkena dampak banjir. Kerjasama dengan pemasok dan distributor itu di berbagai lokasi akan membantu menjaga kelancaran operasional Anda. Terakhir, manfaatkan teknologi digital. Kehadiran online bukan lagi sekedar pilihan, tetapi kebutuhan. Dengan toko digital, komunikasi dengan pelanggan tetap berjalan meskipun toko fisik terdampak. Informasikan kondisi terkini secara transparan dan tunjukkanlah langkah-langkah yang dilakukan untuk menjaga pelayanan tetap optimal. Sebagaimana yang disampaikan dalam bukunya MT Fragile, karya Nassim Nicholas Taleb, gangguan dan ketidakpastian bukan hanya tantangan, tapi peluang untuk menjadi lebih tangguh. Bisnis yang mampu beradaptasi dan belajar dari tantangan seperti ini akan muncul lebih kuat. Karena di setiap krisis selalu ada peluang untuk bertumbuh menjadi lebih baik. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Pendengar Persatukan Informasi dan Inspirasi, sesaat lagi kami hadirkan dialog kentongan dengan topik anak muda siaga bencana yang nanti akan dipandu oleh rekan saya, ada Agus Santosa, dan juga narasumber kita Sonalia Savitri yang merupakan Putri Rinjani 2026. Selamat mengikuti.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

inovasi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, setiap Selasa tentu kita akan berjumpa di Dialog Kentongan, dan kita akan mentengahkan topik tentang bagaimana anak muda siaga juga terhadap hal-hal yang menyangkut tentang bencana. Setelah jeda berikut saya akan kembali lagi, dan jangan lupa untuk menyimak juga melalui kanal YouTube RRI Mataram Official.

0: Pro 1 RRI Mataram mempersembahkan Dialog Kentongan. Selamat mengikuti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, berjumpa kembali di Dialog Kentongan Radio Republik Indonesia Mataram Tanggap Bencana. Dan sekali lagi, sebagaimana yang sudah sempat saya sampaikan di awal tadi, kita akan berbicara tentang bagaimana kemudian pandangan anak-anak muda kita terhadap perihal yang menyangkut tentang kebencanaan. Apakah dalam konteks bencana alam yang disebabkan oleh aktivitas vulkanologi atau tektonik, atau kemudian yang juga disebabkan dengan aspek hidrometeorologi atau yang menyangkut tentang kondisi atmosfer misalnya, seperti hujan deras, banjir, tanah longsor. Memang kita harus akui bahwa aktivitas tektonik tentu tidak bisa kita perkirakan ya, misalnya soal gempa bumi. Tetapi minimal kita bisa mengantisipasi dengan menumbuhkan habit atau yang tidak spontan, semisal berlindung di bawah atau di dekat kaki meja, tidak langsung terburu-buru harus keluar rumah atau gedung untuk menuju ke assembly point atau titik kumpul, tetapi ada semacam refleks yang sudah dimiliki dan itu tidak bisa spontan karena harus dilatih secara intuisi. Ada juga tadi aktivitas vulkanologi, yaitu aktivitas gunung meletus misalnya. Tetapi mungkin lebih kepada hidrometeorologi karena kita saat ini tengah berada di musim kemarau yang dipengaruhi oleh El Nino di atas moderat, tentu lebih awal, lebih hangat, dan periodisasinya lebih panjang. Nah, disinilah yang menjadi tantangan bagi anak-anak muda kita di dunia, bahwa krisis terbesar ke depan mereka salah satunya adalah krisis air bersih. Sehingga cukup banyak anak-anak muda kita yang kemudian ikut menjaga ketersediaan air bersih untuk kehidupan ke depan. Maraknya kerusakan lingkungan memang menjadi modal untuk peduli dan menaruh perhatian terhadap perlindungan ekosistem tersebut. Di studio sudah bersama dengan salah seorang anak muda juga, dan ini sebenarnya pernah kita langsungkan juga forum ini di tahun 2025 di episode pemilihan sebelumnya. Kali ini ada Sonalia Sapitri yang baru saja memperoleh appreciate sebagai Putri Rinjani 2026. Assalamualaikum Sona.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke. Okay. Baik, ini panggilan akrabnya siapa?
2: Panggil Nona aja.
1: Nona justru ya?
2: Iya, karena lebih dikenal dengan perempuan berkulit putih dan berambut keriting, jadi dipanggil si Nona.
1: Oke, baik. Nona ini memang berasal dari serapan bahasa Belanda juga ya, nons.
2: Nons.
1: Artinya perempuan muda. Oke, baik. Terima kasih Nona sudah bergabung di RRI Mataram Pro 1 pada sore ini. Memang terbilang ini ya, singkat ya, mendadak, karena beberapa narsum memang kita ingin ajak sebenarnya untuk bisa bergabung juga pada sore ini, tetapi cukup banyak halangan karena harus mengajar dan sebagainya. Terima kasih sekali lagi Nona sudah hadir, dan pendengar yang ingin bergabung tentu ikut nimbrung juga atau menyampaikan pendapat seputar bagaimana anak muda kita siaga terhadap bencana. Untuk bisa tergabung, bisa menelpon ke 0818-0205-6000 atau di 0370-646-521. Ada juga selain di FM 89.2 MHz atau 92.7 MHz, kita juga bersiaran melalui kanal YouTube RRI Mataram Official, sehingga ini ya, visualisasi sore ini bisa Anda simak melalui kanal YouTube RRI Mataram Official. Ada juga yang kami perkenalkan atau tak hentinya kita sampaikan, Anda juga bisa mengunduh RRI Digital di handphone, apakah di basis Android atau iOS ya, kira-kira begitu. Ada satu pesan, belakangan ini bersiaran juga Pro 1 di AM ya, di frekuensi 800 ya, silakan bisa dicoba nanti frekuensi tersebut bila dirasa FM mungkin sedikit terganggu untuk mengikuti siaran kentongan pada sore ini. Langsung saja pendengar, kita sampaikan ke Nona. Terima kasih ini, selamat pertama sudah meraih sebuah kontes ya, bisa dibilang begitu, dan sudah berlangsung beberapa tahun ini dan diselenggarakan oleh Taman Nasional Gunung Rinjani.
2: Betul.
1: Ya. Itu ada beberapa kategori pemenang ya Nona ya?
2: Iya, itu ada winner satu, lalu ada yang di ecotourism, sisanya ada yang best photo,
1: dan satunya
2: yang satunya lagi itu berkaitan dengan favorite ya,
1: ada favorites, yang favorite. Luar biasa. Itu berapa lama prosesnya penilaian dan sampai ke pengumuman kemarin?
2: Kami untuk sesi pendaftaran itu satu bulan ya, terus jeda itu karantina. Karantina itu kurang lebih satu minggu prepare sampai akhirnya di tanggal 1 April waktu itu akhirnya awarding.
1: Sebelum-sebelumnya juga sempat kita undang finalis ya, Taman Nasional atau Putri Rinjani 2026. Ya alhamdulillah ini bisa memperkaya juga siaran RRI ke depan, tentunya lebih banyak menghadirkan anak muda. Untuk itu pendengar, sekali lagi jangan lupa untuk bisa menelpon ke studio di 0818 0205 6000, juga komentarnya di kolom live chat kanal YouTube RRI Mataram Official. Bagaimana perasaan atau mungkin kesan apa yang setidaknya paling terkesan di pemilihan kemarin, Nona?
2: Kalau ditanya tentang kesan, sebenarnya di awal bersyukur banget ya, karena ternyata planning dari tahun 2024, karena dulu 2024 saya sebagai panitia waktu itu.
1: Menjadi peserta ya.
2: Iya, lalu selanjutnya saya memprepare semua kebutuhan saya sampai akhirnya 2026 ini.
1: Betul.
2: Akhirnya saya ikut mencalonkan diri dan terpilih begitu. Akhirnya dipercaya juga oleh pihak Taman Nasional beserta masyarakat yang ada di kawasan, tentunya di kawasan Taman Nasional, sebagai Putri Rinjani gitu, sebagai bisa dibilang role model bagaimana sih kita sebagai masyarakat seharusnya berlaku di kawasan.
1: Betul,
2: khususnya di kawasan konservasi gitu.
1: Iya, setuju.
2: Iya, dan yang paling berkesan banget
1: pengalaman
2: ini, karena orang-orang mungkin mengira bahwa pemilihan Putri Rinjani ini mungkin just from National Park gitu.
1: Betul.
2: Padahal aslinya ini itu juga didukung oleh masyarakat. Begitu, oleh para porter guide, terus
1: vote
2: ada
1: juga,
2: vote juga karena itu dari beberapa asosiasi juga yang terkait gitu.
1: Betul.
2: Bisa kenal banyak teman-teman yang lain juga, itu sangat-sangat berkesan banget sih pemilihan.
1: Karena kali ini masih duduk di bangku kuliah ya.
2: Betul.
1: Semester berapa?
2: Sekarang baru semester 6.
1: Wah ya, ini sudah mau penjurusan lah ya, peminatan.
2: Iya, sudah mau
1: di Universitas Islam Negeri Mataram ya. Cukup jauh memang kalau dari studio.
2: Iya.
1: Baik, tapi masih ini seputar sebelum ke apa tema kita yang utama, kira-kira siapa yang paling mendukung agar kesuksesan sehingga terpilih kemarin menurut Nona?
2: Yang pertama dari Asosiasi Pemandu Gunung Indonesia.
1: Ya. Mereka banyak memang ya.
2: Dari APGI itu sponsor paling besar bisa dibilang, karena semua itu, semua planning itu saya sampaikan kepada ketua asosiasi.
1: Betul.
2: Yang ada di DP Prop Nusa Tenggara Barat. Lalu ada adik-adik saya yang ada di Rumah Baca Dewi Anjani, yang kebetulan itu saya bangun dari setelah gempa dulu.
1: Jadi Nona ini Lombok Utara ya?
2: Betul, saya di Lombok Utara, tepatnya sekarang berada di Desa Persiapan Torean.
1: Torian,
2: itu yang dulunya itu masuk sebagai desa Loloan, tapi sekarang sudah pecah jadi Desa Persiapan Torian.
1: Rute pendakian juga.
2: Betul,
1: ya?
2: Jalur pendakian, kawasan konservasi.
1: Baik, ya kita lanjut lagi mungkin. Nah ini memang ya susah-susah mudah ya. Bagaimana
2: betul
1: kita dituntut untuk peduli terhadap bencana. Jangankan berbicara soal kebencanaan ya, namanya anak muda, orientasi ke depan pun memang harus butuh concern juga nih. Saya kira setelah lulus nanti mau jadi apa.
2: Iya, betul.
1: Tapi ternyata apa yang kita sering rasakan tersebut ada juga kaitannya dengan lingkungan ya. Nah, kalau ngomong-ngomong soal penanggulangan bencana nih, menurut Nona, banyak orang bilang kita tuh memang ingin mengubah lingkungan kita ya, bahkan kalau bisa ya dunia ini.
2: Iya, betul.
1: Tetapi kita sering terlampau kecil ya untuk bisa mengubah begitu cepat, sehingga kita memulai dari hal-hal yang paling kecil. paling dekat.
2: Yeah.
1: Ya, dunia perguruan tinggi,
2: yeah.
1: Dunia Taman Nasional yang menjadi milik kita di Lombok sebagai ikon,
2: yeah.
1: Dunia Lombok. Kira-kira apa yang menjadi prioritas Nona ke depan dalam konteks kesiapsiagaan bencana atau penanggulangan bencana di NTB misalnya?
2: Berkaitan dengan bencana, hal yang baru saja selesai kita rasakan, ya. Ini yeah. membahas tentang bencana.
1: Gempa 2018,
2: COVID. Iya. Yeah, lanjut yeah. kami yang berada di kawasan pegunungan, khususnya betul. Yang di Torean itu kayak ya musim angin, ya
1: hidrometeorologi,
2: ya. Ya. Kegiatan-kegiatan akhirnya ya. Banyak yang tertunda dan lain sebagainya gitu. Mm-hmm. Hal utama yang perlu kita, terutama anak muda, mm-hmm. kita perlu pahami adalah tentang bagaimana sih kita harus menyiapkan diri terkait bencana tersebut gitu.
1: Iya, kesiapan.
2: Iya, kesiapan kita terhadap bencana tersebut. Kita tidak bisa menghentikan bencana.
1: Mm-hmm, ya. Iya,
2: tapi kita bisa mengantisipasi bagaimana caranya agar saat bencana itu terjadi, mm-hmm. kita tidak menjadi korban. Itu yang penting. Nah, jadi hal utama yang perlu kita lakukan sebagai anak muda itu adalah kita harus sama-sama belajar.
1: Belajar, gitu.
2: Kita harus sama-sama mengetahui bagaimana sih cara kita menanggapi bencana tersebut, gitu.
1: Betul,
2: karena ya. Kita hidup di kawasan taman nasional,
1: betul.
2: Ya, di gunung aktif,
1: ya.
2: Yang itu memiliki waktu-waktu tertentu akan ada guncangan, mungkin gempa bumi kecil-kecilan, tektonik,
1: ya.
2: Terus ya mungkin ada. Ya, yang sekarang sering terjadi itu kemarin bahkan di Taman Nasional di Pelawangan 1 masuk ke Pelawangan 2 itu kebakaran, kebakarannya
1: kebakaran,
2: karena musim kemarau. Nah, itu kan bencana juga. Bencana yang bagaimana sih kita sebagai anak muda harus menanggapi gitu.
1: Betul.
2: Untuk itu maka kita perlu untuk mempelajari bencana tersebut.
1: Iya.
2: Ya, mulai kita juga mulai mempelajari bencana ini dari mana datangnya, kenapa bisa terjadi bencana ini gitu.
1: Ya,
2: terus lalu bagaimana kita menanggapi bencana ini nantinya seperti itu.
1: Ya, jadi memang kita harus tahu dulu ya.
2: Betul.
1: Tapi kan tadi bagus juga ya upaya yang sudah dilakukan yaitu membangun komunitas ya. Kalau
2: betul.
1: Ditanya siapa yang diajak terlibat, ada komunitas baca Dewi Anjani ya. Ikon juga perempuan Lombok.
2: Iya.
1: Taubahnya seperti Rengganis, intelektuals ya. Anjani mungkin lebih ke lingkungan. Tapi saya lupa ada satu lagi ya. Cuma lupa itu konotasi atau punya seorang ini ada menggambarkan seorang perempuan sosok Lombok yang juga kemandirian. Berarti kan sudah mulai sebenarnya dari bagaimana ceritanya?
2: Saya pada tahun 2018 ya gempa bumi 2018 ini sedikit cerita juga awal kenapa akhirnya saya berniat apa ya niat saya tuh semakin besar dan akhirnya bisa berdiri rumah baca ini gitu. Dulu waktu 2018 gempa bumi sekolah di tempat saya SD tempat saya dulu sekolah tempat anak-anak adik-adik saya itu sekolah hancur. Itu tidak ada tersisa sedikit pun. Ketika gempa bumi terjadi cuaca pun juga tidak menentu. Hujan, angin itu terjadi bersamaan sehingga buku-buku tidak terselamatkan. Jangankan buku-buku bacaan. Jadi ada rapot anak-anak itu semua sudah tidak terselamatkan waktu itu.
1: Siap.
2: Ya, lalu kakak saya yang sekarang kebetulan kuliah juga di Muhammadiyah, itu jurusan guru SD.
1: Kandung
2: itu
1: ya, kakak
2: iya kakak kandungnya.
1: Kandungnya.
2: Saya tuh ngomong begini. Kamu itu kenal banyak orang katanya.
1: Yeah.
2: Apakah kamu tidak bisa meminta satu buku? Satu buku saja untuk kamu mengajar anak-anak ini membaca. Karena ketika gempa bumi itu sekolah tidak ada. Tidak ada aktivitas sekolah. Anak-anak di sana tidak bisa pergi sekolah. Sekolah pun tidak tahu mau bagi sekolah di mana begitu.
1: Betul.
2: Lalu kami punya posko. Jadi kami punya posko. Saya masih ingat dulu posko kami itu terpal. Terpal dengan kondisi panas.
1: Gitu.
2: Iya. Dengan kondisi cuaca yang panas. Angin, hujan. Ya, itu akhirnya... saya menghubungi salah satu rekan yang kebetulan ada di Mataram itu di Geopark Rinjani.
1: Tergabung di sana juga.
2: Iya, kebetulan saya juga salah satu volunteer di sana.
1: Yeah.
2: Okay. Lalu saya bertanya tentang bagaimana saya mengatasi hal ini begitu.
1: Yeah.
2: Akhirnya saya diberikan masukan, coba dulu dari mendekati anak-anak. Akhirnya perlahan anak-anak mulai datang ke poskonya saya. Kami belajar karena tidak ada pulpen, tidak ada buku, kami belajar menulis
1: ini
2: di tanah.
1: Iya,
2: ya, terus kami juga bercerita.
1: Cerita ya,
2: lalu bagaimana kalau ya dulu apa sih bahasanya ada kalau ada volunteer yang datang gitu, terus
1: kita ajak,
2: ya kita barengan gitu, barengan ngajar. Ketika ada teman-teman yang ikut volunteer. Nah akhirnya setelah itu perlahan sudah mulai membaik. saya mendapatkan donasi buku bacaan sekitar 2 kotak itu ya, dari
1: kardus, ya.
2: Ya, dari teman yang ada okay. di Geopark Rinjani. Setelah itu saya akhirnya melakukan kegiatan literasi. Ya. Literasi yang ada di Beruga ya, kalau bahasanya kita okay. ini Beruga depan betul. Rumah gitu
1: karena ya
2: belum ada belum ada tempat waktu itu di tahun Siap. Pertama. Lalu terjadi COVID.
1: Kan COVID ketika 2020, COVID 2020 ya.
2: Ya, 2019 okay. masuk ke 2020.
1: Betul.
2: Itu kan proses rumah masyarakat masih sedang proses pembangunan, mm-hmm. anak-anak juga masih trauma dan lain yeah. sebagainya. Lalu ada COVID, kita tidak bisa berkumpul.
1: Iya. Yeah,
2: kita tidak bisa berkumpul.
1: Iya,
2: tidak boleh bertemu yeah. berkumpul banyak orang tidak Tuh. Bisa gitu. Akhirnya saya mensiasati kalau itu kita buat kelas per part. Jadi ada okay. yang pagi, ada yang siang, 2 anak, 3 anak yang datang membaca, mm-hmm. lalu ada buku yang boleh dibawa pulang oleh mereka.
1: Oke, okay, jadi bisa baca di
2: rumah. Iya, itu boleh Siap. Baca rumah.
1: Menarik.
2: Akhirnya setelah itu, setelah akhirnya bisa dibilang kondisi mm-hmm. normal, yeah. COVID sudah mulai mereda, mm-hmm. anak-anak sudah mulai sekolah, dari pemerintah dusun, kepala dusun itu sudah mulai melirik.
1: Yeah.
2: Oh, oke, okay, berarti ini sudah sangat bermanfaat gitu.
1: Betul.
2: Akhirnya ada dulu musola yang digunakan untuk masyarakat mm-hmm. beribadah, tapi musola okay. darurat. Itu yang akhirnya kami jadikan rumah baca. Dan okay. alhamdulillah sudah berdiri, ya sekarang sudah diperbaiki juga, sudah mulai difasilitasi mm-hmm. perlahan. Kami juga akhirnya bisa punya relationship sampai ke internasional.
1: Yeah.
2: Ya banyak volunteer yang datang mengajar okay. anak-anak di situ. Dan salah satunya adalah yang berkaitan dengan konservasi, terus tanggap bencana dari teman-teman yeah. Geopark seringkali mengirimkan materi. Kami juga belajar tentang bagaimana sih kerennya orang di Bayan ya. Sudah menyiapkan terkait akan terjadinya bencananya, ternyata mereka sudah mempelajari terlebih dahulu gitu.
1: Okay.
2: Kami kembali merefleksi apa bahasanya mm-hmm. mempelajari, ternyata orang tua dulu tuh sudah menyiapkan hal ini gitu.
1: Ya.
2: Itu kita pelajari kembali sama anak-anak di sana. Okay. Gitu.
1: Baik. Luar biasa ya. Perpustakaan Dewi Anjani.
2: Itu ke rumah baca.
1: Rumah baca
2: ya.
1: Dewi Anjani ya. Oke, tadi kalau ada yang kurang Dewi Anjani Rengganis, yang satu lagi ternyata Mandalika.
2: Iya.
1: The meaning of justice. Justice.
2: Iya,
1: atau
2: putri.
1: Kata lain metafor ya dari keadilan. Karena harus betul. Mengorbankan diri, tapi yang paling pintar yang memberikan nama sirkuit Mandalika ya, the only one in Indonesia in the world.
2: Betul, betul.
1: Nama sebuah sirkuit diambil dari folklore, cerita rakyat
2: cerita.
1: Dan ini yang menjadi tren sekarang ya. Kita
2: betul.
1: Harus akui Nona bahwa kalau ingin membuat branding itu dua saja sebenarnya rumusnya, sastra dan kolosal. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Itu hanya sekadar intermezzo. Yang pasti nanti kita akan tanya lagi kembali Nona seperti apa kepedulian atau perspektifnya soal kebencanaan di Nusa Tenggara Barat, tentu saja dari pandangan anak muda. Sesaat setelah jeda berikut.
3: Tahu kah Har? Gue baru baca soal sensus ekonomi 2026.
4: Iya, gue juga baca sekilas tuh Tim.
3: Itu pentingnya apaan sih? Jadi, sensus ekonomi itu bukan cuma buat angka asal-asalan. Dari warung kecil kayak punya ibu lu nih,
4: mm-hmm.
3: sampai usaha besar semuanya bakal dicatat biar pemerintah punya data lengkap, bikin kebijakan yang lebih tepat sasaran, dan bantu usaha kecil biar makin maju.
4: Wah, bagus dong.
3: Nah, itu. Soalnya setiap data yang lu kasih, berarti kita tuh ikut ciptain masa depan ekonomi yang lebih kuat, stabil, dan adil buat semuanya.
4: Berarti nggak cuma kerja cari rezeki ya, tapi juga bisa bantu pembangunan.
3: Nah, bener banget. Kontribusi kecil dari kita, tapi efeknya besar buat negara dan pembangunan ekonomi nasional. Dan jangan lupa tahun ini, sensus ekonomi bakal diadain pada bulan Mei hingga Agustus 2026.
4: Oke, berarti kontribusi dulu dong baru makan.
3: Ya, boleh. Tapi order dulu deh. Gue kontribusinya lewat nasi goreng dulu kali ya.
0: Anda masih bersama kami dalam Dialog Kentongan Pro 1 RRI Mataram.
1: Sampai mendekati pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah, anak muda siaga bencana, saya Agus Santosa, ada Nona, panggilan nickname atau panggilan kecil dari Sonalia Safitri yang saat ini masih berstatuskan mahasiswa di Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
2: Iya, yaitu program studi pariwisata saya.
1: Iya, program studi pariwisata saya, atau yang lebih dikenal FEBI ya,
2: yes.
1: Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Anda yang ingin bergabung, saya juga akan mengecek di kanal YouTube RRI Mataram Official yang sudah mengetikkan pesan di kolom live chat, atau mungkin Anda yang juga ingin tertarik bertanya ke Nona untuk kepeduliannya, kesiagaannya ya, dalam konteks ini tidak hanya peduli tetapi juga sudah dalam hal tahap siaga ya, artinya bagaimana ikut mempersiapkan diri siapapun, anak-anak, anak muda, orang tua untuk betul-betul siaga terhadap bencana. Karena kalau melihat kebencanaan kita, Nona, kan di NTB cukup kompleks ya.
2: Betul.
1: Tadi baru dua yang disebut, tiga lah ya, yang diakibatkan oleh cuaca, kemudian COVID-19 dan gempa 2018 yang tahun ini di bulan Agustus kita memasuki 8 tahun.
2: Betul.
1: Ya. 8 tahun sudah gempa Lombok 2018 yang cukup-cukup menguras semua aktivitas masyarakat, termasuk RRI juga harus bersiaran darurat. Betul. Di halaman, karena itu tadi kata Nona ada traumatik ya.
2: Iya.
1: Karena gempa terus terjadi
2: sampai sekarang.
1: Bahkan
2: ya,
1: tidak cukup di 29 Juli, 5 Agustus, ada 22 Agustus juga yang waktu itu cukup ini ya, sangat fenomenal. Nah, kalau sudah demikian nih, Ana, ini kan kita ingin tahu juga ya, selain pengalaman tadi dan apa yang sudah ya katakan upaya kecil dan kutip yang sudah dilakukan, tapi saya rasa krisis air bersih memang betul ya menjadi problem serius anak muda sekarang.
2: Betul, betul.
1: Bagaimana menurut Ana?
2: Karena saya berada di kawasan yang dekat dengan sumber mata air, di Torehan sendiri ya. Memang ketika tiba-tiba pindah ke kota, bisa dibilang jauh dari sumber mata air yang seperti saya yang di desa gitu. Saya bisa datang ke sungai untuk melihat bagaimana sungai masih bagus di tempat saya. Tapi ketika saya sampai kota, ternyata jauh sekali perbedaannya. Begitu juga dengan air minum, saya di sini harus beli. Sedangkan kalau di desa, kami dari sumbernya gitu. Jadi tidak ada pembelian air, kami cukup ikut menjaga sumber mata air tersebut gitu. Itu karena di tempat saya ada hutan adat yang kebetulan di dalam hutan adat masih ada hutan adat, sehingga kami punya tanggung jawab, terutama anak muda itu punya tanggung jawab besar terkait menjaga hutan adat. Larangan-larangan yang sudah kita sahkan bersama di hutan adat itu kita sama-sama taati. Anak muda juga begitu, ikut apa sih bahasanya, menjaga, ikut melestarikan hutan adat itu, seperti itu. Jadi banyak gambaran yang sangat-sangat jauh dari kami yang di desa. Betul. Terutama saya yang di desa ketika pindah ke kota gitu. Bagaimana teman-teman yang di kota ini ketika sudah bermasalah dengan air bersih terutama, itu semua jadi biar banget, semua jadi aduh air ini
1: atau
2: yang kesusahan.
1: Memang masih
2: gitu,
1: ada sedikit atau banyak pemborosan ya.
2: Iya, penggunaan
1: air yang belum cukup bijaksana lah.
2: Betul.
1: Di masyarakat kita, padahal itu sangat-sangat dirasakan ketika berada di mata air ataupun yang jauh dari mata air.
2: Mata air, ya.
1: Artinya yang di wilayah selatan misalnya Lombok.
2: Jauh dari mata air ya. Kalau kami yang mungkin bisa dibilang dekat dengan mata air, mungkin kami berusaha ikut menjaga. Misalnya begitu juga teman-teman yang walaupun bahasanya jauh dari mata air gitu, mungkin jauh dari yang sumber, kita sama-sama menikmati itu gitu. Maka kita perlu untuk sama-sama menjaga. Kita sama-sama menggunakan dengan kalau sudah cukup
1: ya.
2: Tidak perlu berlebihan begitu menggunakan air, terutama air bersih. Karena krisis air bersih sekarang pun sudah terdengar sampai ke desa. Bagaimana ternyata air bersih ini masyarakat kadang kesusahan untuk mendapatkan itu.
1: Masih harus menggunakan tangki ya.
2: Betul.
1: Di supply. Tapi
2: pembelian.
1: Menjaga mata air di hutan adat sebenarnya kita tidak nol-nol banget ya. Artinya kan masyarakat adat sudah melakukan itu, tinggal bagaimana kita ikut juga melestarikan. Terus apa yang dilakukan oleh Nona di hutan adat di sana?
2: Kami selama kegiatan di hutan adat seperti sesi pembelajaran biasanya dari masyarakat adat ketika ada adat, mendekati yang seperti sekarang ini mendekati Maulid adat ya.
1: Oh iya,
2: Maulid
1: di bulan
2: adat
1: Agustus, kan?
2: Ya di bulan Agustus.
1: Betul.
2: Ini nanti ada ritual-ritual yang memperkenalkan tentang jadi anak muda diajak untuk ikut bersama untuk kita sama-sama mengenal ini sumber mata air yang ada di hutan adat ada berapa. Betul. Lalu bagaimana kita harus menjaga sumber mata air ini. Sebenarnya masyarakat adat yang ada di desa kami itu bisa dibilang sangat-sangat care terhadap hal itu gitu. Jadi kami dari masih kecil pun sudah diberitahu atau kami sudah diajarkan ini cara kita menjaga sumber mata air. Jadi ketika kita berada di sumber mata air, apa yang tidak boleh kita lakukan. Sehingga itu akhirnya menjadi peraturan-peraturan yang disepakati bersama dan akhirnya kita jaga bersama seperti itu. Itu sudah diajarkan jauh dari usia kami masih dini bahasanya. Kami sering diajak masuk ke hutan adat, ke sungai-sungai, bahkan sampai kita sering melakukan kegiatan aktivitas outdoor bersama masyarakat adat itu dan ritual-ritual adat lainnya. Kita sebagai anak muda seringkali bertanya, bagaimana sih cara kita melestarikan gitu, melestarikan budaya dan lain sebagainya, termasuk juga melestarikan sumber daya yang ada, padahal aslinya ketika kita ikut turun bersama, ketika ada kegiatan kita ada di sana, itu adalah hal utama yang harus kita lakukan untuk melestarikan hal itu gitu. Dan itu kami lakukan, kami anak muda di sana melakukan hal itu, kami berusaha ketika ada di kota, lalu ada ritual adat yang misal seperti acara bisuk meni, sebelum ada ritual-ritual adat itu yang lainnya dilakukan, itu kita berusaha untuk, kita usahakan untuk pulang gitu, kita biar kita belajar, biar kita tahu, oh jadi kita itu sebagai masyarakat, masyarakat adat ini harus apa sih, itu adalah salah satu hal yang dilakukan oleh anak muda di desa kami.
1: Tapi saya rasa mungkin tadi betul sekali semacam semacam kata-kata bijak begitu ya, bahwa kita mulai dari hal yang terkecil di lingkungan kita sendiri, dan Nona juga masih duduk di bangku kuliah ya. Kira-kira bagi Nona, kampus juga apa yang mesti ditransfer ya, supaya mahasiswa yang ada itu juga mulai tergerak ya, melakukan mungkin tidak hal yang sama, bahkan kalau bisa lebih ya.
2: Iya,
1: walaupun masih berstatuskan sebagai mahasiswa, tapi kalau mahasiswa memang ide menjadi hal yang, bagaimana menurut Tona?
2: Kalau kita membahas tentang bagaimana seharusnya kampus Pak, sebenarnya kampus ini memberikan dorongan paling besar. Kenapa? Karena anak muda setahunya kita paling banyak kita temukan di universitas.
1: Kumpulnya di kampus.
2: Di kampus gitu.
1: Selain di sekolah.
2: Maka siapa sih sebenarnya yang paling bisa gitu di antara, selain kita yang sadar ini, kampus orangnya. Maksudnya kegiatan kampus. Jadi kampus itu kita harapkan juga bisa melakukan kegiatan-kegiatan terkait seperti mungkin ada program yang bisa dilakukan oleh kampus untuk memperkenalkan.
1: KKP kalau
2: Sekarang
1: UN
2: ada
1: UN ya,
2: KKP, kuliah kerja. Ya betul, itu adalah salah satu yang dilakukan. Kalau di program studinya kami itu saya merancang kegiatan kampus bersama program studi untuk bagaimana kita mengenalkan terkait konservasi, salah satunya adalah tanggap bencana kepada yang, karena di pariwisata ada K3 dan lain sebagainya, itu yang kebetulan berkaitan gitu. Dan kampus itu bisa memberikan fasilitas itu. Dan orangnya sudah terfokus, mahasiswa yang kita berikan gitu. Mahasiswa yang akan menjadi orang yang akan kita ajar gitu bahasanya. Jadinya kita tidak perlu mencari orang lagi. Kita hanya perlu menyampaikan dan bagaimana kampus ini memfasilitasi sehingga mereka semua ini nanti bisa ikut bersama kita gitu.
1: Jadi program-programnya KKP.
2: Betul, ada KKP.
1: Sekarang PKL-nya di
2: PKL-nya kebetulan di salah satu perusahaan yang ada di sana juga, itu di Rinjani Women Adventure.
1: Oh iya.
2: Iya, itu ada di Senaru.
1: Iya, Ibu
2: Sukatmi.
1: Sukatmi.
2: Iya, Ibu Sukatmi Wati.
1: Sukatmi yang sempat masuk dalam Tourism Magazine miliknya Kementerian Pariwisata ya, Bu Katmi. Baik, menarik kalau demikian, berarti Feby pun ini
2: ikut
1: dua goals ya.
2: Iya.
1: Artinya sudah mendorong mahasiswanya ikut sebagai putri Rinjani finalis ya?
2: Iya, sekarang sedang ada perancangan program berikutnya program kami itu Rinjani Care, itu konservasi, kegiatan konservasi yang akan kami lakukan di Taman Nasional. Ini akan dilaksanakan di bulan Agustus ini, tanggal 24 sampai tanggal 28.
1: Iya, kalau dalam istilah bola nanti 2027 mahasiswa Feby masuk lagi jadi hat-trick ya? Lebih dari dua gol. Oke, sebelum ke pandangan akhir, mungkin satu sebelumnya, ini kan kita juga perlu ya mengajarkan soal-soal kebencanaan kepada mereka yang berada di sekolah dasar, tidak hanya perguruan tinggi. Artinya mereka ditanamkan sejak anak-anak bahwa makhluk hidup juga tumbuh ya. Mereka punya hak dan fungsinya sangat sangat urgen dalam menjaga keseimbangan lingkungan. Berarti Nona sudah melakukan itu juga sebenarnya kan?
2: Dari dulu ya.
1: Apa kira-kira dari yang bisa dipetik kalau dalam konteks transfer knowledge ke anak-anak? Sebagai ya orang muda lah katakan begitu.
2: Kan kalau anak-anak di tempatnya kami yang kebetulan dinaungi oleh Rumah Baca, lalu yang di desa sekarang ada yayasan yang sedang saya bangun, itu Gumituran Foundation gitu. Itu anak-anak kan dari usia masih awal SD pun kita sudah memperkenalkan tentang bagaimana tanggap bencana, lalu bagaimana kita menjaga sumber mata air, dan bagaimana anak-anak itu harusnya hidup terkait dengan yang sekarang sedang hype banget kita bahas tentang sampah seperti itu kita semua mengajarkan tentang bagaimana kita bisa hidup yang seperti masyarakat dulu yang tidak ada sampah gitu. Kita tapi kita hidup yang itu mewah kok gitu, walaupun tidak ada plastik dan lain sebagainya seperti itu. Itu proses yang sangat anak-anak pun sebenarnya yang paling tepat itu untuk kita ajarkan itu anak-anak. Kenapa anak-anak? Iya, sangat berpotensial karena memang di usia mereka itu memang sedang bisa untuk menerima materi hal seperti itu, dan itch, mereka sudah dekat dengan kawasan-kawasan yang harus menjaga sumber mata air. Iya, terus kawasan yang bisa jadi gempa bumi kapan saja bisa terjadi begitu. Jadi anak-anak memang sudah waktunya kita ajarkan seperti itu.
1: Oke, baik, kita minta satu pesan dari Nona terkait dengan topik ini. Tapi saya rasa pesan ini mungkin bisa jadi, ini kan capek juga ya pasti karena memilih wilayah mata air sebagai perhatian, gunung sebagai hal yang penting, tentu tidak hanya pikiran tapi juga tenaga. Next, apa yang akan dilakukan oleh seorang Nona?
2: Saya akan terus berusaha membangun yang berkaitan dengan bagaimana kita sebagai anak muda bertanggung jawab atas hidupnya kita. Tentang bagaimana kita menjadi hulu. Karena kalau katanya Pak D saya,
1: paman berarti
2: ya. Bagaimana, siapa sih sebenarnya sumber dari masalah-masalah ini? Kita gitu. Kita adalah sumber dari masalah-masalah ini. Salah satunya ya krisis air. Mungkin ada bencana-bencana yang seharusnya kita itu bisa menanggulangi, tapi aslinya karena kita tidak belajar, akhirnya kita tidak bisa seperti itu. Jadi sampai sekarang saya akan terus menguatkan diri dan percaya bahwa saya bisa mengubah banyak orang terkait sadar untuk menjadi hulu
1: gitu. Hulu ya. Jadi, sebagai orang di hulu tentu bisa, harus memberikan contoh kepada yang di hilir ya, supaya melakukan hal yang sama. Terima kasih Nona atas kehadirannya di studio Prosata RRI Mataram. Mohon maaf kalau ada kekurangan, terkesan mendadak, dan saya rasa apapun itu pasti akan menjadi inspirasi bagi siapapun yang menyimak pada sore ini, termasuk anak muda. Terima kasih Nona, dan mendengar kesimpulan tadi mengakhiri perjumpaan kita di Dialog Kentongan dengan topik Anak Muda Siaga Bencana bersama dengan Sonalia Safitri, pemenang dari Putri Rinjani 2026 yang saat ini masih berstatuskan sebagai mahasiswa di UIN, Universitas Islam Negeri Mataram. Dan kita ketemu lagi pada Jumat depan dengan topik yang berbeda tapi di jam yang sama. Untuk itu saya mengajak Anda untuk terus meningkatkan atensi dengan menelpon atau bergabung di kanal YouTube RRI Mataram Official. Setelah ini ada dialog atau berita Korwil, dan jangan lupa juga untuk terus menyimak. Saya Agus Santosa mewakili kru yang bertugas. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Apakah Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.
0: Demikian Dialog Kentongan, persembahan Pro 1 RRI Mataram, sampai

0: berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Berikut kami sampaikan petikan berita utama.
2: Dengan adanya harga BBM non subsidi yang meningkat, yaitu pertama gitu kan, sehingga kebanyakan warga kembali ke, terutama yang penggunaan roda 2, kembali ke Pertalite ke subsidi. Itu penyebab utamanya yang terjadi di NTB.
3: Tuni jangan doyok kan yang kaya, pas tuni itu.
1: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memastikan ketersediaan bahan bakar minyak di Pulau Lombok tetap aman di tengah antrian yang terjadi di sejumlah SPBU. Krisis air bersih yang melanda lingkungan Dewasana selama hampir sebulan terakhir menyisakan cerita pilu, khususnya bagi kelompok penyandang disabilitas. Bersama saya Putri Mentari, inilah berita selengkapnya.

0: Nasional Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara memastikan penyaluran bahan bakar minyak di Nusa Tenggara Barat tetap berjalan normal. Untuk menjaga pasokan, Pertamina mengoperasikan lebih awal integrat terminal Ampenan serta mengoptimalkan armada mobil tangki di wilayah NTB. Berdasarkan pemantauan, stok BBM di sejumlah SPBU di Lombok Barat, maksud kami di Lombok, masih tersedia dan siap melayani masyarakat. Pertamina juga terus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dan pemerintah daerah untuk menjaga kelancaran distribusi serta ketertiban antrian di SPBU. Area Manager Communication Relation dan CSR Pertamina Patraniaga Regional Jatim Balinus Ahad Rahedi mengatakan, seluruh infrastruktur dan sumber daya terus dioptimalkan agar kebutuhan energi dan masyarakat tetap terpenuhi. Pertamina menghimbau masyarakat tetap tenang dan membeli BBM sesuai kebutuhan. Aparat kepolisian terus mengawasi operasional SPBU untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat di tengah antrian panjang pengisian BBM. Yuni Herawati menurunkan laporannya.
1: Antrian panjang kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU di Kabupaten Lombok Timur menjadi perhatian serius sejumlah pihak termasuk aparat kepolisian. Di tengah kelangkaan bahan bakar minyak BBM yang masih terjadi, Polres Lombok Timur meningkatkan pengawasan terhadap distribusi dan operasional SPBU guna memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan sesuai dengan ketentuan. Kapolres Lombok Timur AKBP Aryakta Gagah Nugraha SIK mengatakan, dalam pemantauan yang dilakukan di sejumlah SPBU, petugas menemukan dugaan ketidaksesuaian jam operasional di beberapa lokasi. Kondisi tersebut menjadi atensi karena dinilai berpotensi menghambat pelayanan kepada masyarakat yang sedang membutuhkan BBM. Pihaknya terus melakukan pemantauan

0: kemarin sempat ada menimbulkan adanya penumpukan kendaraan yang ada di studio. Sudah sempat saya coba cek untuk monitor perkembangan di lapangan untuk stok BBM yang ada di masing-masing studio. Belum bisa mengambil kesimpulan dan bila kami masih mengambil kesimpulan.
1: Selain melakukan pengawasan terhadap operasional SPBU, Kapolres juga menegaskan terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan pasokan BBM tetap tersalurkan kepada masyarakat sesuai mekanisme yang berlaku. Pengawasan akan terus dilakukan selama kondisi kelangkaan masih terjadi. Kapolres menghimbau masyarakat untuk tetap tertib saat mengantri di SPBU serta tidak melakukan pembelian BBM secara berlebihan yang dapat memperparah kelangkaan. Warga juga diminta segera melaporkan kepada pihak kepolisian atau instansi berwenang apabila menemukan dugaan penyimpangan baik dalam distribusi maupun pelayanan BBM di SPBU. Melalui pengawasan yang diperketat, diharapkan distribusi BBM dapat berjalan lancar, pelayanan kepada masyarakat tetap optimal, serta situasi keamanan dan ketertiban di sekitar SPBU tetap kondusif di tengah meningkatnya kebutuhan bahan bakar.
2: Fenomena antrian panjang di setiap SPBU menimbulkan kekhawatiran dari masyarakat. Beberapa di antara mereka meminta pemerintah untuk mengambil langkah tegas dalam menangani BBM bersubsidi yang semakin sulit. Selain itu, mereka juga menginginkan masyarakat yang mampu sebaiknya membeli BBM non-subsidi agar mengurangi panjangnya antrian. Berikut komentar mereka.
3: Nama saya Lestari. Makin hari kami tolong Presiden Prabowo, Pak Menteri, kami sangat kesulitan capai mengantri BBM eceran juga mahal sekali di pedagang. Ini sangat memberatkan kami, Pak. Tolong untuk subsidi dan harganya tolonglah agar kami tidak terlalu tercekik.
4: Nama saya Egi, kita datang ke SPBU tuh kadang stok yang BBM subsidi itu habis. Kalau pemerintah memang benar-benar mau memperbaiki sistem kayak gitu, setidaknya harus ada skema yang disiapkan untuk kita semua gitu, baik buat pedagang gitu, ataupun buat pengguna BBM tersebut.
5: Ija dari Lingsar, Mas, kan sekarang lagi banyak yang ngantri tuh ya BBM di mana-mana, di Mataram juga yang mau ngisi Pertalite itu loh, Mas. Kenapa dia senang banget ngantri ya? Kalau mampu beli Pertamax, kenapa harus ngantri gitu loh? Karena kalau saya melihat fenomenanya, kita beli bensin Pertalite harganya 10.000, misalnya ngisi Pertamax 15.000, itu bedanya cuma 5.000, sementara kopi sehari itu aja harganya 30.000 kadang, Mas, kopi sehari itu. Jadi kalau menurut saya, kalau misalnya mampu beli yang Pertamax yang tidak bersubsidi, kenapa harus ngantri, kenapa harus beli Pertalite begitu?
2: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memastikan ketersediaan bahan bakar minyak di Pulau Lombok tetap aman di tengah antrian yang terjadi di sejumlah SPBU. Dinas ESDM NTB bersama Pertamina dan pemangku kepentingan terkait terus memantau distribusi agar pasokan bagi masyarakat dan sektor pelayanan publik tidak terganggu. Berikut wawancara selengkapnya dengan Kepala Dinas ESDM NTB Samsudin bersama Muhammad Halwi.
6: Pak Kadis, update gambaran stok BBM kita di NTB sampai dengan saat ini seperti apa? Karena di beberapa SPBU kita masih melihat antrian masyarakat beli minyak itu cukup panjang gitu.
7: Oke, terima kasih. Kemarin dalam 3 hari kebelakang saya melakukan koordinasi dengan PT Pertamina Mataniaga NTB terkait dengan beberapa info dari media bahwa terjadi antrian yang panjang yang menyebabkan kemacetan dan seterusnya. Nah, hasil konfirmasi saya ke manajemen atau manajer Pertamina wilayah NTB, memang ada beberapa kendala. Yang pertama, keterlambatan pengiriman BBM. Jadi pengangkutan dari Surabaya atau Banyuwangi ini terhambat di kapal. Yang pertama, yang kedua, beberapa tangki pengangkut itu ada maintenance sehingga pasti stok-stok ke beberapa SPBU menjadi terhambat. Yang ketiga berikut adalah dengan adanya harga BBM non-subsidi yang meningkat, yaitu Pertamax gitu kan, sehingga kebanyakan warga kembali ke, terutama yang penggunaan roda 2, kembali ke Pertalite, ke subsidi. Itu penyebab utamanya yang terjadi di NTB. Tapi kemudian kami mengkonfirmasi ke Pertamina agar dilakukan langkah-langkah antisipatif, jangan sampai menjadi ke

0: tidak seimbangan dalam proses-proses di stabilitas masyarakat kan.
1: Langkah-langkah strategis yang dilakukan itu apa saja Pak Kades?
0: Memang sudah langkah-langkah strategis oleh pimpinan Pertamina NTB melalui untuk percepatan. Pertama mungkin pengangkutan BBM yang tadi ada kendala di dalam cuaca, di pengangkutan di kapal tankernya. Yang kedua di beberapa kendaraan yang proses maintenance-nya untuk disingkat percepatannya. Dan alhamdulillah teman-teman Pertamina menyampaikan kepada kami ada jaminan bahwa stok akan terpenuhi. Dari kemarin mulai berkurang kan, mulai kemarin kan, setelah 2 hari terjadi yang panjang, 2 hari kemarin sesuai dengan janji Pertamina sudah mulai normal kembali. Walaupun mungkin ada beberapa tempat yang belum stabil, tapi prinsipnya akan dijamin stok bahwa stok tersedia gitu.
1: Kapan kira-kira akan kembali normal kondisinya nih Pak Kades?
0: Nah kemarin sudah mulai normal kembali, kalau setelah 3 hari kan ada panjang kan. Nah setelah kami
2: pagi masih ada, kita lihat di beberapa
0: ya, betul memang karena mungkin beberapa kenapa ini kan memang keterbatasan di lokasi juga kan. Kan pilihannya pasti yang terdekat. Nah terdekat itu kemungkinan para penggunanya banyak gitu, sehingga pasti ada terjadi antrian gitu. Tapi secara stok, insya Allah berdasarkan data dari Pertamina, insya Allah akan ready terus sampai mungkin seminggu depan.
2: Berarti mobil tanker yang masih di kapal itu sudah sampai?
0: Ya sudah, udah diupakan termasuk beberapa perbaikan tangkinya udah mulai kembali normal lah.
1: Pak Kades, kalau terkait isu pengurangan stok dari Pertamina itu apakah benar atau tidak?
0: Hasil konfirmasi kami tidak ada itu, tidak ada. Cuma memang terus terang aja kemarin yang menjadi kendala di Pertamina juga, ada beberapa oknum masyarakat, yang terutama yang pengecer, yang membeli lebih dari yang diharuskan. Dengan pakai jerigen itu loh. Itu masalahnya yang kemarin ada juga masukan dari teman-teman media. Pak Kades kok begini? Saya bilang, kasih ke saya data SPBU mana yang menjual seperti itu? Kasih ke saya nomornya aja, SPBU nomor sekian. Saya akan lakukan tindakan dengan Pertamina. Yang menjual pakai jerigen melebihi apa yang dipersyaratkan, Pak.
1: Standarnya berapa, Pak Kades?
0: Kalau jumlahnya saya kan punya, masing-masing SPBU punya standar ya. Tapi jelas dia punya jatah. Berapa untuk pengecer? Itu yang terus terang aja informasi di media juga kepada kami, kepada saya, dan saya sampaikan ke Pertamina bahwa ada beberapa SPBU yang tidak komit.
1: Kan kita lihat juga ada di Lombok Tengah, Lombok Timur itu antrian dirijennya full itu Pak Kades.
0: Nah itu mau kalau bisa kasih ke kami datanya, saya bilang. Saya akan lakukan langkah-langkah antisipasi secara preventif dengan Pertamina untuk lakukan sidak.
2: Nanti masyarakat memang bisa melaporkan.
0: Bisa Pak. Kasih ke kami aja, misalkan media silakan. Kasih ke kami datanya, kita akan cek. Karena terus terang aja kalau di sistemnya Pertamina udah terdetek. Jadi ada kalau bahasanya dalam layar komunikasi kelihatan mana SPBU yang merah, yang kuning di comment centernya. Jadi ketahuan mana. Nah, langsung kita cek. Kalau yang betul-betul Pertamina bisa pengurangan kuota.
1: Kalau secara umum gambaran untuk jatah atau kuota BBM di setiap kabupaten atau SPBU berapa Pak Kades?
0: Kalau kuota kan udah ada jatah per tahunnya ya. Kalau itu kan udah ada data yang kami jatahnya per kabupaten ini. Dari kabupaten itu nanti bagi per SPBU. Nah dari data itu baru nanti kita cek kalau ada kegiatan-kegiatan sifatnya sifat nasional, keagamaan yang menyebabkan penambahan kuota, biasanya ada permohonan lagi dari SPBU kepada kami, menurut kami. Nah kami akan tidak lanjuti dengan teman-teman Hisman Migas maupun dengan Pertamina.
1: Baik, terima kasih Pak Kades atas informasinya di RRI Mat.
3: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, disiarkan Radio Republik Indonesia, RRI Kormil 7, RRI Denpasar, RRI Singaraja, HOS, RRI Mataram.
4: Krisis air bersih yang melanda lingkungan Dewasana selama hampir sebulan terakhir menyisakan cerita pilu, khususnya bagi kelompok penyandang disabilitas. Tanpa aliran air ke rumah, warga difabel harus berjuang keras demi mendapatkan setetes air bersih untuk bertahan hidup.
3: Krisis air bersih yang melanda lingkungan Dewasanu, Kelurahan Pendem, selama hampir sebulan terakhir menyisakan cerita pilu, khususnya bagi kelompok penyandang disabilitas. Tanpa aliran air ke rumah, warga difabel harus berjuang ekstra keras demi mendapatkan setetes air bersih untuk bertahan hidup.
5: Dengan menggenggam erat tongkat penuntun jalannya, Niputu Widiantini menyusuri jalanan terik sejauh hampir 1 km. Perempuan tunanetra ini rela berjalan jauh dari rumahnya menuju tandon penampungan air bersih yang disediakan oleh Palang Merah Indonesia Jembrana. Keterbatasan fisik tak menyurutkan semangat Widiantini. Di tengah antrian warga yang membludak, ia berdiri sabar menanti giliran demi mendapatkan pasokan air minum. Beruntung usahanya hari ini mengetuk hati petugas PMI yang siaga di lokasi. Petugas yang iba melihat kondisinya segera membantu mengisikan wadah air sekaligus mengantarkan Widiantini kembali ke rumahnya dengan selamat.
6: Ayah nih
7: kawa.
6: Tengkaya. Tuni yang ten mandan doyo ten mandat yang kaya. Pas tuni ten.
7: Men biasanya ngalih ayam bu.
6: Kadang ada, kadang ngalih ayam.
7: Men pusat ikan cara bu ngalih tadi ngidang ke itu.
6: Kalau itu tadi kuning panten yang ngulu-ngulu itu coba cingaknya nanti.
5: Dampak krisis air ini memaksa Widiantini menghemat penggunaan air secara ekstrim. Bantuan air dari PMI dan kepedulian warga sekitar hanya ia pergunakan untuk kebutuhan vital seperti memasak dan minum. Kebutuhan MCK atau mandi cuci kakus seringkali harus dikorbankan. Di rumah, Widiantini tinggal bersama orang tuanya yang sudah lanjut usia. Terbatasan ekonomi dan fisik membuat keluarga ini sangat bergantung pada uluran tangan sanak saudara serta kebaikan hati para tetangga untuk memenuhi kebutuhan harian mereka. Kondisi yang dialami Widiantini menjadi cerminan nyata betapa krisis air menekan kelompok rentan di lingkungan Dewasana. Warga berharap bantuan air bersih dapat didistribusikan secara lebih merata dan menjangkau langsung pemukiman warga difabel serta lansia yang memiliki keterbatasan mobilitas. Reporter RRI Denpasar, Suardika melaporkan.
4: Pangan lokal Buleleng didorong untuk dikembangkan melalui kreativitas dan inovasi agar tidak hanya menjadi bahan konsumsi tetapi juga memiliki nilai ekonomi dan mampu mendukung penganekaragaman pangan masyarakat.
8: Bandingkan dengan talas lokal atau talas Belitung yang harga jualnya mungkin 5.000, 6.000 gitu di pasar ya. Tapi kalau kita bisa olah itu menjadi...
4: Buleleng memiliki beragam potensi pangan lokal seperti sorghum, jagung, talas, singkong, ubi jalar, pisang, labu, dan sukun. Namun konsumsi masyarakat masih cukup bergantung pada beras sehingga pemanfaatan pangan lokal sebagai alternatif maupun pendamping beras perlu terus diperkuat. Analis ketahanan pangan ahli muda Luh Pastiniasi mengatakan pangan lokal dapat diolah dengan tampilan dan cita rasa yang menyesuaikan selera masyarakat, khususnya generasi muda. Kreativitas tersebut dinilai penting agar pangan lokal mampu bersaing dengan makanan modern yang saat ini banyak diminati.
8: Bandingkan dengan talas lokal atau talas Belitung yang harga jualnya mungkin 5.000, 6.000 gitu di pasar ya. Tapi kalau kita bisa olah itu menjadi tepung, kemarin kita juga ajarkan beberapa kelompok untuk mengolah jadi tepung, kita bisa jual di harga 55.000 per kilo tepungnya. Nah, untuk 1 kilo tepung kita butuh sekitar 10 kilo. Jadi ada perbandingan 5 kilo maksud saya, 5 kilo talas segar jadi 1 kilo tepung. Jadi ada perubahan nilai jual di situ. Yang awalnya kita jual harga ubinya 5.000 per kilo, kemudian di 5 kilo itu cuma 25.000, tapi ketika kita olah jadi tepung ternyata bisa jadi 55.000.
4: Lu pasti ini menjelaskan pengolahan pangan lokal juga dapat meningkatkan nilai jual. Talas misalnya dapat diolah menjadi tepung sehingga memberikan nilai ekonomi lebih tinggi dibandingkan saat dijual dalam bentuk bahan mentah.
8: Sebenarnya tidak perlu dibenturkan, Pak. Jadi yang tua sukanya olahan tradisional, yang muda sukanya modern, tidak usah dibenturkan. Tapi diubah bahan bakunya. Yang modern, yang bahan bakunya tetap pangan lokal. Yang tradisional orang tua tetap bahan bakunya pangan lokal gitu. Karena kita juga ngomongin pangan tradisional, misalnya kayak sumping gitu ya, sumping aja minimal gitu, kita masih pakai tepung beras gitu misalnya. Kita ubah jadi tepung talas gitu misalnya kan bisa. Yang perlu kita lakukan adalah mengkreasikannya ini menyesuaikan pangan lokal.
4: Penguatan pangan lokal dilakukan melalui pendampingan kepada kelompok masyarakat dan UMKM. Sekitar 12 kelompok telah dilibatkan dalam pengolahan berbagai komoditas termasuk talas dan jagung. Masyarakat juga didorong mengembangkan pangan lokal menjadi produk kekinian tanpa menghilangkan bahan baku lokal. Upaya tersebut diharapkan dapat membuka peluang usaha bagi masyarakat, meningkatkan nilai ekonomi bagi petani, sekaligus menjaga keberlanjutan pangan lokal Buleleng agar tetap dikenal dan dimanfaatkan oleh generasi berikutnya. Dari Singaraja, Bali, Tika Utami melaporkan. Badan Pusat Statistik Provinsi Bali mencatat progres sensus ekonomi 2026 telah mencapai 83%. Sejumlah tantangan dihadapi petugas untuk akselerasi ketepatan data mendukung penyusunan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran.
9: Sensus ekonomi saat ini masih berjalan, kita baru 83%.
10: Sensus ekonomi yang digelar Badan Pusat Statistik Provinsi Bali sejak awal Mei 2026 menunjukkan progres signifikan. Penataan terhadap sejumlah unit usaha dari skala mikro, kecil dan menengah serta usaha besar di Pulau Dewata telah mencapai 83%. Sejumlah tantangan dihadapi petugas sensus mengakselerasi ketepatan data untuk mendukung penyusunan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran. Kepala BPS Provinsi Bali Agus Gede Hendrayana Hermawan di Denpasar mengatakan, kendati progres sensus ekonomi di Bali cukup signifikan sekitar 83%, pendataan terhadap usaha mikro hingga menengah cenderung masih menghadapi sejumlah kendala akibat karakteristik masing-masing wilayah. Ia menjelaskan karakteristik warga salah satunya di Denpasar sering lebih lambat karena pemilik usaha atau warga sulit ditemui akibat rutinitas yang padat. Selain itu, sebagian masyarakat atau pelaku usaha ragu dan takut didata karena kurangnya pemahaman terkait tujuan dari penjajahan. Agus Hendrayana Hermawan menambahkan, dalam sensus ekonomi tahun ini pihaknya menerjunkan ribuan petugas sensus untuk mengidentifikasi potensi di berbagai wilayah dan sektor termasuk ekonomi digital.
9: Masih ada masyarakat yang enggan disensus, gitu. Mohon bantuannya untuk apa, terus disonding sensus ekonomi, mengajak masyarakat untuk mau disensus, kan pertumbuhan ekonomi apa segala macam, bisnya itu adalah potret dari sensus.
10: Sementara dosen Fakultas Ekonomi Undiknas Denpasar Dr. Igusti Ngurah Widya Hadi Saputra menilai sensus ekonomi menjadi salah satu instrumen untuk mendapatkan data akurat yang dapat memberdayakan masyarakat dengan kebijakan inklusif. Menurutnya jika data akurat, perencanaan ekonomi akan lebih efektif sehingga kebijakan pembangunan bisa dirumuskan dengan tepat dan sesuai potensi masing-masing wilayah.
11: Sensus ekonomi ini juga menjadi salah satu indikator yang penting ya. Dari sensus ekonomi ini kita bisa mengetahui tingkat ekonomi, inflasi, bagaimana kesejahteraan masyarakat, sehingga nanti kita bisa mendapatkan fondasi untuk melakukan berbagai macam perhitungan hal-hal yang berkaitan dengan ekonomi.
10: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali mengajak masyarakat mensukseskan sensus ekonomi 2026. Pendataan terhadap sejumlah sektor ekonomi tersebut telah dilakukan sejak awal Mei dan akan berakhir pada 31 Agustus 2026. Pendataan yang mencakup seluruh kegiatan usaha non-pertanian itu telah mencapai 83%. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
4: Kita beralih ke berita olahraga. Persiapan mengikuti Pekan Olahraga Nasional PON 2028, KONI NTB mulai merancang program pelatda jangka panjang. Ikhtiar itu diharapkan mampu menggembleng para atlet agar mampu bersaing dengan atlet asal daerah lain di Indonesia. Reporter Syahmanat melaporkan.
12: Adalah atlet-atlet yang sudah meraih medali emas pada PON sebelumnya.
13: KONI Nusa Tenggara Barat menyiapkan program pemusatan latihan daerah pelatda jangka panjang sebagai salah satu strategi menghadapi Pekan Olahraga Nasional PON 2028. Ketua KONI NTB Mori Hanafi mengatakan program tersebut rencananya akan dimulai secara bertahap pada September 2026. Menurutnya, pelatda diawali dengan seleksi atlet dengan prioritas bagi peraih medali PON sebelumnya yang masih memenuhi persyaratan, termasuk batas usia sesuai ketentuan masing-masing cabang olahraga. Selain itu, KONI NTB juga akan menjaring atlet-atlet potensial hasil Porprov 2026 untuk diproyeksikan memperkuat kontingen NTB pada PON 2028.
12: Pelatda setelah Porprov ini mungkin secara berkala nanti kemungkinannya akan dimulai bulan September. Ya, akan seleksi. Jadi apa yang diseleksi dulu adalah atlet-atlet yang sudah meraih medali emas pada PON sebelumnya. Meraih medali. Jadi langsung dia tuh. Ya kan? Dengan catatan umurnya enggak lewat. Ya kan ada misalnya Kempo misalnya, ternyata ada batasan umur 30, atletnya kemarin udah lewat 30, jadi gak jadi batal.
13: Program Pelada jangka panjang ini diharapkan memperkuat pembinaan atlet secara berkelanjutan melalui peningkatan kemampuan teknik, fisik, mental, dan pengalaman bertanding. Hasil Porprov 2026 juga menjadi dasar pembentukan tim NTB menuju PON 2028 sejalan dengan target menembus peringkat 5 besar nasional.
4: Sebelum mengakhiri berita lintas Korwil Bali Nusa Tenggara Barat, kami sampaikan sekali lagi pokok-pokok berita utama. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memastikan ketersediaan bahan bakar minyak di Pulau Lombok tetap aman di tengah antrian yang terjadi di sejumlah SPBU. Krisis air bersih yang melanda lingkungan Dewasana selama hampir sebulan terakhir menyisakan cerita pilu, khususnya bagi kelompok penyandang disabilitas. Dari Studio Pro 1 RRI Mataram, saya Putri Mentari, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
14: Demikian, Warta Berita, Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika ada kawasan hutan yang sebelumnya itu menjadi tanah ulayat dari warga lokal, kemudian itu dikuasai oleh investor, lalu rakyat tidak lagi bisa mengakses kekayaan yang ada di hutan itu demi melanjutkan kehidupannya, apakah ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Tentu saja jawabannya tegas, ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Keadaan ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan itu bicara tentang bagaimana semua mendapatkan hak sebagaimana mestinya. Rakyat yang punya tanah ulayat tentu berhak untuk mendapatkan kehidupan lewat tanah itu. Tidak boleh satu pihak pun merebut itu. Dalam hal ini tentu saja pemerintah, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila harus melindungi rakyat. Pemerintah harus memastikan tegak aturan agar rakyat, masyarakat adat atau masyarakat lokal bisa tetap hidup dalam kesejahteraan dengan memanfaatkan tanah ulayatnya, hutan adatnya, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang ini menjadi sebuah tantangan besar buat kita semua, mengembangkan sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi yang tidak hanya berfokus pada kemajuan dan pertumbuhan, tapi juga sangat concern atau peduli kepada soal keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang kita harus membangun dengan tetap memastikan ada keadilan. Keadilan di dalam prosesnya, keadilan di dalam distribusi hasilnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang banyak sekali cerita yang memiriskan hati kita. Bagaimana di daerah-daerah tambang, banyak rakyat yang tetap sengsara, tetap tidak sejahtera, sementara mereka terdampak dengan kerusakan lingkungannya. Karena hanya segelintir orang yang mendapat manfaat nyata dari adanya tambang-tambang itu. Ini sesuatu yang sekali lagi harus menjadi pertimbangan dari para pemimpin di negeri ini. Jangan biarkan ketidakadilan ini terus berjalan. Jangan biarkan kehidupan kita melenceng jauh dari nilai-nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh berani untuk menghidupkan kembali nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh nyata menjadi garda depan agar Pancasila kembali berkilau di negeri ini. Saya mengajak Anda semua kembali kepada jalan Pancasila agar Indonesia Raya benar-benar mencapai kejayaannya dan kesejahteraannya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

channel informasi dan inspirasi. Bersama-sama sudah kita ikuti Warta Berita Lintas Korwil Bali Nusa Tenggara Barat. Bersama saya Putri Mantari, kita merangkai NTB sore sampai nanti di pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, sesaat lagi kami juga mengajak Anda untuk mengikuti Mutiara Sore. Langsung dari Pro 1 RRI Mataram, kenal informasi dan inspirasi.

interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, and learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, apa saja nih? Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi rri.co.id.

Diriwayatkan di sepertiga malam terakhir, Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, putri tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedang melaksanakan sholat malam di rumahnya. Terkadang memang ia menghabiskan malam dengan qiyamul lail dan berdoa. Sayyidina Hasan sering mendengar munajat sang bunda. Pada suatu pagi, ketika Sayyidah Fatimah selesai berdoa, Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu bertanya, "Wahai ibuku, dari semalam saya mendengar doamu, tetapi tidak satu pun doa itu untuk dirimu sendiri." Sayyidah Fatimah menjawab dengan lembut, "Nak, doakan dulu tetanggamu, karena ketika para malaikat mendengarkan kamu mendoakan tetanggamu, maka mereka akan mendoakan kamu. Adakah yang lebih baik daripada doanya para malaikat yang dekat dengan Allah, Tuhan kita?" Hasan terdiam.

Doa seorang pemburu. Suatu pagi, seorang laki-laki pergi hendak berburu mencari rezeki yang halal. Namun sampai hampir malam, ia belum mendapatkan satu pun binatang buruan. Ia lalu berdoa sepenuh hati. Ya Allah, anak-anakku menunggu kelaparan di rumah. Berilah aku seekor binatang buruan, ya Allah. Tidak lama, setelah doanya selesai ia panjatkan, Allah memberikannya rezeki. Jala yang dibawa pemburu itu mengenai seekor ikan yang sangat besar. Ia pun bersyukur kepada Allah dan pulang ke rumah dengan penuh rasa bahagia. Di tengah perjalanan pulang, ia bertemu dengan kelompok raja yang hendak berburu juga. Raja heran dan takjub luar biasa begitu melihat ikan sebegitu besar yang dibawa pemburu itu. Dibawanya ikan itu pulang dengan bahagia oleh sang raja. Ketika sampai di istana, ia keluarkan ikan itu dan bolak-balik sambil tertawa riang. Tiba-tiba, ikan itu menggigit jarinya dan mengakibatkan badannya jadi panas dingin. Sehingga malam itu, raja tidak bisa tidur. Dihadirkanlah seluruh dokter untuk mengobati sakitnya. Semua dokter menyarankan agar jarinya itu dipotong untuk menghindari tersebarnya racun ke anggota badan lainnya. Raja pun menyetujui nasihat mereka. Namun, setelah jarinya dipotong, ia tetap tidak dapat istirahat karena ternyata racun itu telah menyebar ke bagian tubuh lainnya. Para dokter pun menyarankan agar pergelangan tangan raja dipotong. Dan raja pun menyetujuinya. Namun, setelah pergelangan tangannya dipotong, tetap saja raja tidak dapat memejamkan matanya. Bahkan rasa sakitnya makin bertambah. Ia berteriak dan meringis dengan keras karena racun itu telah merasuk dan menyebar ke anggota tubuh lainnya. Seluruh dokter akhirnya menyarankan agar tangan raja sampai siku dipotong. Raja pun menyetujuinya. Setelah lengannya dipotong, sakit jasmaninya kini telah hilang. Tetapi diri dan jiwanya tetap belum tenang. Semua dokter akhirnya menyarankan agar raja dibawa ke seorang ahli hikmah. Dibawalah sang raja menemui seorang ahli hikmah dan diceritakan seluruh kejadian seputar ikan yang ia rebut dari pemburu itu. Mendengar itu, ahli hikmah berkata, "Jiwa tuan tetap tidak akan tenang selamanya sampai pemburu itu memaafkan dosa dan kesalahan yang telah tuan perbuat." Dicarinya pemburu itu ke seluruh kerajaan. Dan setelah didapatkan, raja menceritakan kejadian yang dialaminya. Dan ia memohon agar si pemburu itu memaafkan semua kesalahannya. Dan keduanya saling berjabat tangan. Sang raja penasaran, ingin mengetahui apa yang dikatakan si pemburu ketika raja mengambil paksa ikannya. Ia bertanya, "Wahai pemburu, apa yang kau katakan ketika prajuritku merampas ikanmu itu?" Pemburu itu menjawab, "Tidak ada baginda, kecuali aku hanya mengatakan, ya Allah, sesungguhnya dia telah menampakkan kekuatan kepadaku. Perlihatkan kekuatanmu kepadanya, ya Allah." Sungguh, doa orang teraniaya sangat mustajab. Maka berhati-hatilah dalam bertindak.

0: pelajaran Nabi Ibrahim.
1: Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, waktu menunjukkan pukul 18.06 waktu Indonesia Tengah, saatnya azan maghrib untuk wilayah Bima dan sekitarnya berkumandang.
2: Allahu akbar, Allahu akbar.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang memudahkan urusan orang yang mengalami kesulitan, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong hambanya selama hambanya tersebut mau menolong sesama saudaranya." Dari hadis riwayat Ibnu Majah.

Pendengar program yang satu dari Republik Indonesia, Bima Kanal Informasi dan Inspirasi, azan maghrib untuk wilayah Bima telah berkumandang. Saya Nurul Inayah mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas di hari ini mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib pendengar untuk Anda yang berada di wilayah Bima dan sekitarnya.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku, dengarlah, abimu ini ingin menyampaikan sesuatu kepadamu. Barangkali ini akan menjadi bekal hidupmu dalam mengarungi samudra kehidupan yang dipenuhi onak dan duri. Begitu banyak pertarungan yang akan engkau temui. Pertarungan yang hak dan batil. Pertarungan mengalahkan hawa nafsu. Pertarungan mempertahankan hak dan kewajiban. Anakku, engkau hidup di zaman di mana keadilan begitu susah didapatkan. Kebenaran menjadi sebuah barang langka yang begitu sulit ditemukan. Yang benar menjadi tontonan. Yang salah dijadikan tuntunan. Harga diri diperjualbelikan dengan harga teramat murah. Hukum diperdagangkan. Harga nyawa manusia nyaris tidak jauh beda dengan makhluk Allah bernama binatang. Perbuatan maksiat sudah menjadi pemandangan biasa yang begitu mudah ditemui. Rasa malu sudah mulai menipis. Kontrol sosial tidak berlaku lagi. Iman di dada sudah mulai sirna. Berbuat baik menjadi sebuah hal dianggap yang aneh dan bahkan ditertawakan. Anakku, tidak penting berapa banyak orang melakukan suatu kebaikan. Yang penting perdalam ilmu dan pemahamanmu tentang itu. Maka konsistenlah dalam menjalankannya. Tempuhlah semua kelakuan yang dapat menyampaikanmu kepada keridhaan Allah dengan tekad dan kesungguhan. Pegang teguh selalu prinsip hidupmu. Biarlah engkau dianggap aneh, asalkan bukan larangan Allah yang engkau lakukan. Biarlah manusia benci, asalkan Allah subhanahu wa ta'ala sayang dan cinta kepadamu. Ingatlah bahwa hidup di dunia hanya sementara. Hanya sementara, anakku. Hanya berapa lama engkau dibenci? Dan tak terbayangkan berapa lama kasih sayang Allah yang akan engkau dapatkan di yaumil akhir. Renungkan, anakku. Dari abimu.
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: 1.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu, pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
3: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
2: Oh, maaf, saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
3: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
2: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
3: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
2: Sekali lagi maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya. Dengan wajah tersenyum, akhirnya Fajar mengakhiri percakapan itu.
3: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
2: Sesaat setelah Fajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Fajar.
4: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
3: Tidak, terima kasih, Pak.
4: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
3: Itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya sayalah orang yang bekerja di rumah Ibu tadi.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

Dalam suatu riwayat diceritakan suatu masa Aisyah radhiyallahu anha membebaskan seorang budak wanita karena merasa kasihan. Meski sudah dibebaskan, wanita itu mengikuti Aisyah sampai ke rumah. Tiba-tiba datang malaikat Jibril dan menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, keluarkanlah budak itu dari rumahmu. Sesungguhnya dia adalah ahli neraka." Dengan berhati-hati, Rasulullah menyampaikan kepada Sayyidatuna Aisyah. Aisyah terkejut dan mengaku membebaskan budak itu karena iba tanpa mengetahui penyebab budak itu ahli neraka. Aisyah akhirnya melepaskan budak tersebut sambil membekali beberapa kurma untuk bekal di perjalanan. Sambil berurai air mata, budak itu pergi. Di perjalanan, dia merasa kelaparan dan kelelahan. Kurma pemberian Aisyah itu dimakannya. Ketika baru memakan satu buah kurma, tiba-tiba datang seorang pengemis fakir meminta kurma yang masih tersisa. Karena iba melihat pengemis itu, akhirnya kurma yang masih tersisa diberikan kepada sang fakir dengan penuh rasa ikhlas, meski dia sendiri masih kelaparan. Setelah kejadian itu, malaikat Jibril datang lagi ke rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jibril membawa perintah kepada Rasulullah untuk mengambil kembali budak wanita itu untuk tinggal di rumahnya. Sedekah telah mengantarkan budak wanita ahli neraka menuju surga. Sedekah merupakan perbuatan yang sangat dicintai Rasulullah. Berbagai manfaat yang akan didapat setelah bersedekah. Apalagi di bulan Ramadan, pahala berlipat ganda.

Rasulullah SAW bersabda, "Berilah aku 6 jaminan, aku akan jamin kalian ke surga. Jujurlah manakala bicara, penuhilah jika kalian berjanji, tunaikan amanah jika kalian mendapatkan amanah, jagalah kemaluan kalian, rendahkan pandangan kalian, dan jagalah tangan kalian." Dari hadis riwayat Ahmad.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berusahalah untuk meraih apa yang bermanfaat untukmu. Mintalah pertolongan Allah dan janganlah engkau lemah. Jika ada sesuatu yang menimpamu, maka jangan engkau katakan, 'Seandainya saya kerjakan ini, niscaya akan jadi begini dan begitu.' Akan tetapi, katakanlah bahwa Allah yang telah menetapkannya, apa yang Dia kehendaki, Dia perbuat. Karena sesungguhnya, kata-kata seandainya membuka peluang bagi perbuatan setan." Hadis riwayat Muslim.

Dari Samurah bin Junduk, ia berkata bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada empat ucapan yang paling disukai oleh Allah. 1. Subhanallah. 2. Alhamdulillah. 3. La ilaha illallah. Dan 4. Allahu Akbar. Tidak berdosa bagimu dengan mana saja kamu memulai. Hadis riwayat Muslim.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berangkat menuju masjid untuk sholat berjamaah, maka satu langkah akan menghapus dosa dan langkah berikutnya dicatat sebagai kebaikan, baik pada saat berangkat maupun kembali. Hadis riwayat Ahmad.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memudahkan urusan orang yang mengalami kesulitan, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong hambanya selama hambanya tersebut mau menolong sesama saudaranya. Dari hadis riwayat Ibnu Majah.

mendekat ke pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, kini tuntas sudah tugas saya menemani Anda di Mutiara Sore kali ini di Nuansa Islami. Dan saya izin pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Saat lagi kita akan bergabung bersama program 1 RRI Mataram. Kita akan ikuti bersama rangkaian ETV malam ini. Untuk itu pendengar, izin pamit undur diri dari ruang dengar dan ruang digital Anda. Saya Nurul Inayah, terus mengudara untuk Indonesia, karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya salat yang paling berat dilaksanakan oleh orang-orang munafik adalah salat isya dan salat subuh. Sekiranya mereka mengetahui keutamaan keduanya, niscaya mereka akan mendatanginya sekalipun dengan merangkak. Hadis riwayat Bukhari.

0: Usai kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Terus 1 RRI.
1: Alhamdulillah, bayinya sehat. Iya, alhamdulillah. Ibunya juga sudah bisa langsung menyusui, Bu.
2: ASI pertama itu harus dibuang. Bau. Nanti bayinya bau amis.
1: Justru ASI pertama mengandung zat kolostrum yang baik sekali untuk bayi, Bu. Jadi harus diberikan.
2: Bayinya dari tadi nggak berhenti mimik, Bu. Berarti ASI ibunya sedikit nih. Tambah sukar ya.
1: Tidak perlu, Bu. ASI si ibu pasti cukup kok.
2: Kamu jaga makan. Jangan makan yang amis. Jangan makan yang pedes. Nanti bayimu mencret.
1: Iya kan, Bu Bidan? Makan apapun boleh kok, Bu. Asal ibunya senang dan bahagia. Jadi ASI-nya mancur, plus bayi pun sehat. Ada banyak sekali mitos tentang ASI dan menyusui. Tugas kita lah untuk terus belajar dan mendukung si ibu untuk memberikan ASI sejak bayi lahir. Semangat mengasihi ya, Bu.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Ya, penemuan satu karena informasi dan inspirasi. Penemuan sesosok jenazah tanpa identitas di kawasan perbukitan Dusun Terengan, Desa Pemenang Timur, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, mengundang perhatian warga setempat Selasa 11 Agustus 2026. Jenazah tersebut ditemukan warga yang sedang memeriksa sumber air di kebunnya. Saat berada di lokasi, warga mencium bau menyengat dan kemudian menelusuri sumber bau tersebut hingga menemukan jenazah. Menindaklanjuti laporan tersebut, tim rescue unit siaga SAR Bangsal langsung menuju lokasi dengan membawa peralatan evakuasi. Tim SAR gabungan yang terdiri atas unsur Basarnas, TNI, Polri, tenaga medis serta masyarakat setempat tiba di lokasi pukul 13.30 waktu Indonesia Tengah.

0: sudah terlambat.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist.

dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

di lokasi penemuan, jenazah kemudian diserahkan kepada pihak kepolisian untuk proses lebih lanjut. Jenazah selanjutnya dibawa ke RSUD Provinsi NTB untuk penanganan medis sekaligus proses identifikasi.

0: channel informasi dan inspirasi, kita jeda musik dan informasi, dan kita dengarkan kumandang ajian Isya untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

informasi dan inspirasi waktu semakin merapat ke pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Dan sewaktunya saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat pagi pendengar, akan ada rekan saya Sari Wisudawati yang menemani Anda merangkai NTB malam sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan juga kami informasikan kita akan mengikuti Warta Berita Jakarta yang kami siarkan dari Pro 3 Jakarta. Selamat mengikuti.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro Satria di Mataram, kaum muslimin dan muslimat. Rahimakumullah, selamat malam. Apa kabar Anda? Saya berasa kayak siaran maghrib ya. Saya Sari Sudawati, pendengar, kembali hadir untuk Anda. Kita akan sama-sama menikmati jam istirahat kita malam ini hingga nanti di jelang pukul 24 malam waktu Indonesia Tengah, menggantikan tugas dari Putri Mentari Siaan. Senang sekali saya pendengar, rasanya kayak udah lama gitu ya gak siaran ya. Oke, pendengar, selamat malam untuk Anda yang sedang menikmati santap malam. Apapun itu nikmat banget pasti ya. Apalagi kalau misalnya kita makan malamnya itu dalam keadaan lapar. Siang tadi gak sempat makan, terus sekarang tuh baru sempat makan ya. Entah karena kesibukan dan lain-lain, baru bisa sempat menyentuh makanan di atas meja. Itu rasanya pasti nikmat banget tuh pendengar ya. Oke, pendengar, kita nanti akan menjelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kita akan ikuti Warta Berita Sentral dari RRI Pro 3 Jakarta setelah satu lagu berikut ini.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Persiapan geladi-geladi meskipun masih parsial ya, masih terpisah-pisah setelah masing-masing tim selama beberapa waktu terakhir berlatih sendiri ya. Jadi tim upacara berlatih sendiri, paskibraka sendiri, kemudian hari ini sudah mulai kita latihan bersama di istana ya.
2: Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, yaitu memperkaya terdakwa Yakut Kolil Komas sejumlah $271,500.
0: Tim upacara dan paskibraka menggelar gladi upacara bersama di Istana Merdeka Jakarta jelang HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. KPK mendakwa mantan Menteri Agama berinisial Y. Kice dalam kasus korupsi kuota haji tambahan. Tiongkok diterjang bencana topan dolphin yang mengakibatkan 1,5 juta orang harus dievakuasi. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 11 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, tim upacara dan pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka menggelar gladi upacara bersama di Istana Merdeka Jakarta menjelang HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memantau pelaksanaan gladi bersama tim upacara dan paskibraka di halaman Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Menteri Prasetyo menjelaskan, gladi parsial oleh sejumlah tim yang terlibat dalam upacara, termasuk tim upacara dan paskibraka, bagi bagian dari rangkaian persiapan menuju pelaksanaan upacara pada tanggal 17 Agustus tahun 2026 mendatang. Menteri Prasetyo menyampaikan, belum dapat mengevaluasi hasil gladi karena masih bersifat penyesuaian. Adapun untuk gladi kotor akan dilakukan besok tanggal 12 Agustus tahun 2026. Penjelasan Menteri Prasetyo disampaikan kepada wartawan di sela-sela memantau gladi yang berlangsung di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
1: Kita sudah mulai untuk persiapan namanya gladi-gladi meskipun masih parsial ya, masih terpisah-pisah setelah masing-masing tim selama beberapa waktu terakhir berlatih sendiri ya, tim upacara berlatih sendiri, pasti berlatih sendiri, kemudian hari ini sudah mulai latihan bersama di istana.
3: Sebelumnya, Wakil Menteri Sekretaris Negara Yuri Ardiantoro mengajak masyarakat untuk merayakan HUT kemerdekaan dengan penuh kegembiraan. Pemerintah menyiapkan pesta rakyat yang berlangsung di Monas dan Bundaran Hotel Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 2026.
4: Yang sama tanggal 17 Agustus, sepanjang hari dari pagi sampai malam, panitia juga mengadakan pesta rakyat di kawasan Monas. Dalam pesta rakyat itu akan dilakukan kegiatan-kegiatan antara lain perlombaan-perlombaan dengan berbagai hadiah menarik bagi masyarakat. Jadi silakan saja masyarakat luas datang ke Monas mengikuti berbagai perlombaan khas 17-an.
3: Pemerintah menyampaikan apresiasi atas animo masyarakat yang tinggi untuk mengikuti upacara HUT ke-81 kemerdekaan RI di Istana Merdeka pada tanggal 17 Agustus. Jumlah masyarakat yang mendaftar untuk mengikuti upacara mencapai 336 ribu orang atau melampaui kapasitas awal sekitar 5.500 undangan. Panitia memutuskan untuk menambah satu blok area demi mengakomodasi lebih banyak masyarakat yang telah mendaftar. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pol 3, Tus Mudala untuk Indonesia.
0: Jaksa penuntut umum KPK mendakwa mantan Menteri Agama berinisial Y. Kice yang diduga menerima uang sebesar 271 $1.500 dolar Amerika Serikat dalam kasus korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024. Muhammad Isnin Isa Suhanda melaporkan selengkapnya.
2: Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yaitu sejumlah 622.090.207.166 rupiah dan 41 sen atau setidaknya sekitar jumlah itu sebagaimana.
5: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menggelar sidang perdana kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa Menteri Agama periode 2019-2024 Yakut Khalil Komas. Sidang yang

0: memperkaya orang lain, yaitu Isfah Abdul Aziz alias Gus Alex sejumlah $5,233,800 dan $330 juta. Rizky Fisa Abadi sejumlah $475,000 dan $50 juta. Abdul Muhi sejumlah $308,500.
1: Sementara itu, Dodi Abdul Qadir selaku advokat pendamping Yakut mengatakan dakwaan jaksa yang menyebut Yakut menerima uang sebesar $271,000 tidak ada bukti dan dasar.
2: 271.000 penerimaan uang yang dimasukkan dalam dakwaan kelihatan sekali untuk sekedar kaitkan Gus Yakut untuk bertanggung jawab terhadap pungutan uang percepatan, hanya didasarkan kepada asumsi. Ya, padahal di dalam KUHAP yang baru, asumsi itu sangat dilarang. Harus ada bukti-bukti material.
1: Selain Yakut Holil Komas, JPU juga membacakan dakwaan terhadap tiga terdakwa lainnya, yaitu atas nama staf sus Yakut bernama Isfah Abdul Aziz alias Gus Alek, Direktur Operasional PT Makassar Toraja Maktur Ismail Adam, dan Ketua Umum Asosiasi Kesturi Asrul Aziz Taba. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia melakukan pertemuan membahas rencana diterapkannya skema baru subsidi bahan bakar minyak atau BBM. Laporannya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
4: Pemerintah berencana untuk menerapkan pembatasan subsidi BBM khususnya Pertalite agar lebih tepat sasaran dan hemat anggaran. Rencana itu dibahas dalam rapat koordinasi antara Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Menteri Energi Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia di kantor Kementerian Keuangan di Jakarta hari ini. Dalam keterangan usai rapat, Menteri Keuangan Purbaya mengatakan pembatasan subsidi Pertalite akan menyasar masyarakat kalangan desil 9 dan 10.
5: Tadi kita membahas kemungkinan implementasi pembatasan subsidi Pertalite untuk yang tingkat atas, mungkin yang kuartil 9-10. Supaya nanti bukan sekarang ya, berapa bulan kemudian kita bisa kurangi secara bertahap. Sedang kita bagi sistemnya, saya juga sudah sempat melihat sistem Pertamina sudah cukup baik sehingga siap bisa dilaksanakan itu.
4: Pada saat yang sama, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan pola subsidi BBM yang selama ini berjalan belum tepat sasaran, sehingga sedang dicari sistem agar subsidi BBM benar-benar hanya diberikan pada masyarakat yang membutuhkan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
6: Jadi kita membahas juga terhadap pola subsidi tepat sasaran. Selama ini kan kita tahu teman-teman, sebagian subsidi tidak tepat sasaran. Masa orang kaya harus kita subsidi? Contoh Pertalite, desil 9, desil 10 masih kena, masih dapat subsidi. Nah ini yang kita mulai bahas sistemnya segala macam. Supaya apa? Angka subsidi yang ratusan triliun ini betul-betul diberikan kepada saudara-saudara kita yang berhak menerimanya. Dan ini kan sejalan dengan apa yang diarahkan oleh Bapak Presiden. Nah karena itu kami melakukan rapat koordinasi yang baru.
4: Lebih lanjut, Menteri Bahlil dan Menteri Purbaya mengatakan saat ini sedang dicari skema pembatasan yang tepat dan rencananya implementasinya akan diberlakukan sebelum akhir tahun ini. Bahlil juga mengatakan selain BBM, semua subsidi dari sektor migas akan dikaji supaya lebih tepat sasaran untuk masyarakat yang membutuhkan. Dalam APBN 2026, total pagu subsidi energi mencapai lebih dari 210 triliun. Khusus untuk subsidi BBM jenis bahan bakar tertentu, alokasi anggarannya sebesar 24,14 triliun. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li membuka program pemagangan nasional 2026 batch pertama dengan 50 ribu peserta dengan target peserta pada tahun ini mencapai 150 ribu peserta. Khairul Umam menyampaikan laporannya.
7: Jadi alhamdulillah batch pertama kita kick off.

0: pembukaan pagi hari ini 50.000 orang yang pertama.
1: Menteri Ketenagakerjaan Yasirly resmi membuka program pemagangan nasional 2026 batch pertama dengan 50.000 peserta, di mana pembukaan program tersebut turut dihadiri Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Yasirly mengatakan para peserta sebelumnya telah melalui proses seleksi dan orientasi sebelum mengikuti kick-off pemagangan nasional. Sebanyak 500 peserta hadir secara langsung, sementara peserta lainnya mengikuti kegiatan secara daring. Menurut Yasirly, selama mengikuti program, peserta tidak hanya mendapatkan pengalaman kerja, tetapi juga pembekalan keterampilan pendukung atau soft skill secara daring. Program pemagangan tersebut dirancang berlangsung selama 6 bulan, di mana peserta juga akan memperoleh pendapatan selama menjalani masa pemagangan.
0: Jadi alhamdulillah, batch pertama kita kick off pembukaan pagi hari ini, 50.000 orang yang pertama, dan tadi sudah ada kegiatan bersama, interaksi dengan mereka, hadir online dari semua ya, kita undang semua peserta magang, dan 500 orang tadi hadir offline di sini. Kita sudah tadi ya menyampaikan terkait dengan proses pelaksanaan mulai dari seleksi hingga sampai hari kemarin mereka melakukan orientasi dan hari ini kick off.
1: Sementara itu, Seskap Teddy Indrawijaya mengatakan bahwa program pemagangan nasional 2026 mentargetkan 150.000 peserta, di mana sebanyak 50.000 peserta dibuka pada tahap pertama, sedangkan dua tahap berikutnya masing-masing akan dibuka pada bulan berikutnya. Teddy menjelaskan program pemagangan nasional telah berjalan sejak 2025 dengan melibatkan 100.000 lulusan perguruan tinggi. Para peserta menjalani magang selama 6 bulan dan mendapatkan uang saku dari pemerintah sesuai dengan upah minimum kabupaten atau kota tempatnya masing-masing.
2: Kemudian hari ini dibuka lagi atas arahan Bapak Presiden program magang nasional tahun kedua tahun 2026, 150.000 peserta magang. Nah, yang hari ini dibuka adalah 50.000 pertama dari 150.000 ya. Nanti yang 50.000 kedua dan ketiga bulan depan dan bulan berikutnya akan dibuka oleh Kemenaker. Jadi tadi ya secara resmi berdiskusi, menerima masukan dari adik-adik magang, mereka cerita bagaimana prosesnya, kemudian mereka menceritakan dan memberi kami masukan sehingga nanti program ini menjadi lebih baik ke depannya.
1: Menurut Teddy, sekitar 30-40% peserta tahun 2025 kemudian langsung bekerja setelah menyelesaikan masa magang. Pada pembukaan program tahun kedua ini, pemerintah juga telah menerima masukan langsung dari peserta terkait pelaksanaan program. Masukan tersebut akan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas program pemagangan nasional ke depannya. Dari Jakarta, Harun Mamro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kementerian Perdagangan mencatat makanan olahan Indonesia masih menempati peringkat keempat dalam ekspor di kawasan ASEAN di tengah besarnya peluang pasar global. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
4: Ekspor makanan olahan Indonesia masih menempati peringkat keempat di kawasan ASEAN. Wakil Menteri Perdagangan, Diah-Roroh Esti, mengatakan nilai ekspor makanan olahan Indonesia pada tahun 2025 mencapai 6,2 miliar dolar Amerika Serikat. Nilai tersebut masih berada di bawah Thailand, Vietnam, dan Singapura. Meski demikian, Wamendak Roro menilai posisi Indonesia masih cukup strategis dan berpeluang untuk meningkatkan ekspor makanan olahan ke pasar internasional masih terbuka lebar.
5: Dan ini menempatkan Indonesia pada peringkat keempat ketika kita berbicara mengenai ASEAN. Kita harus sering melihat gitu ya bagaimana negara-negara tetangga kita juga mengedepankan sektor F&B dengan niat untuk kemudian belajar juga. Dan dengan niat untuk mencari tahu apa saja ataupun langkah-langkah apa saja yang perlu kita tempuh untuk bisa semakin maju.
4: Salah satu produk yang dinilai masih memiliki peluang besar untuk dikembangkan adalah kopi olahan. Ekspor kopi olahan Indonesia masih berada di peringkat ke-19 dunia, meski Indonesia dikenal sebagai salah satu negara penghasil kopi utama. Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan, Fajarini Punto Dewi, mengatakan posisi Indonesia untuk ekspor kopi olahan masih tergolong rendah.
6: Nah, ini peringkat 19. Dengan share-nya 1,2% saja. Ini juga kan kalau misalnya menurut saya sih masih bisa didorong lagi ya. Ini teman-teman pelaku kopi barangkali kan, karena nilainya, nilai tambahnya kan harusnya nih cukup besar di sini ya.
4: Dalam hal ini, Kementerian Perdagangan menargetkan nilai ekspor Indonesia mencapai 315 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun ini. Target tersebut sejalan dengan proyeksi pertumbuhan ekspor nasional di kisaran 5,3 hingga 6,9% sepanjang tahun ini. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah atau LKPP mengapresiasi lembaga yang proaktif dalam pengadaan barang dan jasa. Yorika Fitri menyampaikan laporannya.
7: LKPP memberikan penghargaan kepada 17 lembaga yang dinilai proaktif dalam pengadaan barang dan jasa. Kepala LKPP Sarah Sadika mengatakan penerima penghargaan telah menunjukkan kesiapan kelembagaan dan tata kelola yang baik. Menurut Sarah, penilaian juga melihat proses bisnis serta kinerja pengadaan yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Dampak itu diketahui melalui survei yang dilakukan terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Sarah juga menegaskan penghargaan diberikan kepada lembaga yang telah memenuhi kriteria sebagai pusat unggulan pengadaan barang dan jasa proaktif.
8: Jadi kita banyak bicara selain tadi ya komitmen, dedikasi, juga sekarang sharing juga teman-teman yang udah berhasil, kemudian apa rumusnya di sana, formulanya, sehingga kemudian bisa berhasil.
7: Sementara itu ia juga berharap kepada pemerintah provinsi dapat mendorong pemerintah kabupaten dan kota untuk turut menjadi PKP proaktif. Upaya tersebut dinilai penting agar peningkatan tata kelola pengadaan tidak hanya dilakukan di tingkat provinsi. Sementara itu, Aris Munandar yang menerima penghargaan mewakili pemerintah Provinsi Jawa Barat mengatakan terdapat 4 bidang dan 9 variabel dalam penilaian PKP proaktif. Selain itu, lebih dari 40 bukti dan eviden harus disampaikan kepada LKPP sebagai dasar penilaian. LKPP kemudian melakukan penilaian, revisi, dan evaluasi terhadap seluruh bukti yang disampaikan. Aris juga menegaskan pemerintah Provinsi Jawa Barat memenuhi 6 dari 8 tujuan yang menjadi indikator penilaian. Salah satunya terkait pengadaan barang dan jasa konstruksi yang memberikan dampak bagi masyarakat.
9: Mengevaluasi, mereview apa yang sudah kami sampaikan, dan hasil akhirnya adalah bahwa LKPP apa istilahnya memberikan penilaian apa yang sudah disampaikan itu sesuai dengan indikator atau standar.
7: Sementara itu, penghargaan tersebut menurut Aris menjadi motivasi bagi pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan tata kelola pengadaan, di mana menurutnya Pemprov Jawa Barat juga akan bersinergi dengan pemerintah kabupaten dan kota untuk meningkatkan kinerja pengadaan. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Indonesia dan Tiongkok melakukan kolaborasi melalui studi seminar membahas percepatan pembangunan kawasan transmigrasi yang berkelanjutan dan inovatif. Rizky Supermana melaporkan selengkapnya.
10: Kita ingin membangun kawasan transmigrasi dengan ilmu pengetahuan.
11: Indonesia menggelar studi dengan Tiongkok untuk mempercepat pembangunan kawasan transmigrasi yang berkelanjutan dan inovatif. Wakil Menteri Transmigrasi, Viva Yoga Mauladi menyatakan pentingnya meningkatkan kapasitas aparatur dan sumber daya manusia Kementerian Transmigrasi. Kementerian Transmigrasi bekerjasama dengan Duta Besar Republik Rakyat Tiongkok di Indonesia dan Peking University. Studi kerjasama kedua negara tersebut diselenggarakan dalam seminar On China Development Model. Viva menyebut studi akan disesuaikan dengan kondisi ekonomi, sosial, budaya masyarakat di kawasan transmigrasi. Menurutnya, pihaknya akan memberikan banyak perspektif dan alternatif terhadap model-model yang akan dikembangkan antara Indonesia dan Tiongkok.
10: Kita ingin membangun kawasan transmigrasi dengan ilmu pengetahuan. Model seperti ini kita akan memperkaya proses untuk pengembangan perspektif akademis, bermitra dengan beberapa perguruan tinggi nasional, sehingga pembangunan di kawasan itu bisa terarah, bisa konsisten, berkesinambungan, dan bisa eskalatif dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan percepatan untuk membuat inovasi di kawasan.
11: Sementara itu, Chief of Management Council of the Nation Christian School of Development of Peking University, Lin Xiaoyan mengapresiasi studi tersebut. Menurutnya, kolaborasi antara Indonesia dan Tiongkok dalam pengembangan kawasan transmigrasi akan meningkatkan ekonomi kedua masing-masing negara.
12: I think China has a lot of experience in poverty reduction, which is very similar to the project that you just proposed here. As for Peking University, we have been working as a, you know, like helper for a township in China to live out of poverty, actually.
11: Saya senang dengan proyek ini yang telah disampaikan oleh Wakil Menteri Transmigrasi. Tiongkok memiliki banyak pengalaman dalam membangun daerah-daerahnya, pinggiran kotanya, dan juga dengan keterlibatan Peking University sangat bagus. Wakil Menteri Transmigrasi, Viva Yoga Maulani menambahkan, Kementerian Transmigrasi juga telah berupaya melakukan pemetaan potensi kawasan transmigrasi melalui penerjunan tim ekspedisi Patriot. Kementerian Transmigrasi telah melepas sebanyak 1.476 peserta tim ekspedisi Patriot tahun 2026 untuk membangun 53 kawasan transmigrasi untuk kerja nyata membangun kawasan. Dari kantor Kementerian Transmigrasi, Jakarta, Rizky Supermana Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Kita ingin membangun kawasan transmigrasi dengan ilmu pengetahuan.
3: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Pesisir Tiongkok bagian timur diterjang bencana topan dolphin yang mengakibatkan 1,5 juta orang harus dievakuasi ke tempat yang aman. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, wilayah yang paling terdampak topan dolphin dilaporkan terjadi di Wenzhou dan Taizhou di bagian timur Provinsi Zhejiang. Sementara ratusan penerbangan dibatalkan di wilayah Shanghai karena badai mengganggu operasional di Bandara Hongqiao dan Bandara Internasional Pudong. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Liga Sepak Bola Putri Indonesia kembali bergulir usai vakum selama 7 tahun. 6 klub di wilayah Jabodetabek akan mengawali kembali Liga Putri yang bertajuk Indonesia Women's League. Niar Abdul Itiloli menyampaikan laporannya.
13: Yang sudah lama tunggu-tunggu akhirnya tiba juga. Hari ini secara resmi Liga Putri Indonesia akan

mendapatkan kesempatan menyelenggarakan Liga Putri secara konsisten dan sustainable, karena apa yang kita sudah selenggarakan di tahun-tahun sebelumnya itu seperti kembang api, jadi nyala dan sebentar aja mati. Tapi dengan arahan dan bimbingan dari ketua umum, memang persiapan yang kami lakukan cukup lama. Dalam 2 tahun kita sudah diskusi secara terus-menerus dan intensif. Kita juga bisa melihat bahwa talent pool tahun-tahun belakangan ini makin bertambah, sehingga

punya komitmen bahwa sepak bola wanita itu tidak pernah dinomorduakan oleh kepengurusan PSSI saat ini. Saya rasa tidak ada periode-periode yang kita bisa lihat tim nasional putri berjalan seiring dengan tim nasional putra, baik dari komitmen pembentukan tim nasional muda yang usia U17, ya, U19, U20 yang kadang-kadang bertukar-tukar sesuai dengan kompetisi yang berjalan, dan bahkan senior. Dan

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika ada kawasan hutan yang sebelumnya itu menjadi tanah ulayat dari warga lokal, kemudian itu dikuasai oleh investor, lalu rakyat tidak lagi bisa mengakses kekayaan yang ada di hutan itu demi melanjutkan kehidupannya, apakah ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Tentu saja jawabannya tegas, ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Keadaan ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan itu bicara tentang bagaimana semua mendapatkan hak sebagaimana mestinya. Rakyat yang punya tanah ulayat tentu berhak untuk mendapatkan kehidupan lewat tanah itu. Tidak boleh satu pihak pun merebut itu. Dalam hal ini tentu saja pemerintah, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila harus melindungi rakyat. Pemerintah harus memastikan tegak aturan agar rakyat, masyarakat adat atau masyarakat lokal bisa tetap hidup dalam kesejahteraan dengan memanfaatkan tanah ulayatnya, hutan adatnya, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang ini menjadi sebuah tantangan besar buat kita semua. Mengembangkan sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi yang tidak hanya berfokus pada kemajuan dan pertumbuhan, tapi juga sangat concern atau peduli kepada soal keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang kita harus membangun dengan tetap memastikan ada keadilan. Keadilan di dalam prosesnya, keadilan di dalam distribusi hasilnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang banyak sekali cerita yang memiriskan hati kita. Bagaimana di daerah-daerah tambang, banyak rakyat yang tetap sengsara, tetap tidak sejahtera, sementara mereka terdampak dengan kerusakan lingkungannya. Karena hanya segelintir orang yang mendapat manfaat nyata dari adanya tambang-tambang itu. Ini sesuatu yang sekali lagi harus menjadi pertimbangan dari para pemimpin di negeri ini. Jangan biarkan ketidakadilan ini terus berjalan. Jangan biarkan kehidupan kita melenceng jauh dari nilai-nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh berani untuk menghidupkan kembali nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh nyata menjadi garda depan agar Pancasila kembali berkilau di negeri ini. Saya mengajak Anda semua kembali kepada jalan Pancasila agar Indonesia Raya benar-benar mencapai kejayaannya dan kesejahteraannya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ya, pendengar Persatara di Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi, pendengar, tadi kita sudah ikuti warta berita dari RRI Pro 3 Jakarta. Dan malam hari ini pendengar menggantikan mimbar Hindu yang tidak bisa hadir kembali lagi malam ini. Pendengar, kami hadirkan beberapa lagu-lagu rohani Hindu berikut ini.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

mengetahui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda, jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna,

0: Aktualitas, informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Rasa khawatir kehilangan bantuan sosial membuat sebagian keluarga di Kabupaten Sumbawa belum melaporkan anggota keluarganya yang meninggal dunia. Akibatnya sebanyak 235 warga yang telah meninggal masih tercatat sebagai penerima bansos. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa Iwan Sofian mengatakan, temuan itu diperoleh saat proses pemutakhiran data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN. Menurut Iwan, banyak keluarga sengaja menunda pelaporan kematian karena khawatir bantuan sosial untuk keluarganya dihentikan. Setelah dilakukan klarifikasi, Dinas Sosial bersama DPMD dan Disdukcapil membantu mengurus akta kematian agar data dapat diperbaharui sesuai ketentuan.
0: Setelah kita ikuti Lintas Informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika ada kawasan hutan yang sebelumnya itu menjadi tanah ulayat dari warga lokal, kemudian itu dikuasai oleh investor, lalu rakyat tidak lagi bisa mengakses kekayaan yang ada di hutan itu demi melanjutkan kehidupannya. Apakah ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Tentu saja jawabannya tegas. Ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Keadaan ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan itu bicara tentang bagaimana semua mendapatkan hak sebagaimana mestinya. Rakyat yang punya tanah ulayat tentu berhak untuk mendapatkan kehidupan lewat tanah itu. Tidak boleh satu pihak pun merebut itu. Dalam hal ini tentu saja pemerintah, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila harus melindungi rakyat. Pemerintah harus memastikan tegak aturan agar rakyat, masyarakat adat atau masyarakat lokal bisa tetap hidup dalam kesejahteraan dengan memanfaatkan tanah ulayatnya, hutan adatnya, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang ini menjadi sebuah tantangan besar buat kita semua. Mengembangkan sistem ekonomi Pancasila, sistem ekonomi yang tidak hanya berfokus pada kemajuan dan pertumbuhan, tapi juga sangat concern atau peduli kepada soal keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang kita harus membangun dengan tetap memastikan ada keadilan. Keadilan di dalam prosesnya, keadilan di dalam distribusi hasilnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang banyak sekali cerita yang memiriskan hati kita. Bagaimana di daerah-daerah tambang, banyak rakyat yang tetap sengsara, tetap tidak sejahtera, sementara mereka terdampak dengan kerusakan lingkungannya. Karena hanya segelintir orang yang mendapat manfaat nyata dari adanya tambang-tambang itu. Ini sesuatu yang sekali lagi harus menjadi pertimbangan dari para pemimpin di negeri ini. Jangan biarkan ketidakadilan ini terus berjalan. Jangan biarkan kehidupan kita melenceng jauh dari nilai-nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh berani untuk menghidupkan kembali nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh nyata menjadi garda depan agar Pancasila kembali berkilau di negeri ini. Saya mengajak Anda semua untuk kembali kepada jalan Pancasila agar Indonesia Raya benar-benar mencapai kejayaannya dan kesejahteraan.
2: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Rahayu. Di atasnya, Pak Asman, seorang guru honorer SD, tersenyum menyapa angin. Gaji yang tak seberapa tak pernah menyurutkan langkahnya. Namun hidup seringkali memberi ujian lewat lisan manusia.
1: Waduh, Pak Asman, baru sampai ya? Macet sepedanya tadi.
2: Bu Endang, ya nih rantainya agak longgar tadi di jalan. Tapi alhamdulillah pas belum masuk langsung.

0: Ya sudahlah, Pak Asman. Kalau dibilangin nggak mempan, ya udah ya, saya duluan ya Pak Asman.
1: Bawa pulang sekolah tiba, Pak Asman bukanlah akhir dari jam kerja. Di saat guru lain pulang untuk beristirahat, Pak Asman memutar kembali sepedanya menuju pasar, ke rumah-rumah warga, menjadi buruh angkut, membetulkan atap bocor, apa saja.

0: tapi terima kasih. Sedikit lagi uang semesteran Cisulung dan uang tipu si bungsu bisa lunas buat ini.
1: Ayah! Ya, Dina butuh uang buat bayar praktikum semester ini ya. Kalau minggu ini belum dibayar, Dina nggak bisa ikut ujian nanti ya.
0: Sedikit lagi ya, Nak. Ayah kumpulkan sedikit lagi. Pak Haji, ini karung ke-15 sudah beres. Ada lagi yang mau diangkat ke dalam toko?
2: Oh, sudah Pak Asman. Ini upahnya buat hari ini ya. Sengaja saya lebihkan sedikit buat jajan anak di rumah ya.
0: Matur nuwun Pak Haji. Matur nuwun sangat. Ini berkah buat keluarga saya.

0: belum tidur, Dok. Kakak-kakakmu mana?
1: Mas Adi, Mas Budi sama Mbak Dina lagi di kamar ya. Lagi pada ngerjain tugas kelompok. Sama ngerjain tugas kuliah pakai laptop pinjaman dari tetangga. Ayah pasti capek banget kan? Sini Dian buatin teh hangat untuk ayah.
0: Ya, Dok. Terima kasih ya. Oh iya, ini ada uang. Kamu berikan ke Mbak Dina buat bayar praktikumnya besok pagi ya. Bilang sama Dina, jangan mikirin biaya lagi. Fokus saja kuliahnya biar cepat lulus.
1: Ya, Dian sering dengar di pasar dari tetangga ya. Katanya, ayah sering disindir orang-orang. Karena ayah cuma guru honorer yang naik sepeda tua. Terus, sorenya jadi kuli angkut. Kenapa sih ayah nggak membiarkan kami berhenti kuliah aja ya? Dan gantian kerja buat bantu ayah. Kami gak tega ya.
0: Dian, dengar ayah. Bahwa ayah ini memang sudah tua, tapi masih cukup kuat untuk menyangga masa depan kalian berempat. Orang mau bicara apa, biarkan saja. Kuliah yang pintar. Hadiah terbesar buat ayah itu bukan motor baru, bukan harta, tapi melihat kalian berempat memakai toga wisuda. Ini sudah cukup membayar semua keringat ayah. Hapus air matamu ya, Dok.

tahun demi tahun berganti. Rantai sepeda tua Pak Asman sudah diganti entah berapa belas kali. Dan sepedanya pun sudah penuh dengan tambalan. Anak pertamanya lulus, disusul anak kedua, lalu anak ketiga. Setiap kali satu anaknya lulus, Pak Asman hanya bisa sujud syukur di pojok kamar, menangis tanpa suara agar anak-anaknya tidak melihat betapa hancur fisiknya demi mereka. Dan hari ini adalah puncaknya, kayuhan terakhir dari garis finis pejuang Pak Asman.

dalam gedung wisuda universitas negeri terbesar di kota itu, Dian, si anak bungsu, berdiri di atas podium sebagai lulusan terbaik. Di barisan kursi wali murid paling belakang, duduklah Pak Asman dengan batik, satu-satunya yang ia punya. Wajahnya tampak amat tua, namun

0: bersinar terang. Hadirin dan para dosen yang saya hormati, keberhasilan ini adalah milik lelaki yang luar biasa yang saat ini duduk di kursi paling belakang gedung ini. Banyak orang mengatakan guru honorer dengan gaji yang kecil tak akan mampu menyekolahkan anaknya hingga tinggi. Terlebih, ayah kami hanya mengendarai sepeda tua yang sering dicemooh orang. Tapi di atas pedal sepeda tua yang berkarat itu, ayah membonceng masa depan kami berempat. Hari ini saya, anak bungsu dari empat bersaudara, berdiri di sini sebagai sarjana, melengkapi kakak-kakak saya yang telah lulus. Kami berempat dipersembahkan oleh seorang pahlawan tanpa tanda jasa yang mengendarai sepeda tua. Terima kasih, ayah.
1: Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Anak-anakku, kalian berhasil

Derajat manusia tidak ditentukan dari apa yang ia kendarai ke tempat kerja, melainkan seberapa jauh ia mampu mengantarkan orang-orang yang ia cintai menuju gerbang kesuksesan. Pak Asman, sepeda tuanya, dan 4 jubah wisuda anaknya adalah bukti bahwa keikhlasan tak pernah mengkhianati hasil.

51 hari Mataram. Itu dia tadi ya, hiburan mini drama malam hari ini dengan judul Sepeda Tua Ayah, produksi RRI Ranai. Selanjutnya pendengar, kami kembali menghadirkan deretan lagu-lagu rohani Kristen menemani kita, ya menemani Anda tentu saja, karena malam ini tanya jawab agama Islam sedang berhalangan untuk kami hadirkan. Maka untuk itu pendengar, lagu-lagu rohani Kristen hadir untuk Anda hingga jelang pukul 22 waktu Indonesia Tengah.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pernah nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: B.
1: Aku golongan darah O.
2: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
3: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka.

0: Tahu gak, Har? Hmm? Gue baru baca soal sensus ekonomi 2026.
1: Iya, gue juga baca sekilas tuh, Tim. Itu pentingnya apaan sih?
0: Jadi, sensus ekonomi itu bukan cuma buat angka asal-asalan. Dari warung kecil kayak punya ibu lu nih, sampai usaha besar, semuanya bakal dicatat biar pemerintah punya data lengkap, bikin kebijakan yang lebih tepat sasaran, dan bantu usaha kecil biar makin maju.
1: Wah, bagus dong.
0: Nah, itu. Soalnya setiap data yang lu kasih, berarti kita tuh ikut ciptain masa depan ekonomi yang lebih kuat, stabil, dan adil buat semuanya.
1: Berarti nggak cuma kerja cari rezeki ya, tapi juga bisa bantu pembangunan.
0: Nah, benar banget. Kontribusi kecil dari kita, tapi efeknya besar buat negara dan pembangunan ekonomi nasional. Dan jangan lupa tahun ini, sensus ekonomi bakal diadain pada bulan Mei hingga Agustus 2026.
1: Oke, berarti kontribusi dulu dong baru makan.
0: Ya, boleh. Tapi order dulu deh. Gue kontribusinya lewat nasi goreng dulu kali ya.

menggores kenangan masa dahulu. Rasa ingin jumpa kian berpadu, kami hadirkan Ruang Rindu. Deretan lagu dari berbagai era di Ruang Rindu Pro 1 RRI Mataram.

Oke, pendengar Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Kita nyampe ya di pukul 22 malam, saatnya ruang rindu malam hari ini. Ada yang sudah ngantuk? Oke, di ruang rindu pendengar saya tunggu teleponnya di 081-802-0560 dan juga di 0370-6465-21 setelah beberapa lagu berikut ini ya.

kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog,

begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna. Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain, tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan, menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain.

0: Terputus. Halo, orang rindu, selamat malam. Sebentar ya, sebentar. Kita coba lagi. Ya, mudah-mudahan terhubung. Halo, Ruang Rindu, selamat malam. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana ini? Siapa?
1: Lydia.
0: Lydia?
1: Iya.
0: Oke, Lydia, lanjut. Mbak Lydia.
1: Ada
0: Oke, baik. Suaranya putus-putus. Halo, Ruang Rindu, selamat malam.
2: Selamat malam, Ruang Rindu, Mbak Cantik.
0: Halo, siapa di mana nih?
2: Mas Yogi.
0: Mas Yogi. Mas Yogi lagi di warung kah, Mas Yogi?
2: Iya. Di warung, Mbak Cantik.
0: Oke deh kalau gitu. Oke deh.
2: Salam dulu.
0: Silakan.
2: Ada Mbak Putri, terus ada Pak Jun, terus ada Widya, ada Tiang Istri, ada Pak Pajar, ada Pak yang lain, Pajar Kayangan, ada Bunda, ada Mbak Maya, terus ada Bunda Mas Mia, terus ada Bang Orges, ada Bang Medik, semua-semua Mbak Cantik ya.
0: Oke.
2: Terima kasih.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita coba lagi ya. Ada siapa lagi kali ini di ujung telepon? Halo, Ruang Rindu, selamat malam.
3: Ruang Rindu, selamat malam, Mbak Sari.
0: Siapa di mana nih?
3: Dengan Ila.
0: Mbak Ila. Oke deh, Mbak Ila, lanjut Mbak Ila.
3: Baru bangun banget, Mbak Sari.
0: Siapa dirimu?
3: Iya.
0: Waduh. Tidur dari jam berapa?
3: Tidurnya jam 8.
0: Oke deh. Enak banget tuh ya. Kenapa?
3: Lagu apa sekarang?
0: Abis ini If I Ain't Got You, terus bakalan ada Babyface dengan If Only For One Night.
3: Jalan-jalan dulu ya.
0: Okay.
3: Jalan deh.

0: Cynthia, Mbak Ayu, Bang Jahil, Bang Denso, Pak Jinerman, Pak Jisabudin, Bang Jahil, Mbak Yuli.
1: Oke.
0: Bunda Marni, Kak Siti Bokmane, yang gak
1: jatuh.
0: Mbak Sari, sama Ketuga, Mbak Sari,
1: oke, siap. Baik, kita ke lagu lagi yuk.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ruang Rindu, deretan lagu dari berbagai era di Pro 1 RRI Mataram.

garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Kerayan, Kalimantan Utara.

0: Baik, benar perlu saat era di Mataram Kanal Informasi dan Inspirasi. Sudah pukul 22:30 waktu Indonesia Tengah. Masih di ruang rindu malam hari ini. Kita coba terima telepon lagi yuk ya di 6465211. Halo. Selamat malam.
1: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Bang Kenzo nih, Mbak Sari.
0: Bang Kenzo, di mana Bang Kenzo?
1: Di hatimu.
0: Di hatiku.
1: Suaranya Mbak Sari.
0: Gimana?
1: Ngantuk ya.
0: Agak sih sedikit.
1: Iya, aku ngerti kok dari tadi.
0: Ya, begitulah.
1: Iya, tentang hidup.
0: Ya, gitulah hidup.
1: Iya, kita senam-senam dulu Mbak Sari ya.
0: Oke.
1: Ada datang, apa namanya, Bang Ordes, ada Bang Yun, ada ini juga Bang Fajar, Bang Raja, ada Bunda Isya, ada Hila, ada Kinanti, ada Kinsa, ada siapa lagi. Ada semuanya dan Mbak Sari ya. Enggak ada ngantuk lagi ya.
0: Oke, okay. Udah kok ini udah hilang ngantuknya.
1: Jangan lupa ngopi ntar gue lah ya.
0: Waduh, yang ada gak tidur sampai subuh habis itu.
1: Terima kasih Mbak Sari ya.
0: Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih tunggu lagi pendengar ya, ada siapakah ini di ujung telepon. Halo, Ruang Rindu, selamat malam.
2: Ruang Rindu, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana nih?
2: Ini Bang Cici.
0: Ah, siapa?
2: Cici, Hakim.
0: Oh, Bang Tiki. Oke, Bang Tiki, lanjut Bang Tiki.
2: Yang di Unitaba.
0: Aku kabarnya baik-baik saja, sehat walafiat.
2: Alhamdulillah, sehat selalu ya. Sudah mau malam
0: mana? Sudah dong.
2: Alhamdulillah. Saya tumben masuk, ini nggak pernah masuk.
0: Oh, tumben?
2: Iya, okay. Saya ini tumben. Begitu lagi tetap monitor, tapi nggak masuk.
0: Tumben ya. Oke lah, kalau gitu lanjut deh, Bang Tiki.
2: Ya, ini Mbak Putri ya.
0: Sari di sini.
2: Mbak Sari. Kalian Mbak, saya ingat Mbak Putri itu.
0: Gimana?
2: Selamat pagi gitu ya, selamat malam ya.
0: Oke.
2: Yang paling sedikit tadi siapa tadi?
0: Kenapa? Tadi itu ada siapa ya tadi?
2: Kenzo.
0: Tiba-tiba iya, Kenzo. Aduh, lupa ingatan.
2: Lagi pembagian doanya lagi sembara mungkin ya.
0: Kayaknya
2: ya, selamat sembara, selamat istirahat ya di sembara ya. Ini beri sedikit ya buat Mbak Maya Mantang ya. Mana siapa juga ya buat Mbak itu ayah-ayah di Petri, buat Bunda Marni juga, buat Bunda Isa. Buat apa nger juga ya. Bagian sayangan juga, buat Bang Wendy juga. Bagian keren yang ada di Lombok Utara ya.
0: Oke.
2: Yang ada di Lombok Barat juga, yang ada di Lombok Timur, yang ada di Mataram juga ya.
0: Siap.
2: Bagian semuanya ada ya. Pada satu malam ini yang lagi berserahat, yang berserahat ya.
0: Oke.
2: Berserahatnya biasa membangunnya pagi-pagi gitu ya. Buat siapa namanya tadi?
0: Bang Kenzo.
2: Bambangnya sendiri tadi.
0: Sari. Ngantok.
2: Iya, saya ini sedang ngantuk ya.
0: Anda yang mengantuk. Kan lagunya udah duluan. Ya, oke deh. Oke, baik.
2: Oke, udah ya begitu. Selamat tidur, selamat istirahat, selamat malam ya.
0: Oke, siap. Baik, pendengar, kita langsung aja dulu ke lagu. Ya, ini sudah nyanyi duluan Britney Spears ya, tapi kali ini dia tidak sendiri. Pendengar, lagu ini dinyanyikan bersama dengan Kevin someday.

0: Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum, karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.
1: Ruang Rindu, deretan lagu dari berbagai era di Pro 1 RRI Mataram.

Sama seperti manusia, pada hewan proses mengandung dan melahirkan dialami hewan betina bukan jantan. Namun, tidak dengan kuda laut. Kuda laut dapat melahirkan di pagi hari dan hamil di hari yang sama. Betina menghabiskan energinya untuk memproduksi lebih banyak telur daripada membawa yang telah dibuahi. Setelah pembuahan, telur yang diproduksi kuda laut betina dipindahkan ke kantung induk jantan. Discover Wildlife mengungkapkan, kuda laut jantan yang melahirkan anak-anaknya bukan yang betina. Di kantung induk jantan, telur-telur menerima oksigen dan perlindungan dari bapaknya. Kehamilan berlangsung antara 14 sampai 28 hari hingga waktu kuda laut jantan melahirkan. Salah satu teori yang dilansir dari Animals Mom menyebutkan, telur yang dititipkan pada saluran khusus di bagian bawah induk jantan dimaksudkan supaya induk kuda laut bisa menghasilkan banyak bayi dengan cepat.

Baik, mendingan terus satu arah yang Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi ya, masih malam hari ini di Ruang Rindu. Kita sudah pukul 22 lewat 45 menit waktu Indonesia Tengah. Mendingan

0: ini orang udah pada bobo kayaknya. Ada siapa di ujung telepon? Halo, selamat malam.
1: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana nih?
1: Mangga Merdeka. Maya ini.
0: Dengan Mbak Maya. Oke, Mbak Maya, silakan Mbak Maya.
1: Gimana kabar?
0: Sehat, baik, alhamdulillah.
1: Suaranya Mbak Sari ini.
0: Kenapa?
1: Kecil itu suaranya ngantuk.
0: Ya, gimana ya, namanya juga manusia. Soalnya tadi saya agak olahraganya agak berat. Jadi biasanya kalau habis olahraga yang agak berat itu emang terasa lebih ngantuk dari biasanya. Tapi it's okay.
1: Nanti tidur ya.
0: Iya. Habis ini pokoknya aku tinduk doang wah.
1: Bangun pagi-pagi terus.
0: Aduh iya ya.
1: Ya.
0: Ya.
1: Salam buat kerja di sini, salam hormat, salam sayang aja.
0: Oke.
1: Okay. Raja gimana kabar? Selalu ada Bunda Masnya, Pak Andi, Maliki, Mami Iyan. Ini ada Sinanti, Artis, Pak Mawiin, Pak Mudin, Tinggo jadinya, Anwar, sama semuanya yang di luar daerah ya, selalu.
0: Oke. Okay.
1: Yang di luar ini ada Bang Rian sama Bunda Mami, Bunda Kartini buat semuanya aja ya.
0: Oke.
1: Okay. Bunda Mami dihajar juga sama Bunda Cahaya buat Mbak Sari. Semoga sehat selalu, panjang umur,
0: panjang
1: usia. Lagunya Kak Tunggu ya.
0: Siap.
1: Merdeka. Supaya enggak ngantuk Mbak Sarinya.
0: Merdeka.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Iya, wajar ya. Salah satu hal yang saya paling suka kalau habis olahraga itu adalah dia bikin badan itu jadi lebih rileks. Capek sih ya, tapi justru itu bikin rileks tapi juga segar. Jadi ngantuk tuh bisa datang lebih cepat. Dan biasanya juga saya kalau udah mulai tuh ya insomnia, mulai nggak bisa tidur. Nah saya mulai lagi tuh kencengin olahraga. Karena memang salah satu manfaat olahraga itu pendengar adalah membantu kita mengatur tidur kita. Bukan mengatur ya, membantu kita untuk memperbaiki kualitas tidur. Tuh ya. Satu penelpon terakhir sebelum kita akhiri Ruang Rindu. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Sari ini, Ibu Nihaba.
0: Nihaba Taho. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana nih?
2: Di mana kabar Mbak Sari?
0: Kabarku baik-baik aja, sehat, alhamdulillah.
2: Di Desa Nagung, Mbak Sari Pante.
0: Di Desa Nagung?
2: Ya.
0: Siapa itu di Desa Nagung?
2: Bin.
0: Siapa?
2: Mr. Bin.
0: Mr. Bin. Oke deh Mr. Bin. Kirain lagi ngelawak.
2: Ini ayah saya.
0: Heeh.
2: Bunda Masnya, ada Siti Hajar bareng Bunda saya ya. Lalu.
0: Oke.
2: Okay. Itu bareng Ila buat semuanya dan Mbak Sari.
0: Oke.
2: Okay. Mbak Sari sudah bertugas. Matur pamrih, assalamualaikum Mbak Sari.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini dia Backstreet Boys dengan Shape of My Heart, sama nanti bakalan ada Christina Aguilera dengan I Turn to You.

Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika ada kawasan hutan yang sebelumnya itu menjadi tanah ulayat dari warga lokal, kemudian itu dikuasai oleh investor, lalu rakyat tidak lagi bisa mengakses kekayaan yang ada di hutan itu demi melanjutkan kehidupannya, apakah ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Tentu saja jawabannya tegas, ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Keadaan ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan itu bicara tentang bagaimana semua mendapatkan hak sebagaimana mestinya. Rakyat yang punya tanah ulayat tentu berhak untuk mendapatkan kehidupan lewat tanah itu. Tidak boleh satu pihak pun merebut itu. Dalam hal ini tentu saja pemerintah, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila harus melindungi rakyat. Pemerintah harus memastikan tegak aturan agar rakyat, masyarakat adat atau masyarakat lokal bisa tetap hidup dalam kesejahteraan dengan memanfaatkan tanah ulayatnya, hutan adatnya, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang ini menjadi sebuah tantangan besar buat kita semua, mengembangkan sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi yang tidak hanya berfokus pada kemajuan dan pertumbuhan, tapi juga sangat concern atau peduli kepada soal keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang kita harus membangun dengan tetap memastikan ada keadilan. Keadilan di dalam prosesnya, keadilan di dalam distribusi hasilnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang banyak sekali cerita yang memiriskan hati kita. Bagaimana di daerah-daerah tambang, banyak rakyat yang tetap sengsara, tetap tidak sejahtera, sementara mereka terdampak dengan kerusakan lingkungannya. Karena hanya segelintir orang yang mendapat manfaat nyata dari adanya tambang-tambang itu. Ini sesuatu yang sekali lagi harus menjadi pertimbangan dari para pemimpin di negeri ini. Jangan biarkan ketidakadilan ini terus berjalan. Jangan biarkan kehidupan kita melenceng jauh dari nilai-nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh berani untuk menghidupkan kembali nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh nyata menjadi garda depan agar Pancasila kembali berkilau di negeri ini. Saya mengajak Anda semua untuk kembali kepada jalan Pancasila, agar Indonesia Raya benar-benar mencapai kejayaannya dan kesejahteraan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.

0: lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan

kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Inspirasi Indonesia Pro 1 RRI Mataram.
1: Jangan berhenti di tengah badai. Seorang anak mengemudikan mobilnya bersama ibunya. Setelah beberapa puluh kilometer, tiba-tiba awan hitam datang bersama angin kencang. Langit menjadi gelap, beberapa kendaraan mulai menepi dan berhenti. Bagaimana Bu, kita berhenti? Si anak bertanya. Teruslah, kata ibu. Anaknya tetap menjalankan mobil. Langit semakin gelap, angin semakin bertiup kencang. Hujan pun turun. Beberapa pohon bertumbangan, bahkan ada yang diterbangkan angin. Suasana sangat menakutkan. Terlihat kendaraan-kendaraan besar juga mulai menepi dan berhenti. Bu, teruslah mengemudi, kata ibu sambil terus melihat ke depan. Anaknya tetap mengemudi dengan bersusah payah. Hujan lebat menghalangi pandangan, hanya berjarak beberapa meter saja. Si anak mulai takut, namun tetap mengemudi walaupun sangat perlahan. Setelah melewati beberapa kilo ke depan, dirasakan hujan mulai mereda dan angin mulai berkurang. Setelah beberapa kilometer, sampailah mereka pada daerah yang kering dan matahari bersinar cerah. Silakan berhenti dan keluarlah, kata ibu, agar kau bisa melihat seandainya berhenti di tengah badai. Sang anak berhenti dan keluar. Dia melihat jauh di belakang sana, badai masih berlangsung. Dia membayangkan orang-orang yang terjebak di sana. Dia baru mengerti bahwa jangan pernah berhenti di tengah badai, karena akan terjebak dalam ketidakpastian. Jika kita sedang menghadapi badai kehidupan, teruslah berjalan, jangan berhenti dan putus asa, karena kita akan tenggelam dalam keadaan yang terus menakutkan. Lakukan apa saja yang dapat kita lakukan dan yakinkan diri bahwa badai pasti berlalu. Kita tidak akan pernah berhenti, tetapi maju terus karena kita yakin bahwa di depan sana kepastian dan kesuksesan ada untuk kita. Hidup tak selamanya berjalan mulus, butuh waktu kerikil supaya kita berhati-hati. Butuh semak berduri supaya kita waspada. Butuh persimpangan supaya kita bijaksana dalam memilih. Butuh petunjuk jalan supaya kita punya harapan tentang arah masa depan. Hidup butuh masalah supaya kita tahu kita punya kekuatan. Butuh pengorbanan supaya kita tahu cara kerja keras. Butuh air mata supaya kita tahu merendahkan hati. Butuh dicela supaya kita tahu bagaimana cara menghargai. Butuh tertawa dan senyum supaya kita tahu mengucapkan syukur. Butuh orang lain supaya kita tahu kita tidak sendiri. Jangan selesaikan masalah dengan mengeluh, berkeluh kesah, dan marah. Selesaikan saja dengan sabar, bersyukur, dan jangan lupa tersenyum. Teruslah melangkah walau mendapat rintangan. Jangan takut, saat tidak ada lagi tembok untuk bersandar, masih ada lantai untuk bersujud. Perbuatan baik yang paling sempurna adalah perbuatan baik yang tidak terlihat, namun dapat dirasakan hingga jauh ke dalam relung hati. Jangan menghitung apa yang hilang, namun hitunglah apa yang tersisa. Sekecil apapun penghasilan kita, pasti akan cukup bila digunakan untuk kebutuhan hidup. Sebesar apapun penghasilan kita, pasti akan kurang bila digunakan untuk gaya hidup. Tidak selamanya kata-kata yang indah itu benar. Juga tidak selamanya kata-kata yang menyakitkan itu salah.
0: Inspirasi Indonesia Pro 1 RRI Mataram.

0: Aspirasi Indonesia Pro 1 RRI Mataram.
1: Petikan dari riwayat para salaf tentang bagaimana mereka membiasakan anak-anak mereka agar jujur. Salah seorang dari kalangan salaf berkata, "Sejak aku tumbuh, aku telah dibiasakan agar jujur. Aku pergi dari kota Mekah menuju Baghdad untuk menuntut ilmu. Kemudian ibuku memberikan aku 40 dinar untuk aku gunakan sebagai belanja, dan ibuku pun berpesan agar aku jujur. Ketika kami sampai di negeri Hamadan, sekelompok perampok menyerang kami. Mereka mengambil peralatan kafilah. Salah seorang mereka datang kepadaku seraya berkata, 'Apa yang ada padamu?' Aku menjawab, 40 dinar. Ia menyangka bahwa aku bercanda. Maka ia meninggalkan aku. Tetapi ada orang lain yang melihatku sambil berkata, 'Hei kamu, apa yang kamu miliki?' Aku juga memberitahukan apa yang ada padaku, yaitu 40 dinar. Dan ia pun membawaku kepada kepala perampok. Kepala perampok pun bertanya kepadaku. Aku tetap memberitahukan kepadanya, aku memiliki 40 dinar. Kepala perampok itu pun bertanya, 'Apa yang membuatmu jujur?' Aku katakan, 'Aku telah berjanji kepada ibuku agar jujur. Aku takut melanggar janji ibuku.' Kepala perampok itu pun takut. Ia akhirnya berteriak sambil merobek-robek bajunya, 'Engkau takut mengkhianati janji ibumu. Sedangkan aku tidak takut mengkhianati janjiku kepada Allah.' Kemudian kepala perampok itu memerintahkan anak buahnya agar mengembalikan apa yang telah mereka ambil dari para kafilah itu, sambil berkata, 'Aku bertaubat kepada Allah di hadapanmu.' Dan akhirnya

0: Hari ini, engkau adalah pemimpin kami dalam hal bertaubat. Semua mereka bertaubat karena kejujuran. Sesungguhnya, kejujuran itu adalah keselamatan. Jika seorang hamba itu jujur, maka ia akan memetik buah kejujurannya di dunia ataupun di akhirat kelak.
1: Inspirasi Indonesia.

0: berbicaralah pada aku tentang kebenaran persahabatan. Sahabat adalah kebutuhan jiwa yang mesti terpenuhi. Dialah ladang hati yang kau taburi dengan kasih dan kau panen dengan penuh rasa terima kasih. Dan dia pulalah naungan dari pendianganmu, karena kau menghampirinya saat hati lapar dan mencarinya saat jiwa butuh kedamaian. Bila dia bicara, mengungkapkan pikirannya, kau tidak takut membisikkan kata tidak di kalbumu sendiri. Pun tiada kau menyembunyikan kata ya. Dan bila mana ia diam, hatimu tiada henti mencoba merangkum bahasa hatinya. Jikalau berpisah dengan sahabat, janganlah berduka cita, karena yang paling kau kasihi dalam dirinya mungkin lebih cemerlang dalam ketiadaannya. Bagai sebuah gunung, bagi seorang pendaki, nampak lebih agung daripada tanah ngarai daratan. Dan tiada maksud lain dari persahabatan kecuali saling memperkaya ruh kejiwaan. Karena kasih yang menyisakan pamrih di luar jangkauan misterinya bukanlah kasih, tetapi sebuah jala yang ditebarkan hanya menangkap yang tiada diharapkan. Dan persembahkanlah yang terindah bagi sahabatmu. Jika dia harus tahu musim surutmu, biarlah dia mengenal pula musim pasangmu. Gerangan apa sahabat itu hingga kau senantiasa mencarinya untuk sekedar bersama dalam membunuh waktu? Carilah ia untuk bersama menghidupkan sang waktu, karena dialah yang bisa mengisi kekuranganmu, bukan mengisi kekosonganmu. Dan dalam manisnya persahabatan, biarlah ada tawa ria berbagi kebahagiaan, karena dalam titik-titik kecil embun pagi, hati manusia menemukan fajar jati diri dan gairah segar kehidupan.
1: Inspirasi Indonesia, Pro 1 RRI Mataram.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya musik ini kembali, makanya sampai di sini kami menemani Anda. Seluruh kerabat kerja Pro1 yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali esok pagi. Akhirnya terimalah salam sejahtera kami untuk Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa dan tetap merdeka.

Kita telah membaca surat Al-Fatah ayat 15 sampai ayat 17. Bapak Ibu jamaah yang senama yang berbahagia, ayat 15 yang kita baca tadi yang dimulai dengan lafal saya qulu. Nah, niki kalau di dalam teori ilmu nahu namanya fi'il mudhari. Ya. Dia menggunakan sin. Ini artinya bahwa orang yang akan mengatakan ini akan segera untuk menyampaikan. Dia akan segera untuk menyampaikan sesuatu yang manfaatnya kembali kepada dia. Ayat ini ada kaitannya dengan ayat sebelumnya, karena pada ayat 11 kalau kita melihat ayat 11 Allah mengatakan saya qulu lakal mukhallafun. Berapa kali diulang kata-kata saya qul dan ini terjadi pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada keinginan untuk melaksanakan sesuatu ketika beliau berada di Madinah, yaitu mau melaksanakan umroh ke Mekah, mengadakan perjalanan ke Mekah pada tahun 6 Hijriah pada bulan Zulqa'dah. Nah, di saat itu, nah ini mungkin sudah juga disampaikan oleh Pak Ramasyah kita pada ayat-ayat sebelumnya. Secara ringkas, saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama 1400 orang saat itu berangkat menuju Makkah untuk melaksanakan misi manasik, saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dicegah oleh kelompok orang-orang musyrik di Mekah, kaum-kaum Quraisy, orang-orang Quraisy di Mekah. Ada seorang mengetahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mengadakan perjalanan ke Mekah, sehingga orang-orang Quraisy itu juga khawatir ini apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Ini bahaya, jadi kita harus bersiap-siap lah begitu. Nah, setelah ringkasnya, setelah sampai di Hudaybiyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena sudah diketahui oleh orang-orang Quraisy akan masuk Mekah, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Sayyidina Utsman bin Affan untuk memberitahu mereka. Ternyata Sayyidina Utsman yang diutus, ya, ada kabar bahwa beliau itu dibunuh. Di mana ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di satu tempat namanya Hudaybiyah. Saya yakin ini Bapak Ibu yang umrah pernah ke Hudaybiyah ya. Pernah ke Hudaybiyah. Kira-kira berapa kilo dari Mekah ke Hudaybiyah? Sekitar 30 ya, atau 29, 20-an atau 39 kilo. 20, 26 kilo lah. Sekitar itu. Dari Mekah ke Hudaybiyah tergantung jalur transportasinya mana. Sekitar antara 20 sampai 30 kilo. Jauh ya. Sampai dari sini sampai saya ya 30 kilo mungkin ya. Kalau yang umroh maupun haji biasanya tahu itu di sana tempat ngambil miqat ya, itu miqatnya Rasul juga. Begitu juga di Ja'ranah miqatnya Rasul, kemudian di Tan'im miqatnya Siti Aisyah waktu minta izin sama Rasulullah untuk mengambil ibadah, mengambil mikot, kemudian

tidak bisa disuruh ke Tanim. Artinya wilayah Hudaybiyah ini adalah perbatasan tanah haram. Jadi setelah ada di sana nanti ada batas itu di tempat miqat itu, setelahnya itu adalah tanah halal. Ya. Jadi di sana kita apa namanya diminta atau sebagai yang melaksanakan manasik untuk berniat manasik umroh. Ya. Ongkosnya sekitar 30 rial kalau masing-masing pakai seleksi. Ya. Jauh dari apa namanya dari Mekah. Tapi perlu Bapak Ibu juga bagi yang melaksanakan umroh mengambil miqat di tempat-tempat itu, atau yang melaksanakan haji mengambil miqat umroh misalnya di situ. Juga di sana juga miqat haji bagi penduduk yang di luar Hudaybiyah. Kalau umroh kemudian tidak pernah mengambil miqat untuk umroh di tempat itu, kasihan. Jadi Bapak Ibu yang pergi umroh, usahakan ya ambil miqat di tempat-tempat ya yang bersejarah, termasuk Hudaybiyah. Karena kalau menyebut Hudaybiyah, kita terkenang dengan di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadakan perjanjian dengan kaum Quraisy. Ya. Nah, perjanjian itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laksanakan di sebuah pohon namanya Syajaratul Ridwan. Di sana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadakan perjanjian. Kemudian hasil dari perjanjian itu antara orang kaum Quraisy dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya menghasilkan gencatan senjata selama 10 tahun. Dan di antara isi perjanjian itu juga Rasulullah tidak diizinkan untuk masuk pada hari itu untuk menuju Mekah. Tapi nanti tahun setelahnya baru bisa. Itu di antaranya. Nah, sebagian daripada sahabat itu menganggap itu adalah bukan kemenangan, tapi padahal itu adalah kemenangan yang diraih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya dianggap kemenangan itu adalah fathun mubin. Ya. Kemenangan yang luar biasa yang diakibatkan dari perjanjian Hudaybiyah itu. Rasulullah selama 10 tahun tidak berperang, tapi mengadakan misi-misi dakwah kemana-mana. Kemudian begitu diizinkan masuk ke Mekah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengadakan misi dakwah ke orang-orang Mekah yang ada di Mekah, orang-orang Quraisy yang ada di Mekah, termasuk kelompok-kelompok itu juga. Nah, ini termasuk ya strategi ya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekalipun tidak pernah belajar, maksudnya seperti kita, tapi dengan melalui wahyu Rasulullah juga merencanakan strategi-strategi untuk menyampaikan dakwah ajaran yang diterimanya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ternyata ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan misi untuk menuju Mekah, ada orang-orang yang tidak mau ikut, biasa itu. Ya. Misalnya kita ini, ayo ikut ngaji, ada yang mau ikut ngaji, ada yang enggak. Ya, kita maklumi sebenarnya. Ya. Misi kebaikan itu tidak serta-merta diterima 100% sama orang. Kadang-kadang ada yang menerima, ada yang tidak. Inilah di sini ya kita harus punya hati ya besar. Ya. Jangan sampai begitu orang tidak ikut kemudian borong wah nih. Engkah ke hajar ke masjid misalnya. Ayo ikut berjamaah ke masjid. Tahu-tahu yang lain mengatakan aruh. Sida bilalu aluh misalnya. Jangan sampai patah semangat gara-gara ya satu orang, dua orang misalnya, atau sebagian yang tidak mau
mau ikut. Ini coba buktinya Rasulullah. Tantangannya luar biasa dalam melaksanakan hijrah ke Mekah waktu itu. Ngajak orang untuk berangkat, ternyata hanya 1400 yang ikut. Kemudian ada sebagian juga banyak omong, tidak mau ikut. Sudah tidak ikut dengan alasan yang tidak rasional, lagi dimintakan ampun kan, seperti ayat 11 apa katanya, fastaghfir lana, katanya kami tidak ikut, mohon maaf, mintakan ampun. Mereka ini tidak ikut kenapa? Sagolatna amwaluna wa ahluna. Yang disebut apa itu? Sagolatna amwal, harta. Amwaluna, sagolatna amwaluna wa ahlu wa ahluna. Sagolatna amwaluna wa ahluna. Coba. Jadi kalau kita melihat ini memang dari dulu orang disibuki dengan ini ya, harta dan keluarga ini, anak, keluarga-keluarga yang lain, dengan alasan itu sehingga kita tidak bisa menjalankan dakwah, atau harta benda yang membuat kita juga ya tidak bisa melaksanakan misi dakwah. Nah ini adalah tipikal siapa ini? Mukhallafun, orang-orang yang tertinggal. Nah kalau di dalam ayat ini yang disebut dengan al-mukhallafun itu adalah badui Arab, orang-orang kampung, ya orang-orang kampung yang disebut dengan mukhallaf di sini adalah badui Arab, ya yang dimaksud dengan mereka katanya di dalam tafsir sukanul badiyah min qabail, jadi kabilah-kabilah dari suku badui, ya orang-orang kampung lah. Ya, kalau di dalam tafsir disebutkan mereka-mereka itu kabilahnya Gifar, kabilahnya Muzainah, kabilahnya Juhainah, kabilahnya Asja, kabilahnya Aslam, kabilahnya Dail, itu namanya. Kalau di kita mungkin, kalau kita misalnya umpamakan di masyarakat kita ya, masyarakat misalnya masyarakat Lauk Dayu Loak misalnya, yang tidak apa namanya, yang tidak mau, alasan tidak ikut ini yang tidak rasional. Kalau misalnya dia kurang sehat, sakit misalnya, ini tidak apa-apa, tapi mereka ini adalah alasannya karena disibukkan dengan harta benda dan keluarga. Nah, ini katanya yang menjadi penghalang mereka untuk keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Mekah melalui Hudaybiyah itu. Sampai-sampai mengatakan fastaghfir lana, ay fastaghfir lana Allah. Ya, kalau misalnya kami tidak ikut, ya mohon ampun dan mintakan kami ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang disebut dengan al-mukhallafun, ya. Kenapa terjadi ini? Ini juga disebut di dalam Al-Qur'an. Ya, mereka itu apa yang mereka ucapkan itu tidak sesuai dengan hatinya. Berarti ini adalah orang-orang munafik. Orang yang tidak sesuai antara ucapan dengan isi hatinya. Ya. Orang yang lemah imannya, orang yang sakit hatinya, ya, orang yang pelin-pelan jiwanya. Nah, nih orang-orang ini kalau kita melihat ya al-mukhallafun ini tidak baik. Mereka ini harus dihindari karena mereka juga seperti yang dijelaskan dalam ayat ini, orang-orang yang dijanjikan sanksi azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah,
orang-orang ini mengatakan izan talaktum ila maghanima litakhuzuha nattabi'kum daruna nattabi'kum. Coba, jadi tipikal orang-orang ini tidak mau capek, tidak mau lelah, ya, tapi ingin mengambil manfaat, ingin mengambil manfaat. Sehingga coba, setelah perjanjian Hudaybiyah pada tahun 6 Hijrah, kemudian Rasulullah SAW pada tahun ke-7 Hijriah itu juga mengadakan satu rangkaian perjalanan untuk, ini disebut dalam tafsir, itu terjadi perang Khaybar. Di sana katanya waktu terjadi peperangan itu banyak harta-harta ghanimah, banyak rampasan-rampasan didapatkan. Nah, mereka-mereka ini mendengar ada rampasan, nah ini mereka bergegas untuk mau ikut. Nah, di saat mereka mau mendapatkan manfaat, mereka mau ikut. Nah, oleh karena itu, apa kata ahli tafsir? Wal muradu bil mukhallafin huna as-sabiqun alladzina wasafu bi annahum aw wasifu bi annahum minal a'rab. Jadi yang disebut dengan al mukhallafun di sini yang disebut pada ayat sebelumnya. Ya, ada ayat sebelumnya pada ayat ayat 11. Sayaqulul mukhallafuna 'anil khuruj ma'ak ya Muhammad ila Makkah, yani ba'da an khaba dhannahum barja'tum salimin ilaihim ba'da sulhil Hudaybiyah. Sayaqulun laka wa li ashabik. Mereka-mereka ini al mukhallafun, yani kategori orang-orang munafik, yaqulun bi al sinatihim ma laysa fi qulubihim, tidak sesuai dengan hatinya. Apa katanya? Zaruna nattabi'kum. Zaruna artinya utrukuna linasiru ma'akum, biarkan kami ikut juga pergi bersamamu. Ikut untuk apa coba? Karena mereka khawatir waktu berangkat Rasulullah ke Hudaybiyah itu, mereka menyangka ini akan terjadi peperangan, akan terjadi kacauan, maka ini akan ada kerugian bagi kita. Jadi buatlah alasan, saya tidak bisa ikut, kami tidak bisa ikut karena urusan harta dan keluarga. Nah, begitu selesai dari Hudaybiyah, kemudian Rasulullah berhadapan dengan peperangan, kemudian Rasulullah mendapatkan ghanimah yang begitu besar, mereka mendapatkan kabar itu ingin ikut. Coba, ingin ikut pas urusan kakenan milen-milu, lalu pas terkait dengan urusan keyakinan tidak mau ikut. Nah, ini taubahnya seperti sebagian masyarakat kita, amun urusan bantuan jelas mulai datang ke masjid, lagu amun urusan masalah pengajian, masalah sembahyang, ibadah atau kegiatan-kegiatan yang lain, susah. Betul kan? Makin dikit. Yang pernah mendengar kemarin dari Lombok Timur, di Pademare ada pengurus masjid memanggil masyarakatnya, jamaah sila tergotong royong katanya, masjid juga diperiki. Dari berapa meter yang dengar berulang-ulang, sila gotong royong, sampai di depan masjid itu yang melihat tidak ada orang, hanya merebut doang. Sila bergotong royong, mari kita bergotong royong.

jamaah sila diki ada sembako. Masya Allah, tidak ada yang mau yatakhallab, tidak ada yang mau ketinggalan. Ya, ini apa namanya model sebagian dari masyarakat gitu. Urusan sembako, urusan raskin, urusan PKH, coba aja penunggu saksikan. Tuh, amun urusan tian ya, masya Allah. Makanya mungkin harus ada siasat mungkin ya, berjamaah di Masjid Hubul Wathon setiap lima waktu ada makanan misalnya, ada sembako bagi-bagi. Tiang yakin kayaknya ramai di sini ya, penuh ya sampai belakang ya. Jangankan itu, ada pembagian, ada pembagian makanan setiap hari Jumat aja itu kan, ada di satu tempat itu. Ya Allah, orang berjamaah itu sampai halaman sholat Jumat, tapi dia berjumaat itu bukan karena Allah, tapi urusan perut, urusan dunia. Dia tunggu bagian kaputan itu. Nah kalau di sini tiang nggak tahu, katanya hari Ahad aja ya ada. Hari Ahad, kalau hari Ahad itu kayaknya agak ramai jamaahnya. Nah kalau misalnya kita punya siasat gitu, mengajak jamaah setiap sholat lima waktu ada sembako, share di Facebook ya. Yakin tidak perlu nggak kalau masjid kita ini ramai? Ya. Nah ini ternyata ada tipikal seperti itu pada masa Rasul. Papa seurusan tian jelap datang. Ini coba ini, ya. Apa kata mereka? Ya. Izan talaktum ila maghanima litakhuzuha zaruna natabi'kum. Kalau kamu pergi untuk mengambil ghanimah, itu kami ikut. Coba. Nah, ini tipikal mereka. Nah, waktu itu terjadi kapan? Ketika katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari Khaybar. Waktu itu pada tahun ke 7 Hijrah. Pada waktu itu perang terjadi, perang Khaybar itu banyak sekali rampasan-rampasan perang. Nah, rampasan perang itu kata ulama, qad ja'alaha sallallahu alaihi wasallam liman syahida ma'ahu sulhal Hudaybiyah duna ghairihim. Jelas siapa yang capek itu yang dikasih kan. Kok orang duduk-duduk mau nerima, orang tidak pernah capek mau ngambil gitu. Nah Rasulullah sudah menginformasikan bahwa yang dapat prioritas untuk rampasan perang ini mereka-mereka yang ikut dalam perjalanan Hudaybiyah. Nah yang tidak ikut ini mau dapat. Nah itu, ini namanya cocok dan melak. Ternyata ada model itu pada masyarakat. Nggak tahu diri, tahu dirinya nggak ikut, diam aja gitu kan ya, milih mau doang. Makanya sifat karena sebagian dari kawan kita tuh lebih senang dapat daripada memberikan. Nah papa nurusan mau, masya Allah, dia milih bemudi, milih berjulu doang. Dan itu sekali diumumkan pasti akan datang. Tidak pernah ini kisah lah ini kan, ada jamaah dibagikan kurma di satu masjid.

0: dibagikan kurma di satu masjid di Mekah, bagikan. Ada satu orang pertama yang ambil ini, itu sebenarnya dikhususkan untuk orang-orang yang berjamaah di masjid. Begitu yang hadir di berjamaah ini diberikan, kemudian bawa pulang, ditanyalah di jalan, dari mana dapat kurma? Oh, kami dapat di masjid. Ya Allah, tidak jarak beberapa menit, masjid itu penuh dengan orang ngambil kurma, bukan? Masya Allah, dari mana? Cepat sekali. Ya, dan herannya, tidak mau satu lagi, mau dikasih satu. Ya, ini jamaah ini sudah dapat satu, dipegang sama kurma itu dengan tangan kirinya satu, lagi tangan kanannya kosong, minta lagi satu. Kenapa kamu minta satu? Karena tangan kanannya kosong, yang dikasih itu dengan kiri. Ada saja alasannya, sudah dapat dan tidak mau berhenti dapat. Nah, ini tipikal jamaah melak. Ya, bagi-bagilah. Dan kalau memang kita tidak dapat jatah itu, ya tidak usah, kenapa sibuk? Dan itu bukan bagian dari kita, sabar gitu kan. Ya, itu dijadahkan untuk orang-orang tertentu. Kenapa sih dia datang ke tempat itu mau ngambil? Mungkin sebabnya dikasih tadi seperti ini, karena dia ada jasanya, mungkin pernah ikut dalam perjuangan sehingga mereka dikasih. Dan kita yang tidak dikasih itu jangan ngiri, jangan mau balas dendam, mau macam-macamin orang gitu kan. Nah, ini tipikal, ini ada pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita diingatkan oleh Al-Qur'an. Ada orang itu namanya mukhallafun. Enggak munara dengan sak menuntan mukhallafun ara. Ya, mukhallafun nih, ya. Nah, yang diundang itu yang datang. Yang tidak diundang jangan datang. Nah, itu biasanya ya amut ruah, kadang-kadang apa namanya, yang tidak diundang ikut juga. Nah, ini yang diundang dalam pengambilan harta rampasan itu adalah liman syahida ma'ahu ma'ar sallallahu alaihi wasallam sulhal Hudaybiyah sa'milu nyaksian perjanjian Hudaybiyah, bukan mereka yang tidak ikut. Nah, ini. Nah, orang-orang ini katanya yuriduna ayyubaddilu kalamallah. Orang-orang ini yang mukhallafun ini ingin memutarbalik ya firman Allah, ajaran Allah. Zaruna nattabi'kum ay an yughayyiru hukmallah alladhi haqqama bihi. Jadi orang-orang ini yang mukhallafun ini seakan-akan ingin merubah ketentuan Allah. Kenapa? Bahwa rampasan itu sudah dikhususkan untuk orang tertentu, semestinya dia jangan ikut-ikut mau mengambil rampasan itu. Makanya turun perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah, katakan kepada mereka kul lan tattabi'una. Nah, ini harus ada ketegasan dari pemimpin. Kul ayyuhar rasulul karim liha ulail mukhallafin. Hai Rasul, hai Muhammad, katakan kepada mereka itu yang suka terlambat, yang tidak mau ikut, ya katakan sama mereka, intimidasi mereka, la tattabi'una wa nahnu muttajihuna ila Khaybar li fathiha. Lan tattabi'una, kata-kata lan ini menunjukkan bahwa ada apa namanya peringatan keras ini kepada mereka yang mau ikut itu. Dendek sekali-kali lah bahasa kita, menuk. Jangan sekali-kali kamu ikut kami. Jangan sekali-kali. Nah, di sini inilah perannya sebagai pemimpin, dia harus tegas, bukan dia marah. Bukan di sini tegas, bukan marah. Ini ketika misalnya ada orang yang pemimpin bisa memberitahu dengan tegas, dianggap dia marah. Bukan. Ini dengan tegas Allah mengingatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakan kepada mereka, lan tattabi'una, ya. Jangan sekali-kali ikut bersama kami ke Khaybar. Ini menurut ahli tafsir, yang dimaksudkan pergi itu adalah pergi ke tempat yang disebut dengan Khaybar, di mana terjadi perang Khaybar itu. Kemudian Allah mengatakan, kadzalikum qala Allahu min qabl. Nah, ingatkan kepada mereka bahwa kamu sekali-kali tidak boleh mengikuti kami. Ini siapa yang dikhitab? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena adalah merupakan satu ketetapan Allah sejak semula. Nah, kemudian apa kata mereka? Nah, ini coba. Ini tipikalnya. Fasayaqulun bal tahsudunana. Mereka menduga-duga ada kedengkian, mengatakan kamu ini katanya dengki kepada kami, katanya hasad kepada kami. Jadi ada saja alasannya. Memang mereka orang-orang itu sudah dia tidak pergi ke Hudaybiyah, sudah minta-minta untuk dimintakan ampun. Kemudian begitu juga Rasulullah mengadakan perjalanan ke Khaybar untuk menghalau musuh waktu peperangan Khaybar, kemudian Rasulullah menang di sana, kemudian mendapatkan rampasan, mereka mau ikut. Begitu mau ikut kemudian dilarang jangan ikut, mereka macam-macam ngomong yang gak enak-enak gitu kan. Nah, ada orang seperti ini kan modelnya kan, ya, banyak. Istilah ini, orang ini gak tahu diri gitu. Sampai kok bisa mengatakan fasayaqulun bal tahsudunana. Ini bahasa Al-Quran. Ya. Mereka berkata, sebenarnya kamu dengki kepada kami, katanya. Ya. Karena mereka mengatakan seperti itu, maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, bal kanu la yafqahuna illa qalila. Ini artinya bahwa mereka ini tidak tahu diri. Dia tidak paham, kecuali dia pahamnya sedikit gitu. Dia hanya tahu bahwa di sana ada pembagian, tapi dia tidak tahu latar belakang kenapa mereka itu tidak diberikan ghanimah. Nah, ini tipikal orang-orang al-mukhallafun, orang-orang munafik yang tidak mengikuti arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lagi diberikan intimidasi lagi orang-orang yang disebut al-mukhallafun ini. Nah, apa firman Allah pada ayat berikutnya? Allah mengatakan kullil mukhallafin minal a'rab. Lagi disebut minal a'rab di sini. Ditekankan lagi yang disebut dengan sayukulul mukhallafun yang di ayat 15 itu. Ini diterangkan, dijelaskan lagi pada ayat yang ke-16. Al-mukhallafun minal a'rab. Al-a'rab itu sagolana amwaluna wa ahluna. Itulah yang mengatakan seperti itu. Nah, alladzina yaquluna bi al-sinatihim ma laysa fi qulubihim, itulah yang dimaksud dengan al-a'rab. Kullil mukhallafina minal a'rab. Hai Muhammad, katakan lagi kepada mereka, katanya, orang-orang yang tertinggal dari orang-orang kampung itu gitu. Satu da'una ila qaumin uli ba'sin shadidin tuqatilunahum aw yuslimun. Kamu akan diajak untuk melawan musuh yang kuat. Bisa jadi kamu terbunuh atau tuqatilunahum, ya bisa jadi kau menang. Kamu akan melawan mereka atau kamu akan membuat mereka menyerah. Badak ieu no dengan sa lembeng dia mau diajak perang besok lagi gitu. Melawan orang-orang yang kuat. Artinya sebenarnya ini supaya jangan ikut, tapi dia pagah. Dan dia membuat umbar yang tidak baik kepada ya mereka-mereka yang mendapatkan jatah untuk harta ghanimah yang dibagi di hasil dari Khaybar itu. Fa in tuti'u yu'tikumullahu ajran hasana. Beritahu mereka, kalau kamu ikut besok perang melawan tentara yang kuat, kalau kamu ikut, kamu akan dapatkan pahala yang besar. Tapi kalau kamu berpaling lagi, maka yu'adzibkum azaban alima. Kamu akan mendapatkan siksaan yang sangat pedih. Nah, ini penjelasan Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengingatkan mereka yang namanya mukhallafun itu bahwa di sana ada perjuangan, di sana ada dakwah yang harus dilaksanakan. Tidak bisa hanya berdiam diri, tidak bisa hanya sekedar mengambil manfaat, tapi harus terjun ke medan perang, harus terjun ke medan juang. Kalau ikut dapat pahala, kalau tidak ikut maka tunggu azab Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu apa namanya imbauan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada mereka-mereka itu.
1: Pro 1 RRI Mataram.
2: Ya, pendengar Pro 1 RRI Mataram, saudaraku kaum muslimin muslimat, rahimakumullah, alhamdulillah telah kita simak kajian subuh yang disampaikan tadi oleh Dr. Al-Mukarram Dr. Tuan Guru Haji Said Ghazali MA yang membahas tafsir Quran surah Al-Fath ayat 15 hingga ayat 17. Dan rangkaian ibadah subuh kami cukupkan yang siaran langsungnya dari Masjid Raya Hubul Watan Mataram Islamic Center Nusa Tenggara Barat. Selanjutnya pendengar, kami akan menemani Anda dalam rangkaian acara NTB pagi ini. Tetaplah bersama kami.

hari Rabu 12 Agustus 2026. Bagaimana kabar Anda di pagi ini? Semoga tetap sehat ya, semoga tetap semangat. Dan pagi ini masih di suasana bulan kemerdekaan ya. Karena memang bulan kemerdekaan ini selalu punya suasana tersendiri. Ada semangat yang bisa kita bawa saja sejak langkah pertama di hari ini ya. Semangat untuk bekerja, berkarya, dan memberikan yang terbaik ya. Dan terus bergerak menuju hal-hal yang kita harapkan. Bagi Anda yang sedang bersiap-siap berangkat kerja, mengantar anak sekolah mungkin, atau ada yang sudah berada di perjalanan, hati-hati di jalan. Semoga semua urusan Anda hari ini bisa berjalan lancar. Dan yang pastinya, tetap semangat untuk pagi ini, karena kami akan kobarkan semangat Anda di NTB pagi ini.

Pulang Indonesia, pagi itu Sumarno menjalankan rutinitasnya seperti biasa. Dengan gerobak sayur yang penuh warna, ia berkeliling dari satu kampung ke kampung lainnya di desa Pesu, Magetan. Menawarkan dagangannya kepada ibu-ibu yang sepuh menanti. Tak ada yang menyangka bahwa langkah kecilnya mencari nafkah justru membawanya ke meja hijau. Digugat oleh seorang pemilik warung kelontong dengan tuduhan membuat usahanya jadi sepi. Sumarno dan teman pedagang keliling lainnya yakni Sugiono digugat sebesar 540 juta rupiah. Kasus ini pun segera jadi perbincangan hangat. Solidaritas dari sesama pedagang sayur pun muncul. Apakah persaingan dalam bisnis memang harus diselesaikan dengan cara seperti ini? Dalam dunia usaha, yang namanya persaingan adalah hal yang wajar. Tapi ada satu prinsip yang tidak boleh dilupakan, yaitu apa? Bahwa pasar, khususnya konsumen, akan selalu memberikan ruang bagi mereka yang mampu beradaptasi. Pedagang sayur yang beradaptasi, mereka mendatangi konsumen dan bisa mangkal di mana saja. Sementara, toko kelontong hanya diam pasif menunggu pembeli datang. Bahkan sekarang ini, banyak loh toko-toko yang mulai rajin dan menawarkan pengantaran. Termasuk misalnya apotek, jasa pengantaran sembako, hingga cek kesehatan. Mereka beradaptasi dengan mendatangi pembeli. Ingatlah, dalam menjalankan usaha, inovasi dan kreativitas jauh lebih penting daripada sekedar mencari kambing hitam atas turunnya penjualan kita. Alih-alih menggugat pesaing, mengapa tidak mencari cara untuk meningkatkan nilai tambah kita bagi pelanggan kita? Ingatlah, mereka yang akhirnya bertahan adalah mereka yang mampu beradaptasi, membaca kebutuhan pasar, dan memberikan pelayanannya lebih baik. Jika hari ini bisnis Anda menghadapi tantangan, jangan dulu buru-buru menyalahkan pesaing Anda. Tanyakan pada diri Anda sendiri, bagaimana bisa lebih unggul. Dari saya, Antonio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia,

dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk meningkatkan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download

0: kami awali menghadirkan satu informasi untuk Anda, yakni informasi perakhiran cuaca untuk wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat di hari ini Rabu 12 Agustus 2026. Diawali dari wilayah Kota Bima, di mana Kota Bima hari ini diperkirakan akan cerah sepanjang hari dengan suhu 22 hingga 29 derajat Celcius, kelembaban 58 hingga 97%. Kita beralih ke Kabupaten Bima dan Dompu. Tidak berbeda jauh dengan Kota Bima, Kabupaten Bima dan Dompu hari ini juga akan cerah sepanjang hari dengan suhu 22 hingga 30 derajat Celcius, kelembaban 48 hingga 97%. Hal yang sama juga untuk Sumbawa Barat dan Kabupaten Sumbawa Besar. Hari ini akan cerah sepanjang hari dengan suhu 22 hingga 30 derajat Celcius, kelembaban 52 hingga 93%. Kita balik ke beberapa kabupaten dan kota yang ada di Pulau Lombok. Di Lombok Timur, Lombok Timur hari ini terpantau akan berawan dengan suhu 21 hingga 29 derajat Celcius, kelembaban 64 hingga 93%. Sementara untuk Lombok Tengah, kemudian Lombok Barat, Lombok Utara hingga Kota Mataram hari ini terpantau cerah sepanjang hari dengan suhu 22 hingga 30 derajat Celcius, kelembaban 43 hingga 91%. Demikian informasi perkiraan cuaca untuk hari ini wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat hari Rabu 12 Agustus 2026, di mana informasi perkiraan cuaca ini kami kutip dari laman bmkg.go.id.
1: Informasi cuaca hari ini dari www.bmkg.go.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

masih bersama kami ya di NTW pagi ini bersama saya Andi Suhandi yang akan terus menyemangati pagi Anda untuk Anda yang saat ini akan memulai aktivitas ya. Dan tinggal menghitung hari kita akan memperingati HUT RI yang ke-81. Dan di hari ini 12 Agustus 2026 ternyata ini merupakan hari UMKM nasional. Nah, ini adalah salah satu peringatan penting ya di tanggal 12 Agustus, hari UMKM nasional, di mana UMKM atau usaha mikro kecil dan menengah ini merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia. Selain itu pendengar, ternyata di 12 Agustus ini juga merupakan HUT Wanita Angkatan Udara memperingati hari lahirnya Korps Wanita TNI Angkatan Udara di Indonesia. Lalu pendengar, beragam informasi juga Anda bisa simak ya dalam Warta Berita NTB pagi ini. Nanti salah satu informasinya terkait pemerintah Provinsi NTB menilai pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah UMKM di NTB sekitar 30%, ini menjadi modal penting untuk memperkuat perekonomian daerah di luar sektor pertambangan. Rangkaian informasi yang lainnya Anda bisa simak di Warta Berita NTB pagi ini tepat di pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Langsung dari Jalan Langkor 83 Ampenan, inilah Pro 1 RRI Mataram menyampaikan Warta Berita Nusa Tenggara Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Berikut kami sampaikan petikan berita utama.
1: Peningkatan pendapatan UMKM dan rekrutmen dari tenaga kerja. Jadi kalau perekonomian daerah memang sekarang mereka yang mulai menjadi pilar kita.
2: Bahwa ini menandai semangat kita untuk bersama-sama lah. Dan saya berharap ini nanti dari dukungan tangan ini itu bisa memberikan dampak pada bagi masyarakat kita yang kurang mampu di Kota Mataram.
0: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menilai pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di Nusa Tenggara Barat sekitar 30% menjadi modal penting untuk memperkuat perekonomian daerah di luar sektor pertambangan. Sebanyak 44.222 masyarakat di Kota Mataram akan menerima 30 kg beras bantuan pangan disalurkan Perumbulok Nusa Tenggara Barat. Bersama saya Nisu Handi, inilah berita selengkapnya dalam Warta Berita NTB pagi ini, Rabu 12 Agustus 2026. Membangun usaha tidak selalu berjalan mudah. Pelaku UMKM harus menghadapi berbagai tantangan, mulai dari persaingan usaha, kenaikan harga bahan baku, hingga perubahan tren konsumen. Di tengah tantangan tersebut, pelaku usaha terus mencari cara berinovasi agar bisnis yang dibangun tetap bertahan dan berkembang. Khalil Bisri melaporkan.
3: Karena kopi ini kan sudah menjadi komoditas anak muda.
4: Membangun usaha dari awal hingga mampu bertahan dan berkembang membutuhkan proses yang tidak mudah. Hal tersebut dirasakan sejumlah pelaku UMKM yang harus menghadapi berbagai persoalan sekaligus mencari solusi agar usaha tetap berjalan. Owner Kopi Goes, Gede Sudani, mengatakan ide membuka usaha kopi keliling berawal dari keinginan memiliki usaha yang tetap dapat dijalankan tanpa harus meninggalkan orang tua. Usaha tersebut mulai berjalan pada Agustus 2024 dan dalam perkembangannya kini telah memiliki 6 gerobak dengan 9 karyawan.
3: Karena kopi ini kan sudah menjadi komoditas utama lah di anak muda, terutama jadi menjadi kebutuhan zaman sekarang. Kopi keliling ini kan kalau kopi ini lah yang juga butuh sangat kuat sama kesehatan gitu. Jadi sama dengan si kopi, jadi awalnya kan pikiran dari situ sih, biar kita bisa dapat kopi murah tapi
4: menurut Gede, salah satu tantangan terbesar dalam menjalankan usaha kopi saat ini adalah persaingan yang semakin ketat karena jumlah pelaku usaha kopi keliling terus bertambah. Selain itu, kenaikan harga bahan baku seperti susu UHT dan plastik turut meningkatkan biaya produksi. Di sisi lain, pengalaman berbeda dirasakan oleh owner Baket Bunga, Anggi Hulfaryani, yang memulai usaha sejak 2021 ketika masih berada di bangku kuliah. Ide tersebut muncul setelah melihat banyaknya kebutuhan Baket untuk teman-teman yang menjalankan sidang, seminar proposal hingga wisuda.
5: Mulailah jualan sama kakakku. Kita jadi open tenant juga di acara-acara wisuda kampus. Pakai mobil dulu. Jadi kita buka standnya tuh di bagasi. Kita buka tuh bagasi. Jadi di situ kita pajang tuh buket-buket bunga kita.
4: Dalam menjalankan usaha, Anggi menghadapi tantangan perubahan tren konsumen yang kini lebih banyak mengarah pada penggunaan fresh flower atau bunga segar. Untuk mengatasi setiap tantangan yang dihadapi, kedua pelaku UMKM telah memiliki rencana strategi serta inovasi pengembangan produk agar usaha mereka dapat berkembang maksimal.
0: Pemerintah Kabupaten Lombok Utara mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM untuk meningkatkan kualitas produk agar mampu menembus pasar yang lebih luas, termasuk jaringan retail modern. Wakil Bupati Lombok Utara, Kusmala Hadi Syamsuri, mengatakan daerahnya memiliki potensi besar untuk mengembangkan UMKM berbasis komoditas lokal. Sejumlah komoditas unggulan tersebut antara lain kelapa dan olahannya, kakao, mete, vanili, mangga, durian, hingga kopi. Menurut Kusmala Hadi, kelapa menjadi salah satu komoditas yang potensial dikembangkan menjadi produk bernilai tambah. Saat ini pemerintah daerah bersama pelaku usaha mulai mendorong pengembangan minyak kelapa dan virgin coconut oil atau VCO.
6: Kami potensi untuk UMKM itu pengembangan yang besar. Jadi pertama kelapa dan minyak kelapa. Kami ini juga sempat menjadi pusat patah Nusa Tenggara Barat. Jadi kelapa, coklat, nipi, sandi, mangga, bunga.
0: Kusmala Hadi menambahkan, pemerintah daerah menyiapkan dukungan permodalan melalui program pinjaman tanpa bunga bagi pelaku UMKM. Dalam skema tersebut, bunga pinjaman ditanggung pemerintah Kabupaten Lombok Utara melalui mekanisme perbankan. Untuk mendukung program itu, disiapkan anggaran sekitar 3 miliar rupiah melalui BPR dan Bank NTB yang digunakan untuk membayarkan bunga pinjaman pelaku UMKM. Menjamurnya UMKM belum tentu berperan dalam menurunkan angka kemiskinan. Korelasi tersebut harus melalui studi yang lebih mendalam. Randy Pratama melaporkan.
7: Kalau mau presisi harus di-studi dulu.
8: Pemerintah Kabupaten Sumbawa menilai peran UMKM dalam menekan kemiskinan membutuhkan studi lebih mendalam. Kepala Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa, Adi Nusantara mengatakan, pertumbuhan jumlah UMKM tidak otomatis menunjukkan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Menurut Adi, pemerintah harus melihat pertumbuhan UMKM bersama kondisi ekonomi makro termasuk kemampuan sektor formal menyerap tenaga kerja. Adi menjelaskan, masyarakat masuk ke sektor UMKM karena dua alasan. Sebagian memilih berwirausaha karena melihat peluang ekonomi. Sebagian lainnya membuka usaha karena tidak mendapatkan pekerjaan di sektor formal. Ia menilai dominasi usaha mikro juga perlu mendapat perhatian. Berdasarkan data yang digunakan pemerintah, sekitar 99,9% UMKM masih berada pada skala mikro. Kondisi tersebut menurut Adi belum cukup membuktikan bahwa UMKM menjadi instrumen utama pengentasan kemiskinan.
7: Kalau mau presisi harus di-studi dulu. Artinya penambahan jumlah UMKM tentu harus relevan kaitannya dengan kondisi ekonomi makro. Secara teoritis kan Harold Ruiz kalau nggak salah itu menyebutkan bahwa struktur ekonomi ini didominasi oleh dua aspek, sektor formal dan non-formal. Nah begitu sektor formal gagal menyerap tenaga kerja, kebanyakan mereka memilih untuk menjadi wirausaha, terutama di sektor usaha mikro, kecil, dan menengah.
8: Pemerintah, lanjut Adi, perlu mengukur pendapatan pelaku usaha, keberlangsungan usaha, penyerapan tenaga kerja, hingga kemampuan UMKM naik kelas menjadi usaha kecil dan menengah. Adi menegaskan, pemerintah juga perlu memperkuat sektor formal agar mampu menyediakan lapangan kerja dan penghasilan yang lebih layak. Ia berharap studi yang lebih komprehensif dapat menjawab apakah pertumbuhan UMKM benar-benar mengurangi kemiskinan atau justru menjadi pilihan masyarakat karena terbatasnya lapangan kerja formal.
0: Pasar yang semakin ramai dan kebingungan menentukan produk yang akan dijual menjadi salah satu hambatan bagi masyarakat yang ingin memulai UMKM di Kabupaten Dompu. Selain khawatir tidak mampu bersaing dengan produk yang sudah lebih dahulu berada di pasaran, permodalan juga menjadi kendala bagi calon pelaku UMKM untuk memulai usaha. Mujtahidin Tahidin melaporkan.
9: Mulailah merintis usaha yang memang
10: berbagai persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan pembiayaan dari perbankan membuat sebagian masyarakat memilih menunda rencana membuka usaha. Pelaku UMKM sukses Mukhtar mengatakan calon pelaku usaha sebaiknya tidak terburu-buru memulai bisnis hanya karena melihat usaha orang lain yang dianggap berhasil. Menurutnya, hal pertama yang harus dilakukan adalah melakukan riset pasar untuk mengetahui produk yang benar-benar dibutuhkan masyarakat. Setelah mengetahui kebutuhan pasar, calon pelaku usaha juga perlu menyusun ide dan rencana bisnis secara matang. Menurut Mukhtar, perencanaan bisnis penting karena akan menjadi pedoman bagi pelaku usaha dalam menentukan arah perkembangan usahanya.
9: Mulailah merintis usaha yang memang dengan modal yang memadai. Yang paling penting, lakukan riset pasar terlebih dahulu, mana yang memang produk yang dibutuhkan oleh masyarakat. Setelah itu, lakukan penyusunan ide bisnis atau rencana bisnis ke depan seperti apa. Ini sangat penting karena dari penyusunan rencana bisnis ini kita akan tahu ke arah mana usaha akan berkembang.
10: Di sisi lain, pertumbuhan UMKM di Kabupaten Dompu justru menunjukkan perkembangan cukup pesat setelah pandemi COVID-19. Perkembangan teknologi digital menjadi salah satu faktor yang mendorong masyarakat lebih mudah memulai usaha. Pelaku UMKM kini tidak harus memiliki toko atau lapak secara fisik untuk memasarkan produk karena penjualan dapat dilakukan melalui berbagai platform digital. Digitalisasi juga membuka pasar lebih luas bagi pelaku. pelaku UMKM sekaligus memberikan kesempatan bagi usaha baru untuk memperkenalkan produk tanpa harus bersaing secara langsung dengan pelaku usaha yang telah memiliki toko. Riset pasar, perencanaan usaha, kemampuan mengelola modal, serta pemanfaatan teknologi digital menjadi faktor penting agar usaha yang baru dirintis tidak berhenti di tengah jalan. Dari Kabupaten Dombu, Mujtahidin Pro 1 RRI.
9: Mana usaha akan berkembang?
0: Pengelolaan UMKM di Nusa Tenggara Barat masih perlu perbaikan. Masyarakat berharap pemerintah daerah dapat menjangkau UMKM yang berada di pelosok, terutama dalam mengadakan pelatihan dan pendampingan. Berikut tanggapan mereka.
11: Saya Johan dari Ampenan. Kalau menurut saya sebagai masyarakat, kita berharap pemerintah yang baru bisa lebih serius sih memperhatikan UMKM, terutama dalam hal pelatihan dan permodalan. Karena selama ini menurut saya pelatihannya sering tidak merata. Selain itu juga akses permodalan nih juga yang jadi kendala utama bagi UMKM. Kami berharap pemerintah bisa memberikan kemudahan pinjaman sih, misalnya dengan bunga rendah dan syarat-syarat yang mudah supaya pelaku UMKM bisa untuk mengembangkan usahanya juga kan.
12: Tanya dari Ampenan. Untuk mengembangkan UMKM tentunya kita harus melakukan beberapa strategi. Salah satunya yaitu tentang memanfaatkan teknologi, terutama dalam Instagram, membuat website resmi terhadap UMKM. Karena teknologi itu kan jangkauannya luas banget, dan tentu juga untuk mungkin membuat desain terlebih dahulu terhadap UMKM tersebut, desain yang menarik tentunya dan di-up ke media sosialnya.
13: Baik, saya atas nama Ana. Tanggapan saya terkait dengan bagaimana kebijakan pemerintah Indonesia dalam mengembangkan UMKM, tentunya pemerintah Indonesia telah memiliki berbagai strategi kebijakan bahwa untuk mendukung pengembangan UMKM yang ada tentunya. Yang bisa dilakukan dengan salah satunya yaitu adalah pemerintah juga mendorong digitalisasi mungkin di dalam UMKM melalui pelatihan-pelatihan dan platform e-commerce.
0: Jumlah usaha mikro kecil dan menengah UMKM di Nusa Tenggara Barat bertambah hampir 30% sejak awal 2026. Pemerintah Provinsi NTB menilai pertumbuhan tersebut menjadi modal penting untuk memperkuat perekonomian daerah di luar sektor pertambangan.

0: penambahannya. Nah, tetapi kertasnya ini belum kita cek apakah setara dengan UMKM yang sudah berjalan bertahun-tahun. Karena UMKM ini kan ada yang tahun kemarin ada, tahun ini sudah nggak ada. Jadi terus kita cek perkembangannya. Kemudian yang menggembirakan adalah UMKM kita ini sudah lebih kreatif dia. Jadi secara kualitas mereka lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Dari aspek kualitas produk, kemudian kemasannya, kemudian kemampuannya memanage pola produksinya.
1: Kalau untuk penyumbang pendapatan daerah, kira-kira berapa persen dia Pak Kadis, UMKM kita?
0: Kalau kita hitung dia, belum kita hitung. Tetapi kalau di investasi, sudah lumayan dia. Kemarin dia nyumbang berapa persen kemarin itu, nilainya kurang lebih 600 miliar lah yang kemarin untuk investasi. Tapi pada PAD kita nggak ngitung ini, belum ngitung.
1: Tapi bisa dibilang sudah masuk untuk menyumbang PAD ya Pak Kadis?
0: Iya, bisa dibilang sudah ini. Terutama PAD-nya bukan langsung ke PAD
1: daerah.
0: Anggaran daerah, tetapi pendapatan, peningkatan pendapatan UMKM dan rekrutmen dari tenaga kerja. Jadi warga sekitarnya itu bisa direkrut.
1: Tapi secara tidak langsung berkontribusi untuk membangun perekonomian daerah gitu.
0: Kalau perekonomian daerah memang sekarang mereka yang mulai menjadi pilar kita di luar tambang ya, di luar hasil tambang. Di mereka mulai berkembang sekarang, terutama di sektor agro maritim yang di mana di sana itu ya, besaran penduduk miskin kita konsentrasinya di sana.
1: Pak Kadis, pemerintah sekarang berusaha untuk mendongkrak peningkatan kualitas pun kuantitas ini. Nah, peran Pemda sendiri apa nih Pak Kadis untuk mendorong ke sana?
0: Pernah mungkin saya sampaikan kemarin di Bali kita bahwa ada tiga hal yang kita lakukan. Yang pertama adalah peningkatan kualitas dengan menyiapkan instrumen. Misalnya kurasi, semua kabupaten kota kita samakan standarnya. Jadi kurator kabupaten kota ini terus kita tambah orangnya untuk mengkurasi produk-produk lokal sehingga kualitasnya terjamin. Kemudian yang kedua, kepastian volume produksinya selama 12 bulan dalam. Jadi sampai mereka produksinya hanya 3 bulan dalam setahun. Kemudian nanti 7 bulan lagi baru ada produk lagi. Nah, itu kita nggak mau lagi seperti itu. Untuk menjaga kualitas, meningkatkan kualitas. Yang ketiga, promosinya ini kan kita sudah mulai dorong di retail modern, di tempat-tempat jualan yang memang publik ada di situ, terutama yang terstandarisasi. Misalnya kita kerjasama dengan Uniqlo kemarin kan, jadi produk kita sudah karena. Nah, akhir bulan ini kita tanda tangan MOU dengan Hypermart di Epicentrum. Nanti produk-produk kita juga ada di situ, terutama yang kuliner yang poten yang makanan minuman di situ kita mau taruh di Hypermart. Setelah itu kita publikasikan, kami meyakini UMKM kita juga akan termotivasi mereka untuk meningkatkan kualitasnya. Karena nggak mungkin kita datangi satu persatu ini Dinda untuk melihat
1: betul.
0: Kualitas mereka kan ada puluhan ribu sampai ratusan ribu UMKM ini. Jadi kita dorong 1-2 untuk sebagai bukti bahwa pemerintah itu akan mendampingi mereka. Tetapi caranya seperti itu. Jadi kita mulai bukakan pasar-pasar di tempat-tempat yang pembelinya membutuhkan produk yang terstandarisasi dengan baik. Sehingga mereka termotivasi nanti. Nah, dengan adanya pasar atau platform seperti itu, kita kan dorong mereka untuk meningkatkan kualitasnya. Kalau mereka mau jualan di situ kan mereka harus tingkatkan mutu produknya sekaligus kontinuitas produksinya. Jangan sampai dia hanya sebulan, dua bulan terus mati. Besok tiga bulan, empat bulan lagi baru ada. Itu kan merusak pasar kita.
1: Dari tiga fokus yang diinginkan tadi, dukungannya itu selain pendampingan, apakah ada sektor keuangan juga Pak Kades?
0: Jadi benar kan sudah memastikan bahwa permodalan itu kan penting, jadi ada kur. Nah, itu juga nanti salah satu syarat adalah standar kualitas tadi untuk mengatur kur UMKM itu.
1: Terima kasih atas informasinya di RRI Mataram.
2: Kita beralih ke berita lainnya, sebanyak 44.202 masyarakat di Kota Mataram akan menerima 30 kg beras bantuan pangan disalurkan Perum Bulog Nusa Tenggara Barat yang merupakan alokasi

0: Juli, Agustus, dan September 2026. Reporter Hayatun Sofyan melaporkan.
1: Alhamdulillah kita mulai menyalurkan program bantuan pangan untuk tahap 2, alokasi Juli, Agustus.
2: Alhamdulillah Nusa Tenggara Barat mulai menyalurkan bantuan pangan berupa beras kepada 44.202 penerima bantuan pangan di Kota Mataram. Bantuan tersebut merupakan alokasi untuk bulan Juli, Agustus, dan September 2026. Total beras yang disalurkan mencapai 1.326 ton. Wakil Pimpinan Bulog Nusa Tenggara Barat Rizal P. Sukma Adiwijaya kepada wartawan mengatakan, penyaluran bantuan mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN. Jumlah penerima bantuan kali ini mengalami penurunan sebanyak 2.781 orang dibandingkan periode sebelumnya yang mencapai 46.983 penerima. Rizal menjelaskan, setiap penerima memperoleh 10 kg beras untuk setiap alokasi. Karena bantuan 3 bulan disalurkan sekaligus, maka setiap penerima akan menerima total 30 kg beras. Penyaluran bantuan mulai dilakukan dan ditargetkan selesai hingga akhir Agustus 2026.
1: Setelah ini kita masih tunggu penugasan berikutnya, apabila memang ada kita siap salurkan, karena secara stok kita sangat siap. Stok yang tersimpan di Bulog NTB saat ini 267.000 ton setara beras.
2: Wali Kota Mataram Haji Muhammad Rizkana mengapresiasi dukungan Bulog dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, khususnya warga kurang mampu. Menurut Mohan, berkurangnya jumlah penerima bantuan merupakan konsekuensi dari penggunaan data baru melalui DTSN. Ia berharap penyaluran bantuan tersebut dapat membantu masyarakat kurang mampu, sekaligus mendukung upaya pemerintah dalam menangani persoalan sosial dan kemiskinan di Kota Mataram.
3: Bahwa ini menandai semangat kita untuk bersama-sama lah, untuk bisa menangani persoalan-persoalan sosial di Kota Mataram. Dan saya berharap ini nanti dari dukungan pangan ini itu bisa memberikan dampak terhadap bagi masyarakat kita yang kurang mampu di Kota Mataram khususnya.
2: Mohan juga menilai penyaluran bantuan pangan ini tepat waktu mengingat masyarakat menghadapi potensi kondisi kemarau serta rangkaian peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemerintah Kota Mataram berharap sinergi dengan Bulog terus berjalan dalam memperkuat ketahanan pangan dan memastikan kebutuhan pemerintah diterima masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
0: Dinas Kesehatan Kota Mataram minta seluruh masyarakat tidak terpengaruh hoax dan tidak menolak pelaksanaan program vaksinasi human papillomavirus atau HPV bagi anak perempuan usia 11 tahun atau kelas 5 sekolah dasar. Fatmawati melaporkan.
4: Memastikan kesehatan anak-anak kita. Jadi saya berharap sekali jangan ada resistensi.
5: Kepala Dinas Kesehatan Kota Mataram, Dr. Haji Emirat Ispihan mengatakan bahwa program vaksinasi HPV atau Human Papillomavirus bagi anak perempuan usia 11 tahun atau kelas 5 sekolah dasar sangat penting. Ia mengatakan bahwa adanya informasi yang berkembang terkait dengan penolakan orang tua untuk memberikan vaksinasi HPV sangat disayangkan. Kondisi tersebut dapat dilihat dari cakupan pelaksanaan pada tahun 2025 lalu sebesar 79%. Untuk tahun 2026, cakupan diharapkan bisa mencapai 100% dari target sebenarnya, yakni 7.851 anak pada sekitar 202 sekolah negeri swasta sekota Mataram. Sebanyak 7.851 anak itu terdiri atas siswa perempuan kelas 5 atau usia 11 tahun, dengan target sasaran 4.093 anak dan juga remaja perempuan usia 15 tahun atau siswa SMP kelas 9 yang belum pernah mendapatkan HPV sebelumnya. Program imunisasi itu dirancang demi kebaikan dan juga perlindungan kesehatan anak dalam jangka panjang. Karena itu ia meminta masyarakat untuk tidak mudah mempercayai informasi yang menyesatkan atau hoax yang beredar di tengah publik.
4: Jangan ada hoax yang mengatakan ini berbahaya, itu bisa berdampak ini terhadap itu. Yakin saja terhadap program ini adalah program yang sangat baik untuk kesehatan dan masa depan anak-anak kita. Saya minta supaya jangan ada resistensi, jangan ada penolakan. Kalau memang mau butuhkan sosialisasi lebih, nanti kami hadirkan ahlinya untuk lagi mensosialisasikan. Walaupun sejauh ini sangat luar biasa effort teman-teman untuk melakukan sosialisasi itu.
5: Di sisi lain, Emirat juga menyoroti adanya kecenderungan sebagian orang tua yang menolak vaksinasi akibat terpengaruh informasi yang menakutkan sejak awal. Padahal penolakan dari satu atau dua pihak dapat berdampak pada efektivitas sistem kekebalan tubuh di masyarakat. Terkait dengan itu, Dinas Kesehatan berharap seluruh masyarakat dan pihak sekolah dapat mendukung penuh keberlangsungan program imunisasi tersebut yang dirangkaikan dengan Bulan Imunisasi Anak Sekolah atau BIAS yang sudah mulai dilaksanakan sejak 1 Agustus 2026 agar anak-anak terhindar dari berbagai ancaman penyakit di masa depan.
0: Komitmen kuat dalam menghadirkan pelayanan publik yang bersih dan berintegritas terus ditegaskan Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Nusa Tenggara Barat. Upaya ini menjadi bagian penting dari reformasi birokrasi yang kini dijalankan secara konsisten demi menjawab tuntutan masyarakat akan pelayanan yang transparan dan bebas dari praktik pungutan liar. Reporter Yan Mukhdar melaporkan.
6: Yang dilalu lintaskan ada yang melalui tol laut, ada juga yang melalui truk tronton yang dilalu lintaskan melalui pelabuhan Gilimas di Lembar.
7: Aktivitas pengiriman sapi melalui jalur pelabuhan Gilimas, Lombok Barat terus menjadi perhatian serius pemerintah dalam menjamin kelancaran distribusi sekaligus menjaga integritas layanan publik. Proses pengiriman tidak hanya menyangkut aspek ekonomi peternak, tetapi juga menyangkut pengawasan ketat terhadap kesehatan hewan serta transparansi pelayanan. Kepala Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Nusa Tenggara Barat, Dr. Ina Sulistiani menegaskan, pihaknya berkomitmen penuh dalam menjaga pelayanan bebas dari praktik pungutan liar atau pungli. Ia menyebut, reformasi birokrasi telah menjadi landasan utama dalam memperkuat sistem kerja yang bersih dan profesional. Menurutnya, pengawasan di pintu keluar masuk hewan ternak seperti pelabuhan Gilimas dilakukan secara ketat dan berlapis. Hal ini dilakukan untuk memastikan setiap sapi yang dikirim telah memenuhi standar kesehatan dan kelayakan distribusi sesuai ketentuan yang berlaku.
6: Kami tentunya sudah sangat berkomitmen, kami sudah melakukan reformasi birokrasi sehingga penjaminan untuk tidak adanya pungli di karantina itu menjadi hal yang menjadi concern kami dan integritas adalah yang utama.
7: Dengan komitmen tersebut, Balai Karantina NTB berharap proses pengiriman sapi dari Lombok Barat dapat berjalan lancar, aman, dan bebas dari praktek-praktek yang merugikan masyarakat. Kedepan, penguatan sistem pengawasan dan pelayanan berbasis integritas akan terus ditingkatkan sebagai bagian dari reformasi berkelanjutan.
0: PDAM Tirta Ardia Rinjani Lombok Tengah mencatat kinerja positif dalam beberapa tahun terakhir. Setelah sebelumnya berada dalam kategori kurang sehat, kini PDAM dinilai sehat dan mampu membukukan laba bersih sekitar 2,6 miliar rupiah pada 2025. Dari laba tersebut, sekitar 300 juta rupiah disetorkan sebagai dividen kepada pemerintah daerah. Mayor Tarifa melaporkan.
8: Mempunyai kewajiban untuk melaksanakan itu. Nah, dengan kondisi hari ini juga tetap mereka memberikan korporat.
9: Perusahaan daerah air minum Tirta Ardia Rinjani Lombok Tengah kini masuk kategori sehat setelah sebelumnya sempat berada dalam kondisi kurang sehat. Perbaikan kinerja tersebut ditandai dengan kemampuan perusahaan mencatat laba bersih sekitar 2,6 miliar rupiah pada tahun buku 2025. Direktur PDAM Tirta Ardia Rinjani Lombok Tengah, Bambang Supraptomo mengatakan, laba perusahaan terus meningkat sejak 2021. Pada 2021, laba bersih PDAM tercatat sekitar 231 juta rupiah. Angka itu pun meningkat menjadi sekitar 600 juta rupiah pada 2022 dan sekitar 1 miliar rupiah pada tahun berikutnya hingga mencapai sekitar 2,6 miliar rupiah pada 2025. Ia mengatakan peningkatan laba tersebut dipengaruhi perbaikan tata kelola, efisiensi dan efektivitas operasional, serta optimalisasi pelanggan potensial. Menurutnya kondisi tersebut sekaligus membantah angka bahwa PDAM selalu mengalami kerugian.
10: Dan selama ini kan narasi sebelum-sebelumnya kan bahwa PDAM selalu merugi, katakanlah seperti itu. Alhamdulillah, sejak periode kami dimulai dari tahun 2021, PDAM sudah bisa menghasilkan laba bersih dan trennya adalah ada peningkatan dari besaran dan nominalnya. Ya tentu tata kelola, ya dari efisiensi, efektivitas tata kelola operasional dan lain sebagainya. Itu juga pertumbuhan pelanggan menjadi salah satu faktor yang menyebabkan adanya peningkatan laba bersih.
9: Adapun dari laba bersih tahun 2025 itu, PDAM kini menyetorkan dividen kepada pemerintah Kabupaten Lombok Tengah sebesar 10% atau sekitar 260 hingga 300 juta rupiah. Sementara Bupati Lombok Tengah Lalu Patul Bahri mengatakan, pemerintah daerah akan terus memberikan dukungan agar kinerja PDAM semakin baik dan kontribusinya terhadap daerah meningkat. Meski kondisi keuangan membaik pun, cakupan pelayanan PDAM dinilai masih menjadi pekerjaan rumah. Saat ini layanan PDAM baru mencakup sekitar 16% penduduk Lombok Tengah dengan jumlah pelanggan sekitar 53 hingga 54 ribu sambungan.
8: Pemerintah daerah sebagai KPM, kuasa pemilik, mempunyai kewajiban untuk melaksanakan itu. Nah, dengan kondisi hari ini juga tetap mereka memberikan korporat, mau juga seperti biasa, namun walaupun dia tidak besar tapi ini continue, kemudian ada memberikan sumbangsi juga kepada pemerintah daerah dalam bentuk dividen yang tentunya kurang lebih ada kurang lebih sekitar 300-an juta sudah beberapa tahun terakhir ini.
9: Pihaknya mendorong PDAM memperbanyak sambungan rumah sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan. Salah satu upaya yang disiapkan adalah pembangunan spam Cerorong Danau Biru yang diharapkan dapat memperkuat pasokan air di wilayah Peringkat Rata, wilayah Kecamatan Jonggat hingga Kecamatan Praya Barat sebelum diperluas ke wilayah Praya Timur dan juga kawasan selatan Lombok Tengah.
0: Temuan Bupati Lombok Timur terhadap kondisi jalan rusak langsung direspon cepat OPD terkait agar tidak menimbulkan korban jiwa dan aktivitas warga kembali lancar. Yunia Herawati menurunkan laporannya.
11: Dengan penerus itu, kami sudah respon teman-teman sekalian untuk mengidentifikasi dan menentukan tindak lanjutnya.
9: Bupati Lombok Timur Haji Hairul Warisin memberikan atensi khusus terhadap kondisi jalan rusak di Lombok Timur. Salah satunya di wilayah Lenek Baru, Kecamatan Lenek menuju Labuan Haji yang kondisinya dilihat langsung Bupati cukup parah. Ruas jalan tersebut mengalami kerusakan berupa lubang cukup besar di bagian tengah dan pinggir jalan yang dinilai membahayakan pengendara. Hairul Warisin menilai keberadaan jalan yang baik tidak hanya berkaitan dengan kelancaran transportasi, tetapi juga memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat. Infrastruktur jalan yang memadai menjadi salah satu kunci untuk memperlancar aktivitas masyarakat dan mendukung berbagai sektor strategis. Pemerintah daerah ditegaskan Bupati membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan secara langsung persoalan infrastruktur yang membutuhkan penanganan cepat. Pemkab Lombok Timur juga terus berupaya meningkatkan kualitas infrastruktur jalan melalui percepatan pembangunan jalan tahun jamak.
12: Saya lewat, temu jalan itu di Desa Lenek Baru. Ya saya berhenti di situ. Bagaimana enggak saya perhatikan, ini kan jalan besar ini. Dia benar-benar dua lagi lubangnya kan. Ya saya minta maksimal hanya 5 hari, harus tuntas. Enggak boleh lebih dari 5 hari. Dari hari ketiga dikerjakan, 5 hari selesai. Nah kenapa? Ini akses jalan, bukan penambahan.
9: Sementara itu, pelaksana tugas PLT Kepala Dinas PUPR Lombok Timur Ahmad Dewanto Hadi mengatakan pihaknya telah menerima informasi langsung dari Bupati mengenai kondisi jalan Lenek menuju Labuan Haji. Tim PUPR juga telah turun melakukan investigasi termasuk di titik kerusakan yang ditemukan Bupati. Investigasi dilakukan untuk mengidentifikasi tingkat kerusakan serta menentukan bentuk penanganan yang diperlukan.

0: Dalam pemeliharaan jalan, Dinas PUPR Lombok Timur telah mengalokasikan anggaran sekitar 20 miliar rupiah. Hingga Agustus 2026, anggaran tersebut masih tersisa sekitar 30% yang disiapkan untuk mengantisipasi kebutuhan penanganan kerusakan jalan. Ahmad Dewanto Hadi juga telah meminta jajaran PUPR melakukan inventarisasi terhadap ruas-ruas jalan yang mengalami kerusakan. Inventarisasi dilakukan agar setiap kerusakan dapat terpantau dan ditangani lebih awal sehingga tidak berkembang menjadi kerusakan yang lebih parah.
1: Saudara, kita beralih ke berita olahraga. Ketua Umum KONI Pusat Letjen TNI Marciano Norman menilai Undikma International FanDQ Turnamen 2026 menjadi bagian penting dari persiapan NTB menuju PON ke-22 di tahun 2028. Saat membuka turnamen di lapangan PTNQ Universitas Pendidikan Mandalika, Undikma Mataram beberapa waktu lalu, Marciano mengatakan kejuaraan tersebut tidak hanya menjadi ajang kompetisi atlet, tetapi juga sarana mengukur kesiapan NTB sebagai tuan rumah PON.
2: Kejuaraan PTN ini akan memberikan satu nilai tambah kepada Nusa Tenggara Barat dalam rangka road to PON, dalam rangka persiapan Pekan Olahraga Nasional ke-22 tahun 2028. Di sini terkandung pesan bahwa NTB di backup oleh Undikma siap menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Nasional ke-22 2028.
1: Markiri mendorong penyelenggaraan kejuaraan pentang berskala nasional dan internasional terus digelar hingga 2028. Menurutnya, semakin banyak event digelar, semakin matang pula kesiapan NTB dalam menyambut PON. Saudara, sebelum berpisah, kami sampaikan sekali lagi pokok-pokok berita utama. Pemerintah Provinsi NTB menilai pertumbuhan usaha mikro kecil dan menengah UMKM di Nusa Tenggara Barat sekitar 30% menjadi modal penting untuk memperkuat perekonomian daerah di luar sektor pertambangan. Sebanyak 44.202 masyarakat di Kota Mataram akan menerima 30 kg beras bantuan pangan yang disalurkan Perum Bulak Nusa Tenggara Barat. Saya Andi Suhandi menyampaikan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, saya ingin kembali mengungkapkan keprihatinan pribadi setelah menonton satu video di akun Instagram Vokalku. Di video itu jelas kita bisa melihat ada banjir yang sangat besar di Provinsi Kalimantan Tengah. Banjir hingga setinggi orang dewasa. Tentu saja, ini bukan hal yang menggembirakan. Ini bukti nyata ada dampak yang buruk dari deforestasi yang kebablasan yang terjadi di Kalimantan Tengah. Tentu saja hal seperti ini tidak hanya ada di Kalimantan Tengah. Ini cukup merata ada di banyak tempat. Baik di Pulau Kalimantan, di Pulau Sumatera, dan di tempat-tempat lainnya. Bahkan kini juga Papua mengalami ancaman deforestasi yang sangat serius karena ada pihak-pihak yang memang punya kepentingan untuk mengembangkan tambang, kebun sawit, dan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja di negeri yang kita cintai ini yang dasarnya adalah Pancasila, mestinya ada koridor dalam bersikap dan bertindak. Mestinya ada koridor tentang bagaimana cara berbisnis, cara mengembangkan ekonomi yang tepat, yang benar, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Deforestasi yang kebablasan dengan alasan apapun, yang merusak keseimbangan ekologis, yang menciptakan bencana, banjir, longsor, dan yang lainnya, termasuk juga membuat rakyat lokal tidak punya akses terhadap sumber daya kehidupannya, tentu itu sesuatu yang melanggar nilai-nilai luhur dari Pancasila. Menjadi sebuah kebutuhan bagi kita semua untuk kembali menghidupkan Pancasila, agar Pancasila ini memang menjadi nyata kesaktiannya. Pejabat, rakyat memang harus sama-sama kembali mempertimbangkan apakah tindakannya selama ini sesuai dengan nilai Pancasila atau tidak. Kalau kita masih punya cita-cita Indonesia Raya yang jaya, kita harus kembali konsekuen terhadap nilai-nilai Pancasila. Kita harus mempraktikkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, berjumpa kembali di Opini Publik dan Klarifikasi. Dan tadi sudah dipandu oleh Bung Andi Suhandi berita daerah pagi yang menyangkut tentang usaha mikro kecil menengah atau UMKM. Dan tadi juga sudah disampaikan bahwa hari ini bertepatan dengan peringatan Hari Usaha Mikro Kecil Menengah yang dituntut kontribusinya dalam membangun ekonomi daerah. Ini memang hampir sebulan ini atau katakanlah dari bulan Juli kemarin kita sudah membahas secara maraton, baik di Pro 1, mungkin Anda juga yang menyimak di Pro 4 RRI Mataram, dan Pro 2 selalu atau hampir setiap pekan selalu ada topik yang menyangkut tentang UMKM. Karena kita tidak pungkiri bahwa dengan serba-serbinya, pernak-perniknya, varian keragaman produk dari para pelaku usaha mikro kecil menengah, kita cukup maraknya, pertumbuhannya cukup pesat, diferensiasinya juga cukup terlihat, walaupun irisannya mungkin terlalu tipis ya. Antar produk itu sekilas sama, tetapi pada faktanya berbeda. Apakah dari praproduksinya, atau dari bahan baku, atau dari teknik memproduksinya sampai ke pasca ya, atau packaging atau kemasan. Tapi apapun itu, yang pasti sudah kita buktikan bahwa UMKM kita memang membangun ekonomi daerah, menjaga gap inflasi, bahkan menambah angka kesejahteraan, dan mudah-mudahan bisa mengurangi angka pengangguran atau sebaliknya, membuka akses bagi lapangan kerja bagi mereka yang masuk dalam konteks early jobs, atau mereka yang baru saja lulus dari sekolah, bangku perguruan tinggi, memilih UMKM sebagai sebuah upaya untuk bisa meningkatkan kesejahteraan. Ini harapan bersama ya. Nah, seperti apa kemudian gambaran kontribusi UMKM kita juga terhadap perekonomian daerah? Anda punya kesempatan untuk bisa memberikan pendapat dengan menelpon ke 0818020560000, juga di 0370646521 di sesi pertama Opini Publik dan Klarifikasi pada pagi ini. Pendapat bisa juga menyangkut soal kondisi terkini dan bagaimana mereka mengakses permodalan. Apakah sudah sukses atau distribusi kehadirannya sudah merata sampai ke pelaku UMKM di tingkat perdesaan misalnya? Ini juga menarik kita untuk bahas sebelum nanti di sesi 2. Langsung saja, ada yang ingin bergabung? Kita terima pada pagi ini penelpon pertama. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Saya langsung sapa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jauzi, silakan.
1: Oh iya.
0: From Mataram City.
1: Iya. Terima kasih Pak Grafer.
0: Iya, dengan Agus pada pagi ini Pak Jauzi di studio Pro 1 RRI Mataram.
1: Iya. Saya melihat dan memperhatikan pembahasan masalah UMKM ini kan sudah sering ya disosialisasikan oleh pemerintah, kemudian pihak-pihak yang lain. Dan ini memang penting, sangat penting UMKM ini.
0: Ya.
1: Bagaimana pengembangannya dan bagaimana kontribusinya di dalam rangka pengembangan ekonomi masyarakat. Kita sudah mengetahui bahwa kunci startnya, mulai kemajuannya UMKM ini adalah desa.
0: Oke.
1: Kita melihat desa coba.
0: Ya.
1: Dana desa itu, ya kalau tidak salah sekarang ini, tahun sekarang ini 2,5 miliar. Kemudian ditambah ada Kopdes di desa.
0: Okay.
1: Nah, ini kan ruang-ruang atau peluang-peluang untuk adanya interaksi dengan UMKM.
0: Betul.
1: Kalau memang kepala desa, lurah ini memperhatikan masyarakat, jadi dia usah terlalu mulu-mulu. Itu dana yeah. desa itu yang beredar di desa itu cukup tinggi itu, dan bisa partisipasi masyarakat desa itu bisa dimaksimalkan oleh pemerintahan desa.
0: Ya.
1: Nah, termasuk MBG ini kan berputar di desa dan memprioritaskan UMKM.
0: Ya.
1: Bagaimana SPPG-SPPG ini berapa namanya bekerja sama dengan UMKM di desa.
0: Betul.
1: Saya kira ruang dan apa peluangnya itu sangat apa namanya besar.
0: Ya.
1: Sehingga tinggal pemerintahan desa dan masyarakatnya yang harus kuat memperjuangkan ini.
0: Baik.
1: Saya kira demikian.
0: Pak Jansi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Memperkuat fungsi fiskal bagi desa-desa kita di Nusa Tenggara Barat, ya sudah kita catat apa yang menjadi atensi Pak Jauzi ya di Mataram. Ada yang ingin menyusul, saya tunggu di 0818-0205-6000, juga di 0370-646-521. Silakan. Tadi Pak Jauzi sudah mengawali dan nanti kita akan sampaikan ke narasumber untuk diklarifikasi. Ada hal yang menarik pada saat ini, bagaimana pelaksanaan dari sensus ekonomi 2026 juga memberikan dampak bagi jalannya usaha mikro kecil menengah kita di daerah, termasuk di desa tadi. Dengan kehadiran data yang tersaji nanti di akhir tahun atau di awal 2027, kita bisa mulai berpikir, atau pelaku usaha mikro kecil menengah kita sudah bisa mulai berpikir bagaimana mengurai data-data tersebut untuk bisa memperketat atau mempertebal diferensiasi dari masing-masing produk. Artinya produk satu dengan yang lainnya memiliki gap perbedaan yang cukup lebar, sehingga potensi untuk angka penjualan bisa meningkat. Termasuk juga bagaimana kita memanfaatkan data tersebut sebagai materi untuk rantai pasok bahan baku ke depan, yang tidak harus atau 100% itu sudah didatangkan dari impor atau dari daerah lain, bahkan juga dari negara lain. Sehingga ke depan juga dengan demikian usaha mikro kecil menengah kita hampir seluruhnya sudah mengantongi izin usaha. Dengan demikian dia bisa mengakses permodalan, kemudian dia bisa memberikan kontribusi berupa serapan angka tenaga kerja ke depan, sehingga lagi-lagi akses permodalan itu bisa mudah diraih di tahun-tahun berikutnya. Nah, bagaimana pendapat Anda soal equal atau kesetaraan dari usaha mikro kecil menengah, apakah itu nanti masuk dalam kategori bisa naik kelas dari mikro ke kecil ke menengah dan akhirnya nanti menjadi sebuah ekosistem usaha yang sempurna, ya kira-kira demikian, bahkan bisa mencapai status klaster dilakukan oleh masyarakat sekitar, bahan bakunya ada di dalam daerah dan terdapat perbedaan yang cukup signifikan. Kira-kira demikian, silakan pendengar, saya tunggu Anda untuk bisa bergabung. Dan pada pagi ini selain bersama dengan Bung Andi Suhadi di pengarah acara, ada Bung Syahmanap, dan kita sampai nanti di pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Sebelum saya lanjut lagi menunggu respon Anda sekaligus memberikan sekadar pemantik pada pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu pesan-pesan tematik berikut.
2: Tahu gak Har? Gue baru baca soal sensus ekonomi 2026.
3: Iya, gue juga baca sekilas tuh, Tim.
2: Itu pentingnya apaan sih? Jadi, sensus ekonomi itu bukan cuma buat angka asal-asalan. Dari warung kecil kayak punya ibu lu nih, sampai usaha besar semuanya bakal dicatat biar pemerintah punya data lengkap, bikin kebijakan yang lebih tepat sasaran, dan bantu usaha kecil biar makin maju.
3: Wah, bagus dong.
2: Nah, itu. Soalnya setiap data yang lu kasih, berarti kita tuh ikut ciptain masa depan ekonomi yang lebih kuat, stabil, dan adil buat semuanya.
3: Berarti nggak cuma kerja cari rezeki ya, tapi juga bisa bantu pembangunan.
2: Nah, bener banget. Kontribusi kecil dari kita, tapi efeknya besar buat negara dalam pembangunan ekonomi nasional. Dan jangan lupa tahun ini, sensus ekonomi bakal diadain pada bulan Mei hingga Agustus 2026.
3: Oke, berarti kontribusi dulu dong baru makan.
2: Ya, boleh. Tapi order dulu deh. Gue kontribusinya lewat nasi goreng dulu kali ya.
0: Ya, itu juga baru saja kita coba menyinggung soal sensus ekonomi 2026. Ada fillers atau iklan juga yang menyangkut soal tersebut ya. Artinya nanti bagaimana kita mencoba untuk memanfaatkan data-data yang tersaji dari hasil sensus ekonomi 2026 untuk kelanjutan usaha kita, khususnya di kategori usaha mikro kecil menengah. Silakan pendengar, sebelum ke warta berita dari Jakarta, saya masih mengundang Anda untuk bisa bergabung di 0818 02 05 6000, juga di 0370 646 521. Arah perbincangan kita pada pagi ini untuk opini publik dan klarifikasi adalah pembiayaan yang memperkuat ekosistem UMKM kita. Bagaimana pembiayaan yang sudah berhasil diraih nanti itu bisa memperkuat dan bisa menciptakan ekosistem UMKM, artinya membuat semacam lingkungan baru, artinya produsen atau konsumennya juga mereka yang punya fashion yang sama terhadap produk yang dihasilkan, artinya minat yang sama, kebutuhan yang sangat sangat tanda kutip cukup bergantung, tetapi dalam hal yang positif ya, karena bahan bakunya dari daerah dikerjakan juga oleh masyarakat di sekitar. Kalau melihat perkembangan usaha mikro kecil menengah kita yang kata anak muda sudah masuk dalam kategori legends, tentu saja ada handicraft ya, kerajinan ya, seperti tembikar, terus kemudian gerabah Banyumulak, ini juga masuk industri klaster ya, dikerjakan oleh masyarakat setempat, turun temurun bahan bakunya ada di lokasi. Kemudian ada tenun Lombok dan Sumbawa, Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa juga merupakan pekerjaan yang diminati secara turun temurun, walaupun mungkin bahan baku benang kita harus akui masih impor atau dari daerah lain, tetapi saya yakin cukup banyak masyarakat yang sudah mengupayakan, semisal dengan menanam kapas dan kapas tersebut kemudian dipintal menjadi benang dan benang tersebut digunakan untuk menenun dengan berbagai macam motif yang merupakan hasanah kekayaan warisan tak benda di Nusa Tenggara Barat. Baik pendengar, silakan. Tetapi kalau melihat waktu, kita akan ke warta berita. Dalam artian saya mengajak Anda juga untuk menyimak warta berita dari Jakarta. Dan setelah warta berita, kita kembali lagi di opini publik dan klarifikasi sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Tengah.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dari UMKM masih menghadapi tantangan besar. Karena hanya 3,51% dari jenis unit usaha ini yang punya laporan keuangan.
2: Gerakan

0: Sari berita, OJK mengungkap minimnya UMKM memiliki laporan keuangan sehingga sulitkan akses pembiayaan. Sejumlah tokoh bangsa menyampaikan 8 pesan kebangsaan menjelang HUT ke-81 Republik Indonesia. Jepang diterjang topan Chanhom dengan peringatan adanya potensi bencana banjir. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 12 Agustus 2026, saya Rudy Zain. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengungkap masih minimnya UMKM yang memiliki laporan keuangan sehingga menyulitkan akses pembiayaan formal. Zarotin Aljana melaporkan.
1: Dari pembiayaan UMKM masih menghadapi tantangan besar karena hanya 3,51% dari jenis unit usaha ini yang punya laporan keuangan.
2: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengungkap hanya 3,51% UMKM yang memiliki laporan keuangan. Kondisi tersebut menjadi salah satu kendala pelaku UMKM dalam mengakses pembiayaan formal di sektor perbankan. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widyasari Dewi mengatakan, laporan keuangan menjadi aspek penting bagi perbankan. Dokumen tersebut menjadi salah satu dasar untuk menilai kelayakan UMKM memperoleh kredit usaha. Menurut Friderika, minimnya laporan keuangan membuat sebagian UMKM kesulitan untuk terhubung dengan sektor jasa keuangan. Oleh karena itu, pencatatan keuangan UMKM perlu diperkuat agar akses pembiayaan formal semakin terbuka.
1: Dari pembiayaan UMKM masih menghadapi tantangan besar karena hanya 3,51% dari jenis unit usaha ini yang punya laporan keuangan. Ini pengalaman salah satu yang harus kita dorong. Ini yang akan menghubungkan UMKM itu dengan sektor keuangan karena paling tidak mereka juga punya laporan keuangan yang bisa mendukung untuk sektor jasa keuangan kemudian bisa memberikan dukungan, atau ini merupakan dukungan kita semua, bagaimana kita melatih